0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Halo adek, nanti abang jemput ya habis abang pulang kerja.
1: Oke ayang, love you.
0: Love you.
2: Eh, kamu dijemput siapa nanti?
1: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, habis dia kerja.
2: Hah? Pulang kerja? Mm-mm. Kan kita masih SMP.
3: Ada apa rame-rame?
2: Ini nih bu, si Lilis pacaran sama om-om.
3: Lilis? Kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
4: Child grooming?
3: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
1: Jadi, aku harus putus.
2: Ya iyalah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Jadi memang ya, kalau kita lihat Indonesia itu benar-benar banyak banget ternyata jadi sasaran empuk jaringan-jaringan judi lintas negara, teman Pro 2 ya. Jadi memang ratusan warga negara asing itu diduga mengoperasikan jaringan judi lintas negara di Indonesia. Yang sebelumnya pihak kepolisian ini sebenarnya udah mengungkap operasi kejahatan cyber ini di kawasan Jakarta Barat ya, yang melibatkan sekitar 320 WNA dan 1 WNI, teman Pro 2. Bahkan ya, pelaku sindikat ini memang cenderung mencari negara dengan regulasi keamanan yang dianggap belum kuat, terutama saat ada ahli teknologi atau juga tenaga kerja asing yang masuk bisa berkamuflase sebagai transnational organized cyber crime, teman Pro 2. Dan memang Indonesia dianggap memiliki pasar besar ya, serta penetrasi internet yang tinggi, dan apalagi dengan jumlah penduduk besar yang sangat rentan menjadi target konsumen judi online, teman Pro 2 ya. Jadi memang ya, kalau misalnya kamu lihat ya, atau juga kamu mengalami langsung, bukan kamu, maksudnya kayak temanmu segala macam, jangan lupa ya, Bu ya, dibilangin ya teman Pro 2, karena memang pemerintah melalui Komdigi dan penyedia jasa internet itu bakal selalu mengidentifikasi lalu lintas data yang mencurigakan di kawasan negara Indonesia. Dan pastinya deteksi dini terhadap penggunaan koneksi internet non-stop dengan volume yang besar itu bisa jadi kunci utama dalam membongkar taktik praktik ilegal, teman Pro 2 ya. Dan memang sebenarnya kalau di sini kita lihat pihak imigrasi juga perlu memperketat pengawasan terhadap warga negara asing yang terdeteksi tinggal melebihi batas waktu ya. Jadi memang perlu banget sinergi antara instansi pemerintah yang sangat krusial biar wilayah Indonesia ini tidak menjadi surga baru bagi operasional sindikat kriminal internasional, teman Pro 2 ya. Dan yes, bahkan kalau kita lihat Indonesia malah dianggap pasar potensial karena jumlah penduduk besar dan penetrasi internet yang tinggi. Nah, jadi memang kita harus bijak ya menggunakan internet, teman Pro 2. Say no to junk ya, say no juga buat judi online, karena itu selalu ngerugiin deh. Serius ya, kalau misalnya kamu ngerasa kayak, ya tapi orang-orang bilang ini bagus loh adrenalinnya gitu segala macam. Enggak, kamu mah cuma menangnya di awal doang. Nanti kalau misalnya lama-kelamaan, nah itu nah, rungkat kalau kata orang mah.

0: kamu mulai hobi baca buku?
1: Iya, Gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
2: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih? Enggak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi. Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh. Bukan buku fantasi receh kayak gini.
1: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku.
0: Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
2: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
0: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

is my husband dari Ray, teman Bro 2 ya. Dulu sih banyak orang-orang nanya kayak, kok Ray nulis lagu Where is my husband? Apakah ini adalah kisahnya sendiri? Tapi kalau ngeliat dari interviewnya bareng sama British Folk ya, Ray ini bilang sih kalau misalnya dia itu terakhir kali break up 5 tahun yang lalu. Dan waktu itu tuh dia mikirnya kalau dia bakal nikah sama pacarnya ya, yang waktu itu. Nah, nggak tahu kamu pernah ngerasa juga kayak gitu gak sih, teman Pro 2 yang kayak, wah kamu yakin nih, wah I'm gonna marry him gitu kan, I'm gonna marry her. Terus tapi akhirnya putus dan kamu mulai bertanya-tanya, sebenarnya ini soulmateku yang sebenarnya di mana sih gitu, teman Pro 2 ya. Apakah dia harus dikenalin sama teman atau kita nyari lewat Bumble atau juga malah ketemu di coffee shop.

0: Totalnya jadi 85.000 ya, Kak. Silakan. Krisnya di sebelah sini, Kak.
1: Oh, saya pakai cash aja ya, Mbak. Ini uangnya 100.000.
0: Maaf, Kak. Di sini pembayarannya cashless. Kita cuma terima pembayaran via kris atau kartu aja.
1: Hah? Serius, Mbak? Tapi saya lagi nggak ada saldo di e-wallet nih. Ini adanya uang cash aja. Sah juga, kan?
0: Tapi aturan manajemen kita kayak gitu, Kak. Maaf ya, nggak bisa, Kak.
2: Tunggu dulu. Memang benar sekarang zamannya digital, tapi nolak uang tunai juga nggak boleh loh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah, kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di pasal 23 dengan tegas menyebutkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah dalam transaksi pembayaran. Jadi, toko atau kafe nggak boleh nolak uang cash kamu selama uangnya asli ya.
1: Nah, dengarkan Mbak. Jadi uang saya tetap harus diterima ya. Kris emang praktis, tapi uang cash tetap legal di mata hukum loh.
0: Oh, oke, Kak. Maaf ya. Saya proses ya uang cashnya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

X Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Baru aja tadi ya ngomongin masalah judul teman Pro 2. Tapi ya ternyata nih ya 11.000 penerima bansos itu dicoret sama Kemensos karena terbukti terindikasi judol teman Pro 2. Wah, ini nih yang disayangkan ya. Jadi memang sebanyak 11.000 keluarga penerima manfaat atau juga KPM teman Pro 2 bantuan sosial harus menerima kenyataan dicoret dari daftar karena terindikasi menggunakan uang bansos untuk bermain judi online. Nah, jadi hal ini disampaikan langsung ya sama Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan dia ini bilang 11.000 penerima bansos ini terbukti bermain judol pada triwulan pertama 2026. Jadi memang Gus Ipul bilang sih kalau seluruh penerima bansos yang dicoret itu terindikasi terlibat judi online ya berdasarkan hasil pemadanan data teman Pro 2. Jadi memang jumlah penerima bansos yang terindikasi judi online mengalami penurunan karena memang tahun lalu itu mencapai 600.000 penerima teman Pro 2 ya. Jadi memang udah ada penurunan yang luar biasa dari 600.000 sekarang 11.000, dan 11.000 itu pun udah dicoret ya dari triwulan pertama, dan triwulan kedua ini menyisahkan ada 75 keluarga atau juga KPM yang sudah dicabut juga teman Pro 2. Dan kalau tahun kemarin sih pemerintah sempat ngasih kesempatan ya kepada sebagian penerima bansos yang sebelumnya dicoret untuk kembali menerima bansos setelah memang melalui pemeriksaan lapangan dan juga dinilai masih membutuhkan bantuan sosial. Tapi ya Gus Ipul juga negesin sih kalau para penerima bansos yang kembali terindikasi judi online itu bakal dicoret permanen teman Pro 2 ya. Dan memang kalau kita lihat, kita juga harus mengapresiasi Pusat Pelaporan dan juga Analisis Transaksi Keuangan ya yang udah memberikan informasi yang cukup baik ya. Jadi memang banyak pihak yang bisa melihat dan bisa memberikan bansos kepada mereka yang lebih membutuhkan ya, dan juga pastinya dimanfaatkan dengan wise ya teman Pro 2. Jadi please banget nih ya kalau memang ada tetangga kamu atau mungkin kenalan kamu yang ternyata memang mereka itu membutuhkan bantuan untuk sisi sosial tapi memang sudah dibantu dari pemerintah, ya mbok digunakan dengan baik ya. Jangan digunakan dengan hal-hal yang tidak baik, salah satunya judi online.

0: pohon. Kerjaanku menyeduh air hujan, menahan tanah, sama bikin udara segar. Tapi tiap hari, teman-temanku satu persatu hilang. Aku sendirian. Manusia bilang,
1: tenang, masih aman kok.
0: Memangnya siapa yang nahan banjir? Begitu hujan deras, air bingung mau kemana. Akhirnya ke rumah kalian. Terus kalian bilang, banjir datang tiba-tiba. Tentu saja, kami udah gak ada buat nahan mereka. Aku gak minta banyak. Hanya saja, kalau ada yang ditebang, ada pula yang ditanam. Biar kami bisa menjaga alam tetap lestari.
2: Lindungi pohon, sayangi alam kita.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Halo, saya Febri. Dulu saya waktu nonton Piala Dunia biasanya bareng teman-teman. Kita sering nebak nih siapa juara bareng-bareng sama teman. Sekarang bakal ngikutin Piala Dunia lagi nih. Penasaran juga sama siapa juaranya tahun ini. Dengar-dengar RRI juga menyiarkan Piala Dunia ya. Sukses selalu ya buat RRI.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Ya, selamat pagi teman Produa. Seperti udah banyak banget ya lagu yang aku puterin pagi hari ini, termasuk juga tadi theme song pesta bola dunia kita teman Produa yang tahun ini ya itu RRI secara ofisial mendapatkan hak siar audio ya. Jadi kamu bisa mendengarkan ya seluruh pertandingan nanti saat pesta bola dunia teman Produa. Dan kalau kita lihat ya di Piala Dunia kali ini tuh benar-benar banyak banget ya tim yang nggak diprediksi malah ya lulus teman Produa. Jadi memang stadion di Piala Dunia 2026 ini kan ada di 3 stadion dan ada 48 tim peserta teman Produa ya. Jadi Piala Dunia 2026 ini bakal digelar di Kanada, Meksiko, Amerika Serikat. Dan turnamen ini menjadi yang pertama ya yang diikuti 48 negara peserta tim. Dan juga sebanyak 16 stadion dipilih sama FIFA, termasuk juga Estadio di Meksiko dan juga MetLife di Stadium Amerika Serikat teman Produa. Dan kalau kita lihat ya, kayaknya Piala Dunia tahun ini bakal jadi yang paling besar dalam sejarah turnamen sepak bola dunia ya. Karena memang untuk pertama kalinya ajang 4 tahun itu bakal diikuti 48 negara peserta teman Produa ya. Dan kalau ngelihat dari penampilnya juga, wah gak kaleng-kaleng teman Produa ya. Salah satunya penampil yang kayaknya ditunggu-tunggu banget sama seluruh ya penggemar K-pop di berbagai dunia teman Produa ya. Terus juga sebenarnya ditunggu banget sama para Blink, yes, salah satu penyanyi pembuka ada Lelisa Manobel ya yang juga bakal jadi pembuka di Piala Dunia tahun ini teman Produa. So, buat pemanasan langsung aja dulu aku puterin lagunya. This is Lisa featuring Rosalia, New Woman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Eh, kita kan disuruh bikin kelompok. Kamu mau kelompok sekelompok sama siapa?
1: Sama aku aja, Yun.
2: Eh, jangan sama Stephanie deh.
0: Loh, kenapa emangnya?
2: Dia kan Cina. Katanya orang Cina tuh pelit. Nanti kita gak dikasih makan kalau kerja kelompok di rumahnya.
0: Hah? Masa sih?
1: Astaga. Hey, gak boleh ngomong gitu tahu.
2: Emangnya kenapa? Aku kan cuma bercanda.
1: Bercanda juga tetap salah. Itu namanya rasis.
2: Rasis? Maksudnya gimana sih?
1: Rasis itu sikap membeda-bedakan orang karena suku, ras, atau keturunannya. Menilai seseorang cuma dari asal-usulnya, bukan dari sifat dan perbuatannya.
3: Betul, aku juga sama kayak kalian, pengen punya temen tanpa dibeda-bedakan.
1: Ingat ya, kita semua saudara sebangsa. Kalau kita saling rasis, lama-lama persahabatan kita hilang, kerukunan rusak, dan Indonesia bisa terpecah.
3: Iya juga ya, kita kan berbeda-beda, tapi tetap satu.
2: Maaf ya Stephanie, aku gak seharusnya ngomong gitu.
3: Gak apa-apa Din, yang penting sekarang kita saling menghargai.
1: Nah, gitu dong, akur-akur, sesuai semboyan negara kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa Radio Palembang, teman terbaik kamu.

0: petugas nanti yang beresin.
1: Ya nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
0: Alah, so baik. Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
1: Eh, nggak boleh gitu. Sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
0: Oh, gitu ya. Ya udah, sekalian ayo kita bantu Pel.
1: Eh deh, nggak gitu juga kali.
2: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

96.6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Rina Zali ya pagi hari ini. Dan nanti di jam 9 kita bakal pindah segmen ya. Dari yang tadinya kita ngebahas seputar info-info update, kita nanti ngebahas seputar tanggap bencana, teman Pro 2. Dan kamu juga bisa kasih opini atau juga pendapat kamu ya lewat WhatsApp kita di 0816 11 06 916 or Instagram kita juga boleh di @pro2rr Palembang.

0: kamu, Piala Dunia FIFA 2026 nanti bakal jadi edisi yang paling unik karena digelar di 3 negara sekaligus, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Menariknya lagi, turnamen ini juga menghadirkan 3 maskot berbeda yang masing-masing mewakili karakter dan budaya tuan rumah. Dari Kanada ada Maple the Moose, sosok Moose yang digambarkan kreatif, suka musik, serta berperan sebagai penjaga gawang yang tangguh. Maple melambangkan ketahanan, kepemimpinan, dan kepercayaan diri dengan semangat pantang menyerah di lapangan. Meksiko diwakili Zayudi Jaguar. Jaguar lincah dari wilayah selatan yang berperan sebagai penyerang. Zayu dikenal cerdas dan gesit, sekaligus membawa semangat budaya Meksiko lewat tradisi, tarian, dan kebersamaan, jadi simbol kebanggaan serta persatuan. Sementara dari Amerika Serikat, ada Clutch the Bald Eagle, elang pemberani yang berposisi sebagai gelandang. Clutch digambarkan penuh rasa ingin tahu, optimis, energik, dan mampu menyatukan tim, mencerminkan semangat kerjasama dan kecintaan pada olahraga. 3 maskot ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, tapi juga perayaan budaya dan persatuan lewat sepak bola dunia.
1: Produ

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kels 91.6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi ya, kali ini di Tanggap Bencana kita bakal membuka ya, edukasi kebencanaan yang selalu siap ya, membunyikan alarm kesadaran untuk kita semua, teman Pro 2. Dan aku bakal ngebahas isu krusial yang harus kita pahami bersama ya. Pernah kebayang gak sih kalau Sumatera Selatan ini adalah supermarket bencana alam? Yes, menurut data BNPB, Sumsel ini memiliki potensi tinggi untuk berbagai jenis bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, puting beliung, sampai kebakaran hutan dan juga lahan, teman Pro 2, sampai gempa bumi juga. Nah bayangin, dalam satu tahun aja kita bisa menghadapi beragam ancaman ini, teman Pro 2. Ngeri banget ya. Tapi jangan panik ya, karena ada cara ampuh untuk menekan potensi resiko ini, yaitu sinergi pentahelik. Nah, kalau kamu nanya, apa sih sinergi pentahelik ini, Rin? Nah, ini adalah 5 pilar kekuatan yang emang bersatu padu ya untuk satu tujuan, teman Pro 2. Dan itu untuk mitigasi bencana. Dan pilar-pilar ini adalah pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, ya media. Jadi memang ketika kelimanya ini bekerja sama, potensi bencana kita bisa ditekan seminimal mungkin, teman Pro 2. Dan hari ini kita bakal bedah tuntas ya, gimana sih sinergi ini bekerja dan apa sih peran kita masing-masing, teman Pro 2. Dan buat memahami lebih dalam lagi, teman Pro 2 ya, aku udah punya terhubung langsung ya dengan wawancara, teman Pro 2. Ada reporter kita Rian yang sekarang sudah punya rekaman wawancara bersama dengan Kepala BPBD Sumatera Selatan. Ada M. Iqbal alias Syahban, teman Pro 2. Langsung aja kita dengar dulu biar kita lebih paham ya.
1: Kan hari ini ada PPR.
2: Ya.
1: Jadi seperti apa
2: ini? Ya, jadi hari ini kita melakukan pembentukan forum pengurangan risiko bencana, yang mana forum ini bagian dari amanat dari BNPB agar kita segera membentuk forum pengurangan risiko bencana ini, yang mana konsep dari penanggulangan bencana ini kan melibatkan pentahelik. Jadi ada dari pemerintahnya, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ada dari dunia usaha, ada dari akademisi, dan juga ada dari masyarakat, media. Nah ini konsep pentahelik ini dituangkan dalam forum pengurangan risiko bencana ini. Diharapkan nantinya forum PRB ini dapat menjadi salah satu ujung tombak dalam hal penanggulangan bencana yang ada di Sumatera Selatan.
1: Konkretnya dalam bentuk apa nanti kerjasama antar unsur di dalam?
2: Ya, ini akan semuanya, semua sektor, baik itu dalam hal kajian maupun dalam hal langsung ke lapangan, termasuk bantuan-bantuan, diharapkan nanti semuanya melalui forum PRB ini.
3: Ini Sumsel aja, nanti ada kabupaten kota itu kan?
2: Ya, harapan kita nanti setelah pembentukan PRB di Sumatera Selatan akan dilanjutkan oleh teman-teman di kabupaten kota yang ada di wilayah Sumatera Selatan.
3: Ini sama kayak misalkan mobil api atau beda atau seperti
2: apa? Ini sama kayak kalau ini forum CSR. Nah, tapi ini lebih kompleks lagi karena nanti masing-masing sektor ini kita minta partisipasinya secara aktif. Contoh, kalau dunia usaha kita minta apa sih yang bisa dibantu untuk masyarakat dalam hal penanggulangan bencana, CSR-nya bisa. Dari sisi pendidikan, akademisi, kita minta kajian-kajiannya, kajian-kajian teknis terkait bencana-bencana yang ada di Sumatera Selatan. Dunia media juga kita mintakan partisipasinya aktif dalam hal mengedukasi masyarakat terkait kebencanaan yang ada di Sumatera.
3: Bencana disebutkan khusus
2: bencana? Bukan, seluruh.
0: Yes ya, itu tadi teman Pro 2 ya. Ternyata memang harus ada sinergi ya. Oke, nanti kita bakal bahas lebih jauh lagi teman Pro 2 tentang sinergi Pentaholic ini. Jadi pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

Piala Dunia FIFA 2026 akan mencatat banyak sejarah baru. Turnamen ini menjadi yang pertama digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Selain itu, formatnya juga dirubah dengan melibatkan 48 tim dari seluruh dunia. Menariknya, tidak ada satupun stadion yang digunakan pada Piala Dunia FIFA 1994 yang akan kembali dipakai di edisi 2026. Stadion-stadion legendaris di Amerika Serikat yang dulu menjadi saksi kejayaan Brazil, kini hanya tinggal kenangan sejarah. Namun, ada satu pengecualian istimewa. Stadion Azteca di Meksiko kembali dipercaya menjadi panggung Piala Dunia. Stadion ini sebelumnya sudah mencatat sejarah besar pada Piala Dunia 1970 dan 1986, termasuk momen legendaris Diego Maradona. Dengan kehadiran di Piala Dunia 2026, Stadion Azteca resmi menjadi stadion pertama yang menggelar 3 edisi Piala Dunia FIFA.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Piala Dunia, ajang sepak bola terbesar yang pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di bawah naungan FIFA. Saat itu, tuan rumahnya hanya satu negara, yaitu Uruguay. Hingga pada tahun 2002, Piala Dunia berlangsung di dua negara, yaitu Jepang dan Korea Selatan. Untuk menentukan tuan rumah, FIFA punya proses resmi. Negara atau gabungan negara yang ingin jadi tuan rumah harus mengajukan proposal lengkap dan dipilih lewat pemungutan suara anggota FIFA. Dari proses inilah, akhirnya ditentukan siapa yang paling siap jadi tuan rumah, termasuk untuk Piala Dunia 2026 dengan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sebagai tuan rumah. Tahun ini jadi sejarah baru. Piala Dunia kali ini menjadi yang pertama digelar di tiga negara sekaligus. Tiga tuan rumah, puluhan stadion, dan jumlah peserta meningkat menjadi 48 tim, menjadikannya Piala Dunia paling besar sepanjang masa. Momen ini menunjukkan bagaimana sepak bola terus berkembang, menyatukan dunia, dan menulis babak baru dalam sejarah olahraga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Semuanya Six Pro 2 RR Palembang, emang teman terbaik kamu, teman Pro 2. Wah, setelah mendengar penjelasan dari kepala pelaksana BPBD Sumsel tadi, kayaknya jelas banget ya teman Pro 2 bahwa gak ada satu pihak pun yang bisa bekerja sendiri menghadapi bencana. Jadi ya, ternyata memang ada 3 poin pembelajaran utama tentang sinergi pentahelik ini teman Pro 2. Salah satunya adalah kepemimpinan dan juga kebijaksanaan yang kuat dari pemerintah. Jadi emang pemerintah punya peran vital banget ya untuk membuat regulasi, mengalokasikan anggaran, dan juga mengkoordinasikan semua upaya mitigasi tanpa arah yang jelas dari pemerintah. Kita tuh kayak sinergi sulit terwujud ya. Dan yang kedua itu inovasi dan riset dari akademisi. Nah, jadi emang kampus-kampus dan para peneliti itu gudangnya ilmu ya. We all knew ya. Jadi memang mengembangkan teknologi mitigasi hingga menciptakan sistem peringatan dini yang akurat. Semoga aja ilmunya bisa langsung diterapkan untuk keselamatan kita semua ya. Dan juga dukungan sumber daya dari dunia usaha teman Pro 2. Jadi emang perusahaan-perusahaan itu tidak hanya mencari keuntungan, tapi juga punya tanggung jawab sosial ya. Mereka juga bisa berkontribusi dalam bentuk dana, logistik, alat-alat berat ya, atau bahkan nih ya, keahlian teknis untuk mendukung upaya pra bencana maupun pasca bencana. Dan ini adalah investasi jangka panjang yang untuk berlanjutan bisnis mereka juga. Nah, masih ada 2 pilar lagi yang gak kalah penting teman Pro 2 ya. Tapi kita harus dengar dulu yang satu ini. Abis ini aku bakal balik lagi. Stay tune terus di 91,6 Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

narkoba, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Awalnya digunakan dalam dunia medis untuk mengobati berbagai penyakit. Narkoba seperti morfin dan opium sering dipakai untuk meredakan rasa sakit. Namun, sejak abad ke-19, penyalahgunaan narkoba mulai terjadi, terutama dengan penggunaan opium di berbagai negara. Pada awal abad ke-20, zat seperti kokain dan morfin semakin banyak disalahgunakan, meski awalnya digunakan untuk pengobatan. Bahkan, pada 1909, konferensi internasional pertama di China diadakan untuk mengatasi permasalahan perdagangan opium. Penyalahgunaan narkoba terus berkembang sepanjang abad ke-20, terutama dengan temuan zat-zat psikoaktif baru. Padahal, penyalahgunaan narkoba berdampak buruk bagi kesehatan, seperti kerusakan organ tubuh, gangguan mental, dan kecanduan yang sulit disembuhkan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, ya. Emang kita udah banyak banget ya melewati bencana alam, termasuk juga banjir ya yang sering terjadi, teman Pro 2 ya. Jadi memang kalau misalnya kita ngelihat 5 pilar tadi, ada 2 pilar terakhir itu keterlibatan aktif masyarakat ya. Jadi pilar ini adalah jantungnya. Kita sebagai masyarakat tuh harus punya kesadaran dan juga kapasitas diri dalam menghadapi bencana, teman Pro 2. Jadi ya ikut serta dalam pelatihan, pembentukan tim siaga bencana di lingkungan RT RW ya. Dan yang paling penting, taat pada aturan mitigasi. Contohnya nih, jangan buang sampah sembarangan, teman Pro 2 ya. Aku lihat kemarin ada yang menemukan sampah kursi di selokan kota. Aduh, itu kursi dari mana lagi ya. Dan juga penyebaran informasi akurat oleh media. Jadi media seperti radio kita ini itu punya peran dalam menyebarluaskan informasi kebencanaan yang valid dan mudah dipahami, teman Pro 2. Dan kalaupun misalnya kamu mau menyampaikan informasi juga, pastiin informasi yang kamu sampaikan atau juga yang kamu sebarkan itu no hoax ya. Dan memang dari peringatan dini, edukasi mitigasi sampai laporan situasi terkini saat bencana, media ini emang bisa jadi jembatan komunikasi antara semua pilar pentahelik, teman Pro 2 ya. Jadi bayangin aja nih ya, kalau misalnya semuanya bersinergi kan, apa enggak tentram kita ya. Jadi memang mitigasi bencana tuh bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. Setiap tindakan kecil kita hari ini itu bisa menyelamatkan banyak jiwa di masa depan, teman Pro 2 ya. Jadi ayo jadi bagian dari sinergi pentahelik, bagi informasi yang penting ini ke teman, keluarga, lingkungan kamu ya. Dan ajak mereka untuk peduli dan juga berpartisipasi aktif dalam upaya menekan potensi bencana di sekitar kita, teman Pro 2. Anias, udah mau di jam 10, saatnya aku harus pamit dulu dari ruang dengar kamu. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune dari tadi banget ya. Nanti bakal ada Resi Chandra yang nemenin kamu, teman Pro 2. So, dari jalan radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, aku gak bakal bosan buat ngingetin kamu semua. Say no to drugs, say no to free sex, selalu jadikan pemuda sebagai headline. And then, Azal Induriti, and bye, enjoy your day.

nggak sih? Sebenarnya warna itu tidak memiliki gender. Anggapan bahwa biru untuk laki-laki dan pink untuk perempuan hanyalah konstruksi sosial. Bahkan di masa lalu justru sebaliknya. Warna pink pernah dianggap sebagai simbol kekuatan, sementara biru identik dengan kesan yang lembut. Jadi warna hanyalah soal selera, bukan penentu identitas. Selama membuat nyaman dan percaya diri, siapapun bebas memilih warna apapun. Karena pada akhirnya warna itu netral, maknanya muncul dari cara kita menggunakannya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Teman Pro 2 Sanya Info Pro 2 Palembang bersama saya Erin Azali. PPIH Arab Saudi mengimbau jemaah haji menjaga kesehatan selama beribadah di tanah suci. Imbauan ini bertujuan mencegah kelelahan dan juga gangguan kesehatan akibat penyakit bawaan. Kepala Seksi Kesehatan Dakar Makkah, Edi Supriyatna, meminta jemaah menyesuaikan aktivitas dengan kondisi fisik. Jemaah juga diminta tidak memaksakan diri agar ibadah tetap lancar. Federasi Futsal Indonesia atau juga FFI resmi berganti nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia dalam Kongres 2026 di Jakarta. Perubahan ini menyesuaikan aturan organisasi internasional dan hubungan dengan PSSI serta FIFA. Ketua Umum Mikael Victor Sianipar menilai futsal tidak terpisahkan dari sepak bola nasional. Ia menyebut perkembangan futsal terjadi berkat sinergi banyak pihak. Kongres juga menetapkan pengurus baru dan juga penyesuaian aturan organisasi. Afi berharap perubahan ini memperkuat futsal Indonesia menuju Piala Dunia Futsal 2028. Bank Indonesia menyebut pelemahan rupiah dipicu konflik Timur Tengah dan meningkatnya ketidakpastian global. Kenaikan harga minyak juga menambah tekanan terhadap nilai tukar. Dan BI mengatakan permintaan dolar Amerika Serikat dalam negeri

untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0816-1106-916 serta pesan chat melalui RRD Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rina Zali, selamat pagi dan sampai jumpa.

jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

2, percaya atau nggak percaya, Piala Dunia punya satu mitos yang bikin merinding. Namanya, kutukan juara bertahan. Sejak Piala Dunia 1998, juara dunia selalu gagal total pada edisi Piala Dunia berikutnya. Dimulai dari Prancis yang menjadi juara pada tahun 1998, namun pada Piala 2002 langsung angkat koper pada fase grup tanpa menang, tanpa mencetak gol. Dunia pun terkejut. 4 tahun kemudian, giliran Italia. Juara Piala Dunia 2006 di Jerman, namun pada 2010 di Afrika Selatan, Italia menjadi juru kunci grup. Spanyol juga tidak luput dari kutukan juara bertahan Piala Dunia. Menjadi juara pada tahun 2010, namun pada tahun 2014, Spanyol dibantai oleh Belanda dengan skor 1-5 dan gagal lolos pada fase grup. Terakhir, Jerman. Digadang-gadang bakal mempertahankan gelar Piala Dunia 2014, ternyata pada tahun 2018, Jerman kalah dramatis dari Korea Selatan. 2 gol di injury time dengan skor 0-2 membuat Jerman harus angkat koper lebih awal. Apakah ini kebetulan atau memang ada kutukan? Yang jelas, tekanan sebagai juara bertahan itu nyata. Piala Dunia 2026 sebentar lagi. Argentina datang sebagai juara bertahan 2022. Messi dan kawan-kawan, Lautaro Martinez jangan dilupakan. Apakah bisa mematahkan kutukan ini atau sejarah kelam bakal terulang? Dengarkan jawabannya hanya di Pesta Bola 2026 di RRI Palembang. RRI, Official Terrestrial Radio Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Langit berwarna jingga, matahari mulai terbenam, waktu yang menjadi batas antara sore dan malam, itulah senja. Kalau kamu penikmat senja, ternyata ada loh istilah untuk kamu yang menyukai momen senja saat cahaya perlahan meredup. Namanya opa carophile. Istilah tersebut berasal dari dua kata berbeda. Kata opa care berarti senja, sedangkan akhiran file berarti pecinta. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Banyak pengguna membagikan foto senja sebagai bentuk ekspresi diri. Dari sisi psikologis, aktivitas ini dapat melatih kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani. Di tengah aktivitas yang padat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu, bagi opa carophile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang dan lebih sadar akan kehidupan.
1: Teman terbaik.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Piala Dunia 2026 menghadirkan format baru yang lebih luas dan kompetitif. Panggung sepak bola dunia kini memberi ruang bagi negara-negara yang jarang diperhitungkan untuk tampil, bersaing, dan bahkan mencetak sejarah. Dengan total 48 tim peserta, ada tambahan

juga memberi peluang besar. Tim yang tidak diunggulkan cukup meraih satu atau dua hasil positif untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Dari sinilah kejutan sering lahir ketika tim besar lengah dan tim kecil bermain tanpa beban.

dalamnya kompetisi dalam waktu singkat. Semua perubahan yang terjadi pada Piala Dunia 2026 ini berpotensi menghadirkan lebih banyak cerita tak terduga. Bisa saja kuda hitam muncul dan mencuri perhatian dunia.

FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat siang. Pokoknya kalau kamu lagi dengerin Pro 2 FM ya, untuk siang hari ini lagi pada sibuk dengan rutinitas biasa lah. Kalau ngomongin seputaran rutinitas di hari Rabu ya, Rabu-Rabu jam segini masih jadi jam sibuk banget buat beberapa orang dong. Atau jangan-jangan kalau udah deket jam 11 yang ada malah udah ngerasa, aduh, keroncongan guys ya. Ingatnya langsung makanan atau menu-menu istimewa. Nah, kalau kamu nih, kira-kira teman Pro 2, menu istimewa apa yang sedang terlintas, terbesit nih dalam benak kamu? Wow, banyak ya. Ada yang berkuah atau mungkin yang emang kepala Palembangan, ada yang mungkin banyak lah. Kamu boleh kasih rekomendasi sama aku, kira-kira apa sih menu makan siang favoritnya kamu? Aku bakal tungguin ya di WhatsApp-nya Pro2FM di 0816-1106-9916. Dan kamu juga bisa ke aplikasi RRI Digital loh. Aku bakal tungguin, yes. Dan nanti bakal aku bacain aja dong, teman Pro2. Sekarang aku masih bakal nyiapin lagu-lagu yang enak banget di playlistnya aku, yang bisa banget buat kamu dengerin. Dan kamu mesti dengerin suaranya Resti Chandra di Santai Siang.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Mas, ini mas, baksonya mas.
5: Udah nyampe baksonya.
6: Iya, masih panas nih.
5: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
6: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
5: Emang kenapa mangkok kamu leh?
6: Saya mau yang itu.
5: Apa bedanya mangkok saya ini?
6: Ada gambar ayamnya.
5: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
6: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
5: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
6: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
5: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
7: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: cuek. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter, tapi aku malas belajar.
2: HMLLMMM, you mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
2: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau, sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
2: Iya.
1: Beuh, keren men.
2: Tapi, ada satu efek sampingnya.
1: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
2: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
2: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
3: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar, ya belajar.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: Hei Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, oh saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
0: Astaga ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar, dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

Halo, saya Febri. Dulu saya waktu nonton Piala Dunia biasanya bareng teman-teman. Kita sering nebak nih siapa juara bareng-bareng sama teman. Sekarang bakal ngikutin Piala Dunia lagi nih. Penasaran juga sama siapa juaranya tahun ini. Dengar-dengar RRI juga menyiarkan Piala Dunia ya. Sukses selalu ya buat RRI.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya betul, kenapa ya Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan. Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana Den, mana Den, mana Den yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini
8: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Produ FM Palembang.

Oke, teman Bro 2, ngomongin suasana siang hari. Wow, buat kamu yang mungkin baru aja dari luar ya, terus pas kamu masuk ke satu ruangan, kamu langsung bilang, di luar panas banget guys, katanya kayak gitu. Ini sama kayak reporter kita ya, reporter, karena dia sudah melaporkan barusan di luar cuaca panas, katanya kayak gitu. Wah, tapi kan playlistnya kita bikin adem nih. Dari tadi aku juga kasih lagu-lagu yang bikin kamu calm down aja buat siang hari, apalagi di suasana istirahat siang kayak gini nih ya. Buat yang muslim mungkin udah melaksanakan ibadah salat zuhur, karena tadi pukul 12 lebih 1 kan sudah terdengar kumandang beduk dan azan zuhur ya untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Jadi mungkin yang ada malah sekarang lagi menikmati santap siang kamu dengan menu favoritnya kamu yang emang enak banget itu deh teman Pro 2 ya. Oke. Aku juga masih bakal kasih kamu lagu-lagu enak banget di playlistnya Pro 2 FM, masih di santai siang pastinya. Salah satunya aku punya Jazz bersamamu.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Teman,

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

ngomongin seputaran Kevno teman Pro 2 tak lagi sama, tak sama lagi kebolak ya ngomongnya. Maknanya beda, tak sama lagi, tak lagi sama ya. Oke, selamat siang teman Pro 2. Pernah gak sih kamu punya satu tempat makan asyik banget? Ini tongkrongan kamu sama teman-teman kamu banget ya. Dan yang kerennya banget itu adalah hasil karya pelaku UMKM. Nah, excited banget memang aku kalau denger anak-anak muda yang akhirnya bikin usaha sendiri dari nol misalnya. Mereka bisa merintis ya, sampai berkembang, bahkan bisa menyerap tenaga kerja. Itu tuh keren banget lah teman berdua. Makanya memang yang namanya menjadi seorang pelaku UMKM ya, entrepreneur, itu tuh sudah digaung-gaungkan banget ya, didorong juga termasuk dari pemerintah kita. Karena dibilang tadi tuh ya, bisa membuka lapangan kerja juga pasti teman berdua. Makanya aku appreciate banget anak-anak muda yang finally terjunnya tuh ke dunia UMKM lah ya. Apapun itu loh gitu loh, semua menjanjikan. Include untuk usaha kuliner juga, yes. Siang ini mungkin pelaku usaha kuliner lagi pada wahma banget ya, karena mungkin tempat makannya rame gitu, banyak yang akhirnya menikmati di sana gitu loh ya. Dan itu sesuatu yang harus diapresiasi ya teman Pro 2, apalagi kalau memang pelaku usahanya tuh anak-anak muda. Wih, beda ya sama yang mungkin ketika ada usaha yang turun temurun ya, yang emang diturunkan dari orang tua, dengan usaha yang emang dia rintis dari nol. Itu tuh kayak yang harus banget diapresiasi teman Pro 2. Seneng banget sama anak-anak muda yang emang punya jiwa entrepreneur tinggi. Pasti dong ya. Kalau itu termasuk kamu, berarti kamu termasuk orang yang support banget, sukses banget mensupport perekonomian kita juga termasuk ya, dan juga membuka lapangan kerja gitu. Bagus banget gak tuh ya. Oke, ya udah, aku masih bakal terus nemenin kamu di Pro 2 FM teman Pro 2. Masih dengerin suaranya Resti Chandra. Aku bakal kasih kolaborasi Titi DJ featuring Chakra Khan yang satu ini. Jadi buat kamu yang mau report lagu favoritnya kamu, aku bakal tungguin langsung aja seperti biasa yang aku bilang. WhatsApp boleh 0816-1106-916 ya, atau ke aplikasi RRI Digital juga boleh banget ya teman berdua. Bakal aku tungguin masih di Santai Siang.

0: 2022, percaya atau nggak percaya, Piala Dunia punya satu mitos yang bikin merinding. Namanya kutukan juara bertahan. Sejak Piala Dunia 1998, juara dunia selalu gagal total pada edisi Piala Dunia berikutnya. Dimulai dari Prancis yang menjadi juara pada tahun 1998, namun pada Piala 2002 langsung angkat koper pada fase grup tanpa menang, tanpa mencetak gol. Dunia pun terkejut. 4 tahun kemudian, giliran Italia. Juara Piala Dunia 2006 di Jerman, namun pada 2010 di Afrika Selatan, Italia menjadi juru kunci grup. Spanyol juga tidak luput dari kutukan juara bertahan Piala Dunia. Menjadi juara pada tahun 2010, namun pada tahun 2014, Spanyol dibantai oleh Belanda dengan skor 1-5 dan gagal lolos pada fase grup. Terakhir, Jerman. Digadang-gadang bakal mempertahankan gelar Piala Dunia 2014, ternyata pada tahun 2018, Jerman kalah dramatis dari Korea Selatan. 2 gol di injury time dengan skor 0-2 membuat Jerman harus angkat koper lebih awal. Apakah ini kebetulan atau memang ada kutukan? Yang jelas, tekanan sebagai juara bertahan itu nyata. Piala Dunia 2026 sebentar lagi. Argentina datang sebagai juara bertahan 2022. Messi dan kawan-kawan, Lautaro Martinez jangan dilupakan. Apakah bisa mematahkan kutukan ini atau sejarah kelam bakal terulang? Dengarkan jawabannya hanya di Pesta Bola 2026 di RRI Palembang. RRI, Official Terrestrial Radio Piala Dunia 2026.
1: Makasih teman-teman panitia yang sudah hadir di rapat hari ini. Agenda kita adalah membahas tentang lomba dance yang akan kita laksanakan. Saran guru pembina, audisinya online dulu.
2: Setuju ketua. Konsepnya kita pakai dance yang lagi viral aja, kayak gaya hip hop internasional gitu.
3: Setuju. Sekarang kan banyak macamnya tuh. Bisa street dance, contemporary dance, atau urban dance choreography.
4: Kenapa nggak kita buat kombinasi gerakan tari tradisional aja?
3: Ah, tari tradisional kurang menarik, nggak bakal FYP. Orang sekarang sukanya yang luar negeri.
4: Justru itu, kita bisa bikin modern dance dari kombinasi gerakan tari tradisional kayak tari tangga.

0: lomba di sekolah sebelah nggak kedaran gini deh.
1: Kita bisa jadi beda dengan mengangkat budaya sendiri. Sebagai generasi muda, kita harus melestarikan budaya dengan aksi nyata, berkarya, mengenalkan, dan banggakan.
2: Iya ya, ini jadi kayak slogan, lestarikan budaya, dimulai dari kita.
3: Gimana semua? Setuju?
4: Setuju!

0: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

kebutuhan hati itu memperdua kalau kata Caleb G kayak gitu ya. Kebutuhan hati bukan kebutuhan perut ya. Ngomongin makanan mulu sih Resti. Ya emang ini kan memang zonanya buat ngomongin makan siang ya kan. Justru buat yang belum makan siang ada warning loh, udah jam 1 ke atas. Buat yang punya penyakit mah, tambah lagi. Walaupun memang beberapa orang tuh punya kebiasaan yang kalau kerjaan belum kelar, aku gak mau makan. Itu kayak self reminder banget sih buat aku kayaknya ya. Tapi yang pasti teman berdua, padahal yang namanya kebutuhan tubuh itu perlu banget ya diperhatiin gitu. Kerja gak kelar-kelar, terus kamu skip makan, ujung-ujungnya kerjaan belum tuntas, kamunya sakit. Aduh, itu mah parah banget ya. Terus yang ngerjain kerjaan gimana coba? Jadi mungkin lebih dipertimbangkan lagi aja ya buat mau skip makan siang gitu deh teman berdua. Oke, kalau gak mau seputar jam segini, gimana kalau kita ngebahas putar kabar dari dunia olahraga? Ih, keren loh ya. Jadi kita tunggu yang namanya Piala Dunia 2026 ini ya. Yang jelas itu dari 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Asik banget nih. Laga pembuka dan penutupnya di dua negara yang berbeda loh teman berdua. Kan kalau pembuka kan itu di Estadio Azteca ya, yang ada di Meksiko. Ini yang sempat kita punya fillernya nih ya. Satu-satunya stadion yang mencetak 3 kali berturut-turut menyelenggarakan Piala Dunia itu di Stadion Azteca gitu loh. Estadio Azteca di Meksiko ya. Tanggal 11 Juni 2026 pembukaan

sana. Nah, kalau penutupnya, partai finalnya itu ada di MetLife Stadium atau New York, New Jersey Stadium ya, di 19 Juli 2026 gitu, teman berdua. Ya, tungguin aja nih ya. Punya prediksi-prediksi tersendiri atau pengen tahu seputaran ya kabar Piala Dunia? Ya, bisa banget kamu dengerin dan kamu pantau ya perkembangannya di RRI, karena RRI adalah radio terestrial pemegang lisensi Piala Dunia 2026. Gitu ceritanya. Seru banget kan? Jadi kamu kayak bisa tebak-tebak skor atau bisa melihat bagaimana komentar-komentar terbaik, atau bisa ya tahu dong hasil Piala Dunia ya, FIFA World Cup ini seperti apa kira-kira. Bisa terus kamu pantau informasinya di RRI pastinya dong.

2026 akan mencatat banyak sejarah baru. Turnamen ini menjadi yang pertama digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Selain itu, formatnya juga dirubah dengan melibatkan 48 tim dari seluruh dunia. Menariknya, tidak ada satupun stadion yang digunakan pada Piala Dunia FIFA 1994 yang akan kembali dipakai di edisi 2026. Stadion-stadion legendaris di Amerika Serikat yang dulu menjadi saksi kejayaan Brazil, kini hanya tinggal kenangan sejarah. Namun, ada satu pengecualian istimewa. Stadion Azteca di Meksiko kembali dipercaya menjadi panggung Piala Dunia. Stadion ini sebelumnya sudah mencatat sejarah besar pada Piala Dunia 1970 dan 1986, termasuk momen legendaris Diego Maradona. Dengan kehadiran di Piala Dunia 2026, Stadion Azteca resmi menjadi stadion pertama yang menggelar 3 edisi Piala Dunia FIFA.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Halo adek, nanti abang jemput ya habis abang pulang kerja.
1: Oke ayang, love you.
0: Love you.
2: Eh, kamu dijemput siapa nanti?
1: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, habis dia kerja.
2: Hah? Pulang kerja? Mm-mm. Kan kita masih SMP.
3: Ada apa rame-rame?
2: Ini nih bu, si Lilis pacaran sama om-om.
3: Lilis? Kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
4: Child grooming?
3: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
1: Jadi, aku harus putus.
2: Ya iyalah.

Lagi dengerin lagunya Mahan, teman pro 2 nyaman yang kupilih. Ya iyalah, masa milih gak nyaman? Nyaman dong. Asal nyamannya positif dan gak toksik. Iya kan ya. Kalau udah itu aja kayaknya gak apa-apa sih dijalanin nih teman pro 2. Well, kita masih ngebahas putar dunia olahraga yang makin seru banget. Apalagi sebentar lagi ada Piala Dunia 2026 gitu kan. Bahkan ya beberapa deret artis itu udah terlihat namanya ya bakal tampil di upacara pembukaan Piala Dunia 2026. Kira-kira siapa aja teman Prodo udah pada tahu belum? Siapa aja sih? Ini juga seiring dengan meningkatnya antusiasme jelang upacara pembukaan Piala Dunia 2026 ya. Jadi FIFA ini resmi mengumumkan deretan artis ternama yang bakal tampil. Jadi emang Piala Dunia sendiri tuh punya konsep yang beda dibanding dengan edisi sebelumnya. Nah, turnamen kali ini menghadirkan 3 upacara pembukaan ya. Opening ceremony-nya tuh diantaranya di negara-negara tuan rumah turnamen tersebut ya. Di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kalau pembukaan di Amerika Serikat, tahu nggak siapa aja musisi kelas dunia yang akan di sana, teman bro dua? Aku bilangin ya, nama Katy Perry, wow, Lisa Blackpink, wih keren banget ya, Future, Anita, Rema, Tyla, itu bakal memeriahkan ya di pembukaan Amerika Serikat, teman bro dua. Keren banget ya, jadi di Los Angeles, dan ini memang mencerminkan skala luar biasa yang dimiliki sama Piala Dunia FIFA 2026 gitu ya. Jadi deretan artis tersebut tuh mencerminkan keberagaman budaya Amerika Serikat dan dinamika komunitas diaspora di sana ya. Sekaligus menunjukkan pengaruh negara itu terhadap dunia musik dan juga budaya pop. Oke, itu di Amerika Serikat. Kita lihat ada siapa aja di Meksiko. Jadi pembukaan di Meksiko bakal dimeriahkan sama The Belvin ya. Band rock mana? Alejandro Fernandez dan juga Belinda. Selain itu juga Kanada menghadirkan Michael Bublé, ada juga Alanis Morissette dan juga Alessia Cara. Gitu teman berdua. Oke, dan upacara ini 90 menit ya sebelum kick off pada hari Jumat 12 Juni gitu pastinya ya. Well, dan yang jelas sih memang keren banget ya, kita lihat ya beberapa ya deret pembukanya ya. Jadi memang wajar banget kalau digaung-gaungkan Piala Dunia 2026 ini bakal wah banget dan fantastis banget. Kelihatan ya deretan musisi kelas dunia aja udah sampai segitu hebat dan keren ya teman berdua. Kalau kamu ya dari sekian nama yang aku sebutin yang bakal mengisi listnya ya, line up untuk Piala Dunia 2026, siapa sih favoritnya kamu teman berdua? Ayo ikutan komen sama aku dong ya. Aku bakal tungguin aja komennya kamu, bisa di WhatsApp Prodo FM atau juga di aplikasi RRI Digital.

0: kamu mulai hobi baca buku?
1: Iya, Gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
0: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih? Enggak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi. Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh. Bukan buku fantasi receh kayak gini.
1: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku. Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
0: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
1: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.

Dauban, teman produsia. Aku udah puterin ya buat kamu, spesial banget. Dan juga selamat siang, aku pengen nyapain ya buat kamu yang udah siap banget gitu lah ya teman produsia, dengan seluruh kembali ke aktivitas kamu setelah tadi kan sempat break, rehat, istirahat ya, makan siang, isoma atau apapun namanya gitu. Dan sekarang udah balik lagi dong sama rutinitas kamu. Semoga sukses gitu ya teman produsia ya. Pernah gak sih kamu denger Trionda? Trionda, namanya Trionda. Tahu gak Trionda apa? Yang tahu pasti langsung nebak, oh tahu. Yang mungkin baru mendengar atau belum familiar, Trionda apaan? Okay, kita bakal kenalan sama Trionda. Jreng. Jadi Trionda ini adalah bola ya, bola resmi pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 yang diproduksi oleh Adidas. Itu namanya Trionda ya. Okay, dan Trionda ini mulai diperkenalkan ya menjelang turnamen sepak bola terbesar sejagat. Dan bola produksi Adidas itu digunakan di 3 negara tuan rumah ya, baik itu di Kanada, Meksiko dan juga Amerika Serikat. Jadi nama Trionda ini ternyata berasal dari bahasa Spanyol, artinya 3 gelombang gitu teman berdua. Dan nama tersebut dipilih untuk menggambarkan persatuan 3 negara ya yang bakal menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2026. Nah, desain bolanya hadir dengan kombinasi warna merah, hijau dan juga biru yang mempresentasikan identitas negara masing-masing tuan rumah nih. Jadi bola juga dihias dengan simbol khas ya, kayak daun maple miliknya Kanada, elang miliknya Meksiko dan juga bintang yang melambangkan Amerika Serikat. Okay, dan Trionda sendiri menggunakan konstruksi 4 panel ya dengan bentuk geometris, ini menyerupai gelombang. Nah, panel-panel tuh saling terhubung ya, dan juga membentuk segitiga di bagian tengah bola sebagai simbol persatuan 3 negara penyelenggara. Jadi selain desain yang mencolok ya teman produsia, bola ini juga dikenal sejumlah teknologi baru, dibekali ya dengan sejumlah teknologi baru untuk mendukung jalannya pertandingan. Struktur jahitan bagian dalam itu dirancang supaya bola tetap stabil saat bergerak di udara. Dan permukaan bola juga turut dilengkapi dengan tekstur timbul. Tekstur itu tuh membantu meningkatkan kontrol dan juga cengkraman pemain saat menggiring maupun menendang bola dalam kondisi basah atau juga lembab ya. Wah, pokoknya banyak banget ya fakta tentang Trionda ini teman produsia. Trionda yang merupakan bola resmi pertandingan Piala Dunia FIFA 2026. Pengen tahu? Pengen kenalan sama Trionda? Ya udah langsung aja deh ke laman rri.co.id.

0: Totalnya jadi 85.000 ya, Kak. Silakan. Krisnya di sebelah sini, Kak.
1: Oh, saya pakai cash aja ya, Mbak. Ini uangnya 100.000.
0: Maaf, Kak. Di sini pembayarannya cashless. Kita cuma terima pembayaran via kris atau kartu aja.
1: Hah? Serius, Mbak? Tapi saya lagi nggak ada saldo di e-wallet nih. Ini adanya uang cash aja. Sah juga, kan?
0: Tapi aturan manajemen kita kayak gitu, Kak. Maaf ya, nggak bisa, Kak.
2: Eits, tunggu dulu. Memang benar sekarang zamannya digital, tapi nolak uang tunai juga nggak boleh loh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah, kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di pasal 23 dengan tegas menyebutkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah dalam transaksi pembayaran. Jadi, toko atau kafe nggak boleh nolak uang cash kamu selama uangnya asli ya.
1: Nah, denger kan, Mbak? Jadi uang saya tetap harus diterima ya. Kris emang praktis, tapi uang cash tetap legal di mata hukum loh.
3: Oh, oke, Kak. Maaf ya. Saya proses ya uang cashnya.

0: pakai acara mati lampu segala sih? Lagi serius main slot nih. Wifi-nya putus lagi. Aku kan gak punya duit buat beli kuota.
1: Sial. Kakak, kenapa?
0: Diam kamu. Anak kecil ikut campur.
2: Kakak, apa sih? Marah-marah.
0: Apa? Mau ngadu sama mama? Hah? Pakai acara nangis lagi?
2: Kenapa sih kakak berubah? Sekarang kakak kasar banget, selalu marah-marah.
0: Udah kalah main slot, duit banyak abis, utang udah numpuk, belum lagi pinjol buat modal main slot ini juga udah pada nagih. Heh, ini anak malah nangis-nangis pula. Pergi kamu sana, pergi.
1: Kakak jahat.
3: Judi online membawa dampak psikologis bagi pelakunya, mengakibatkan perasaan kecewa, frustasi, dan marah yang berujung pada depresi. Bahkan dapat memicu pikiran untuk mengakhiri hidup. Jauhi judi online sekarang juga.
4: Langit berwarna jingga, matahari mulai terbenam, waktu yang menjadi batas antara sore dan malam, itulah senja. Kalau kamu penikmat senja, ternyata ada loh istilah untuk kamu yang menyukai momen senja saat cahaya perlahan meredup. Namanya opa carophile. Istilah tersebut berasal dari dua kata berbeda. Kata opa care berarti senja, sedangkan akhiran file berarti pecinta. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Banyak pengguna membagikan foto senja sebagai bentuk ekspresi diri. Dari sisi psikologis, aktivitas ini dapat melatih kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani. Di tengah aktivitas yang padat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu, bagi opa carophile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang dan lebih sadar akan kehidupan.

ada GN Romari dengan Seribu Kali Teman Bro 2. Tapi yang pasti ini adalah lagu yang aku play terakhir untuk segmen yang ini nah maksudnya ya, dimana aku udah kasih kabar seputar dunia olahraga. Tapi tenang aja deh, yang namanya Santai Siang masih bakal aku hadirkan, karena satu jam ke depan aku bakal kasih kabar-kabar lain ya, walaupun bukan di dunia olahraga lagi Teman Bro 2. Jadi entertainment yang bakal aku hadirkan buat kamu nih dari jam 2 sampai jam 3 sore. Yes, ya udah. Kalau gitu selanjutnya nih masih dengan playlist yang udah aku siapin aja buat kamu Teman Bro 2 ya. Masih dengan report kamu yang tetap aku tungguin aja di Santai Siang buat hari ini. Aku pengen banget ngajakin kamu more fun aja sama lagunya Lalu. Nah yang ini nih ada Semua Pasti Berlalu ya. Dan yang pasti Teman Bro 2, kamu jangan kemana-mana, masih di Pro FM Palembang, teman terbaik kamu. Masih bareng Resti Chandra di Santai Siang.

0: petugas nanti yang beresin.
1: Ya nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
0: Alah, so baik. Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
1: Eh, nggak boleh gitu. Sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
0: Oh, gitu ya. Ya udah sekalian ayo kita bantu Pel.
1: Eh deh, nggak gitu juga kali.
2: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan

Sabrina, Liana Umur, teman berdua. Hahaha, judulnya kayak gitu emang. Haha ya, udah aku puterin. Haha, aku salut banget sama cewek cantik yang satu ini, teman berdua. Apalagi setelah kemunculannya sebagai Kitana dalam film Mortal Kombat 2. Tahu dong, siapa lagi kalau bukan Adeline Rudolph ya, yang sekarang lagi pada jadi buah bibir banget. Jadi penampilannya di Mortal Kombat 2 ini ya disebut-sebut ramai diperbincangkan karena dinilai berhasil menghadirkan sosok Kitana yang gak cuma kuat ya sebagai petarung, tapi juga memiliki pesona elegan yang khas. Jadi emang banyak sih penggemar genre Mortal Kombat yang menilai Adeline ini cocok banget untuk merangkan karakter putri kerajaan Edenia ya. Karena emang punya kombinasi aura anggun, misterius, sekaligus karismatik. Jadi cocok banget, kayak paket komplit banget nih ya kan. Seru, emang orangnya cantik banget juga. Dan wah, ini jadi kayak bener-bener pemanis film sih ya sosoknya. Oke, nomor 2, siap-siap dong buat yang belum nonton Mortal Kombat 2. Mungkin besok pas weekend seru juga tuh ya.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

0: saling.
1: Pro Delta Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, teman sejati yang high bye. Ini jadi lagu terakhir aku nemenin kamu di Pro 2 FM. Karena setelah ini bakal ada kakak Naura Zianya nemenin kamu selanjutnya ya. Kalau kita langsung dari kawasan jalan radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, Resti Chandra pamit. Dan jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Teman Pro 2, kreator Akira Katsuo Otomo resmi mendirikan studio baru bernama Oval Gear di Tokyo. Studio ini juga akan fokus membuat animasi orisinal dan mengubahnya ke gaya visual khas Otomo. Oval Gear juga mengumumkan proyek anime pertamanya sudah masuk ke tahap produksi. Kehadiran studio ini juga kembali memunculkan harapan penggemar terhadap proyek anime yang baru seperti Akira yang diumumkan sejak 2019. Akira juga dikenal sebagai karya cyberpunk legendaris dengan pengaruh besar di industri anime dunia. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, film A Quiet Place Part 3 resmi merilis proses syuting. John Krasinski kembali terlibat sebagai penulis, sutradara, dan juga produser. Film ketiga ini juga masih melanjutkan kisah besar keluarga Abbott yang bertahan dari serangan alien pemburu suara. Beberapa pemain nama seperti Emily Blunt, Cillian Murphy, dan Millicent Simon juga akan kembali kepada film ini. Franchise A Quiet Place juga dikenal sukses besar sejak film pertamanya rilis pada 2018, di mana film terbaru ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 30 Juli 2027. Informasi terakhir, Teman Pro 2, The Weeknd dipastikan menggelar konser di Jakarta International Stadium pada 26 sampai 27 September 2026. Jakarta menjadi salah satu kota dalam rangkaian tour event After Hour Till Dawn. Konser ini juga merupakan bagian dari tour Asia sebelum penutupan rangkaian dunia, yang dimana setelah Jakarta, The Weeknd akan melanjutkan konser ke Singapura, Seoul, Bangkok, Hong Kong, dan Kuala Lumpur. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naura. Selamat sore dan sampai jumpa.

Nanti 1.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore. Wow, pasti sore ini kamu ceria semua pulang kerja, pulang kuliah ya. Karena besok kamu udah mau libur nih, long weekend ya. Orang-orang di sini emang seneng, emang kalian libur? Hah? Iya dong, kalau kamu sih seneng semua pasti teman Pro 2. Karena bakalan long weekend ya dari kami.

podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman berdua memasuki jam 15 lewat 20 menit. Selanjutnya kita akan mendengarkan beduk dan azan asar di wilayah kota Palembang dan juga sekitarnya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kamu baru aja dengerin lagunya Fatin dengan Red Flag ya. Tapi ini kayaknya kalau ngomongin Red Flag tuh gak cuman hadir di sifat manusia aja ya, tapi juga di sistem sekolah yang gak jujur. Ayo ngaku nih, siapa yang masuknya jalur orang dalam nih? Tapi tenang aja teman Pro 2 ya, karena pemerintah Kota Palembang sekarang sudah resmi menegaskan kalau pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026-2027 harus berjalan bersih, transparan, dan tanpa drama titip-menitip. Nah, jadi nih Pemkot Palembang bilang gak bakalan mentoleransi yang namanya pungutan liar, manipulasi data, sampai praktik orang dalam selama proses penerimaan murid baru berlangsung. Dan komitmen ini disampaikan langsung lewat deklarasi bersama yang digelar di Rumah Dinas Wali Kota Palembang dan diikuti berbagai pihak pendidikan mulai dari kepala sekolah, pengawas, sampai OPD terkait. Dan pelaksanaan tugas asisten 1 Sekda Kota Palembang, Sulaiman Amin juga menegaskan kalau semua anak di Kota Palembang tuh punya hak yang sama buat dapetin pendidikan yang adil dan juga berkualitas. Dan beliau juga ngingetin supaya seluruh proses SPMB berjalan sesuai aturan lewat jalur zonasi, prestasi, afirmasi, dan juga mutasi. Bukan jalur, itu anak kenalan siapa ya?

banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiat!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro
3: 2 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
5: Numpang Nampang.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore. Hai, kayak aku janjiin hari ini kita bakal ngobrol sama salah satu content creator Palembang nih. Wah, dia ini keren banget, teman Pro 2. Selain content creator, dia juga duta muda Sumatera Selatan. Dan kita hari ini bakal ngebahas tentang personal branding ya. Langsung kita sapa aja nih orangnya. Halo.
1: Halo Kakak, selamat sore bagi teman-teman semuanya dan yang lagi dengerin nih. Wow. Perkenalin nih Kak, sebelumnya nama aku Marta Beldiasari. Aku juga merupakan salah satu konten kreator yang lagi merintis ya.
0: Wah, wow, keren banget. Ada Marta di sini. Hai, apa kabar Marta?
1: Alhamdulillah sangat baik Kak untuk hari ini.
0: Sangat baik ya. Ini Marta merah-merah banget, cerah banget ya.
1: Iya, kayak bawain vibes menyenangkan gitu kan.
0: Pas banget sama tema kita sore ceria ya.
1: Iya, bener Kak.
0: Jadi emang tujuannya sore ceria kayak gitu ya?
1: Harus dong.
0: Oke deh Marta, aku penasaran sama Marta ya, karena kamu ngomongin tentang personal branding. Kamu udah aktif di sosial media emang dari kapan tuh Marta?
1: Kalau aktif di sosial media ya Kak, ini aku cerita-cerita dikit aja.
0: Boleh
1: ya
0: dong.
1: Buat teman-teman juga. Awalnya itu aku punya Instagram Kak, dan kayak masih dikit lah ya gitu buat bisa bangun personal branding, pengikutnya. Terus aku tuh mulai terjun ke dunia pigeon Kak awal-awalnya. Aku ikut Putri Hijab Fluencer Sumatera Selatan ya Kak. Nah di sana tuh aku tuh belajar gitu gimana sih caranya kita tuh menjadi content creator atau kayak bisa nge-review produk gitu Kak.
0: Oh, jadi belajarnya dari sana ya?
1: Iya.
0: Terus?
1: Terus itu kan memang sebelumnya tuh aku tuh gak ada basic tuh kayak ya buat nge-review konten kayak gitu. Karena aku juga dulu tuh agak tomboy ya Kak sebenarnya.
0: Oh, really?
1: Bukan yang feminim banget. Tapi kalau sekarang baru bisa feminim karena ya aku udah belajar dan ngerti gitu kan. Nah waktu itu aku pernah kan ngelihat kayak orang ini bagus banget di nge-review, gimana ya caranya walaupun dengan muka yang seadanya, barang yang seadanya, tapi ternyata kalau aku coba gitu kan kayak dari aku mulai aja deh, hasilnya kayak gimana aku nggak tahu, pokoknya aku mulai aja dulu. Ternyata Kak, aku tuh sadar kalau aku tuh punya basic sebenarnya ya Kak buat bisa nge-review itu. Cuman karena aku tuh kayak insecure, jadi insecure itu tuh kayak ngebuat aku kayak, lah emangnya kamu bakal diterima gitu di masyarakat ataupun di dunia luar kalau kamu kayak gini. Kalau aku nggak nepis pemikiran itu pada saat itu Kak, mungkin aku sampai sekarang nggak bisa ngomong di sini.
0: Wah, keren banget. Tapi aku jadi penasaran, gimana sih cara kamu menepis rasa insecure itu? Kata kamu kan soalnya awal-awal kamu insecure banget tuh. Sampai sekarang kamu jadi confident tuh gimana ceritanya?
1: Jadi kalau confident bagi aku sendiri ya Kak, pertama-tama tuh kayak, ya kalau misalnya kita nggak mau berpikiran kalau kita tuh punya potensi, skill, dan nggak bisa kita arahin tuh skill kita kemana, kita nggak bakal jadi apa-apa Kak. Kayak Kakak nih ya, Kakak jago ngomong di sini.
0: Jago banget.
1: Contohnya ya. Berarti Kakak tuh punya skill dan kepercayaan diri. Karena kalau orang nggak percaya diri Kak, nggak mungkin dia bakal bisa ngomong ataupun menyiarkan sesuatu di Radio Sumsel ini Kak.
0: Keren banget ya. Tapi ngomong-ngomong, kamu membangun kepercayaan diri tuh gimana sih caranya? Soalnya kan kadang-kadang misal dari insecure ke kepercayaan diri, ke mulai percaya diri itu kan pasti susah. Saya kan
1: ya,
0: itu
1: Kak.
0: Gimana cara kamu membangun kepercayaan diri itu bisa sampai sekarang bisa datang ke sini gitu dengan percaya dirinya gitu kan?
1: Jadi pertama-tama itu pastinya aku niat dulu ya Kak, kayak memperbaiki niat dulu bahwasanya kayak ya aku itu harus bisa jadi diri aku sendiri. Aku boleh lihat orang lain gimana sih cara mereka buat upgrade skill mereka gitu dengan kepercayaan diri mereka. Lalu aku juga kayak terjun ke lingkungan nih Kak, lingkungan yang gimana orang-orang itu yang percaya diri. Karena kalau aku masuk ke lingkungan yang dia aja nggak percaya diri, gimana aku mau memperkembangkan diri kan gitu kan Kak?
0: Bener banget lagi.
1: Terus aku sering lihat orang-orang juga Kak, kalau orang yang gak nekat ya gak bakal bisa hebat gitu.
0: Bener lagi, betul, setuju. Berarti memang harus dimulai dari diri sendiri juga ya, percaya
1: diri
0: itu.
1: Iya bener Kak, karena kalau bukan diri kita sendiri ya siapa lagi? Orang lain gak bakal ngerubah kita gitu.
0: Bener. Wah keren banget sih Marta. Marta waktu kemarin aktif mulai social media tuh berarti di tahun berapa tuh Marta?
1: Kayaknya tuh di tahun sekitar aku masih SMP tuh udah mulai aktif ya Kak di Instagram.
0: Dari SMP?
1: Iya dari SMP.
0: Udah lama banget berarti ya?
1: Kalau aktif mulai dari sosmednya
0: main,
1: tuh
0: sosmed
1: iya
0: aja
1: main
0: ya.
1: Sosmednya.
0: Tapi yang mulai kamu mulai sadar sama personal branding tuh di tahun?
1: Itu pas aku abis masa SMA mau ke kuliah tuh Kak.
0: Berarti tahun berapa tuh?
1: tahun sekitar 2022-2023 gitu kan.
0: 2022-2023 ya, sosial media lagi naik-naik banget.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, bener.
0: Itu apa konten pertama yang kamu inget kamu naikin gitu?
1: Gini kak, aku kan waktu itu ikut pemilihan ya. Oh, jadi okay. Waktu itu mau gak mau itu harus bisa nge-review produk. Kayak entah itu brand parfum, entah itu makanan. Karena aku waktu itu kan ikut pemilihan, berarti mau gak mau ya harus buat gitu.
0: Iya, karena kalau bisa pageant tuh ada suka review-review gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, misal contoh nih kak, kayak HP nih. Temen aku tuh udah para influencer semua nih kak yang ikut pemilihan, sedangkan aku gak ada basic apa-apa. Jadi aku kayak ngelihat, aku contohin, terus mereka bilang kayak, nih guys kalian lihat nih misalnya handphone ini kayak ini tuh tahan air atau tahan banting. Okay. Terus mereka kayak apa bikin aksi kayak nunjukin kalau HP ini itu benar-benar tahan air dan juga tahan banting gitu loh kak. Oh. Promosinya mereka tuh mengajak kan, kayak mempengaruhin juga, itulah gunanya influencer tadi kak.
0: Oke, okay. Tapi setelah itu kamu langsung belajar cara-cara gimana cara personal branding dan nge-influence gitu dari situ ya?
1: Iya, ya belajar sih kak, kayak liatin dulu gimana nih orang gitu ngebuatnya. Kalau dia bisa, kenapa gue gak bisa, nanti kena marah gitu kak.
0: Bener lagi, tapi akhirnya

0: gimana gitu. Kalau misalnya kita punya personal branding, berarti kita tuh bisa kayak nge-upgrade diri kita tuh kayak, dia nih ternyata orangnya gini loh, tanpa harus kita menjelaskan ke seseorang tersebut. Jadi mereka udah lihat kalau misalnya kita punya potensi, dan kita tuh harus bisa kayak memberikan diri kita itu kayak upgrade-an setiap harinya. Okay. Gitu Kak.
1: Kalau dari Martha sendiri, personal branding yang Martha bangun sejak awal tuh personal branding yang gimana sih?
0: Oke, okay. Kalau personal branding Martha yang bangun ya Kak, sebenarnya Martha nih udah ada bakatnya kayak 20% dari public speaking Kak.
1: Iya dong, anak pageant pasti public speakingnya bagus dong.
0: Sebenarnya juga nih Kak, aku mau cerita sedikit Kak.
1: Boleh dong, apa
0: aku
1: tuh?
0: Aku tuh dulu tuh dari Madrasah Aliyah Al-Azhar Center Batu Raja Kak.
1: Oke. Okay.
0: Terus sekarang aku masuk ke Universitas Sriwijaya kayak jomplang gitu ya. Dari Ponpes ke negeri gitu.
1: Terus?
0: Udah, itu kan kayak lingkungannya aja udah beda ya Kak. Jadi aku harus menyesuaikan diri lagi. Aku tuh ikut SNBT Kak, SNBP kena tolak karena sekolah aku akreditasinya belum cukup.
1: Iya.
0: Jadi aku ikutlah itu kan Kak, SNBT. Lulus waktu itu di Unsri. Terus ikut

0: ikan.
1: Gak apa-apa, nanti juga pasti ketemu passionnya ya. Terus, iya, terus, terus gimana
0: terus
1: tuh?
0: Aku nih pernah waktu itu kak, pengen banget, ngebet banget pengen ikut pigeon kak.
1: Okay.
0: Pigeonnya tuh Bujang Gadis Universitas Sriwijaya.
1: Oh, BGU
0: yang dimana
1: ya.
0: Itu kayak bodinya harus body goals, cantik, pasti harus berilmu dan juga kayak public speakingnya harus oke okay nih kak. Tapi aku waktu itu kayak masih kurang banget kak.
1: Masih kayak belum pede
0: tinggi,
1: gitu.
0: Tinggi masih kurang. Okay. Gitu. Kayak pede apalagi jauh banget. Terus aku belum ngerti ya makeup itu belum ngerti kak.
1: Oke. Okay.
0: Aku cuman membawa di sana adalah nekat. Aku ikut tes itu udah 2 kali kak, tapi Allah berkehendak lain aku nggak lulus di
1: gak
0: sana 2 kali.
1: Nggak apa-apa, oke. Okay.
0: Aku sempet kayak sebenarnya sakit hati sih kak, kayak loh udah 2 kali ini kok nggak masuk-masuk gitu ya. Tapi ternyata aku cari di dunia luar, di organisasi luar ada loh yang bisa nerima aku dengan diri aku sendiri yang kayak gini, ada ternyata.
1: Wah itu dia ya, mungkin tuh apakah itu mempengaruhi dari personal branding kamu juga gitu?
0: Iya bener kak, karena kalau aku mungkin diterima ya kemarin di Bujang Gadis itu mungkin aku nggak bisa nih sampai berada di titik sekarang yang ngomong di depan kakak dan juga di depan teman-teman sekarang mungkin nggak bisa gitu.
1: Oke.
0: Okay. Kadang memang takdir Tuhan tuh emang terbaik sih kak kalau kata aku.
1: Iya dari kegagalan kadang-kadang bisa jadi ada hikmahnya juga
0: iya,
1: ya kayak
0: itu
1: sekarang ya.
0: Sakit sebenarnya kak, kayak nampol banget gitu ya ke muka.
1: Gak apa, jadi semangat kan, pengen ikut yang lain gitu kan.
0: Iya.
1: Dan berarti kamu mulai personal branding tuh sejak kamu nggak diterima dari BGU itu ya?
0: Iya benar kak.
1: Oke. Okay. Di Instagram tuh personal branding kamu kayak gimana sih?
0: Kalau dulu ya kak masih sepi banget kak, kayak cuman foto-foto aja gitu, belum ada ya mau kerja sama-sama brand, belum ada kolaborasi gitu kak. Karena aku juga gimana brand mau ngajak kerja sama kalau aku aja belum bisa buat mention kasih apa nih ke mereka gitu.
1: Benar lagi, tapi along the way kamu mulai membangun personal branding kamu tuh yang bentuknya gimana sih sebenarnya? Yang nah, kamu banget gitu.
0: Iya kalau yang aku banget itu ya kak, kayak visit gitu, kayak ngajak orang-orang kayak buat ke tempat ini loh gitu.
1: Oh, kayak ngepromosiin satu tempat wisata
0: iya,
1: gitu ya.
0: Iya, kalau misalnya ini makanan nih, kayak ini enak loh.
1: Oh,
0: gitu.
1: Berarti kamu memang berawal dari review tadi ya.
0: Iya, bener kayak itu sebuah ketidaksengajaan yang membuat aku bisa kayak wah, ini ternyata skill aku juga gitu.
1: Oke. Jadi kamu mostly banyak promosi tentang tempat wisata dan makanan
0: iya, bener,
1: ya.
0: Iya, bener kak, kayak kuliner gitulah.
1: Dan sekarang udah okay banget ya?
0: Kalau sekarang kayak ya bisa, udah mulai bisa lah gitu kak.
1: Berarti ada endorsement gitu masuk ya?
0: Iya, ada kolaborasi juga kak, alhamdulillah.
1: Keren banget. Aduh, aku jadi penasaran tuh, gimana sih cara tips-tips dari kamu untuk ngebangun personal branding? Siapa tahu ada teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin tuh pengen punya personal branding tapi bingung mulainya dari mana gitu.
0: Oke, pasti yang pertama itu kayak dari niat tadi loh kak, kalau kata aku. Kalau kita niat kita gak bener ya gak bakal jadi kak. Gak bakal kita bisa jadi kayak nih personal branding setinggi ini gak bisa gitu kalau kita gak dari awal mulai start dari diri kita sendiri itu gak bisa.
1: Oke, tapi gimana menentukan personal branding diri kita gitu kan?
0: Oh mungkin kayak tujuan atau arahannya itu ya kak. Pertama kenali dulu diri sendiri kak, kayak aku tuh suka apa. Kalau misalnya aku hobi ngedance, ya aku bangun di Instagram atau di TikTok aku kayak dance atau apapun itu. Kalau misalnya aku sering ngomong nih di depan orang, berarti kayak ya aku tuh bisa nge-MC atau apapun itu, kayak bangkitin juga itu.
1: Oke.
0: Itu salah satu kayak yang bisa ngebuat kita, oh ternyata aku tuh anaknya suka ini ya, aku bisa ini. Jadi dari hal itu kita kembangin lah, terus kita juga rezeki kita ya udah dapet gitu kak.
1: Bener sih, berarti konsisten tuh perlu banget ya,
0: perlu,
1: di
0: kak.
1: Personal branding.
0: Iya, kalau kita nggak konsisten, lambat laun orang bakal
1: lupa ya,
0: lupa sama kita itu siapa gitu.
1: Oke, kalau dari Martha sendiri, seberapa konsisten Martha harus selalu buat konten tuh supaya personal brandingnya jalan terus?
0: Oke, kalau aku ya kak, kalau sekarang nih karena aku juga lumayan sibuk,
1: kayak sibuk
0: masih
1: ya.
0: 70% kak.
1: 70% ini. Berarti kira-kira kalau seminggu berapa kali tuh upload?
0: Kalau seminggu itu bisa 3 atau 2 karena sekarang aku benar-benar harus bagi waktu banget nih kak.
1: Aduh, karena Martha lagi sibuk-sibuknya banget
0: iya.
1: Ya. Aduh, berarti abis ini kita bakal bahas kesibukan bukan Martha tahun Pro 2, tapi kita break dulu sebentar
0: kak.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, tahun Pro 2 untuk kamu yang pengen nanya-nanya sama Martha juga bisa banget ya tahun Pro 2, langsung aja chat kita di WhatsApp di 0816110916 atau juga kamu bisa tinggalin pesan kamu lewat YouTube kita di RRI Pro 2 Palembang. So, tahun Pro 2 don't go anywhere, tetap make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, masih bareng Naura.
1: Halo Kak Naura, aku Bella nih.
0: Dan bareng Martha, Bella ya.
1: Iya.
0: Dan hari ini kita masih ngebahas tentang personal branding sama Martha ya. Tadi kita udah ngebahas sedikit ya tentang personal branding Martha di awal. Gimana cerita Martha mulai media sosial juga main medsos ya kan.
1: Iya, benar-benar.
0: Nah, sekarang aku mau tanya tentang kesibukan Martha. Kira-kira nih kesibukan Martha sekarang apa sih?
1: Sibukan ke sekarang itu kayak kuliah nih Kak, bagi waktu buat mikirin ya judul skripsi kak gitu, mikirin data buat skripsi itu.
0: Aduh, itu penting banget ya.
1: Iya, itu yang paling penting banget sih kak sekarang.
0: Gimana Martha bagi waktunya tuh? Pastinya kan sibuk banget ya Martha dengan skripsi dan kegiatan Martha di luar gitu. Bagi waktunya gimana sih Martha supaya nggak keteteran juga skripsinya gitu?
1: Kayak maintenance aja sih kak dari sekarang. Kalau misalnya data itu, misal aku sekarang lagi cari judul ataupun data ya kak, aku lihat dulu nih di schedule kayak ini timelinenya. Pembimbing aku nih mintanya gitu waktunya sampai kapan. Terus kalau misalnya udah ada deadline-nya, aku juga ada kerjaan, ya otomatis aku harus bisa pilih yang mana yang lebih terdahulu sangat-sangat membutuhkan gitu untuk aku eksekusi nih kak.
0: Iya, harus tahu prioritas ya.
1: Iya, prioritas.
0: Wah,
1: aku
0: itu penting banget ya, karena kuliah nomor satu ya gak sih Martha?
1: Number one gak tuh kak.
0: Sisa-sisanya tuh ngikutin aja ya.
1: Iya, kayak pelengkap aja nih kak. Kayak kita makanan dessert gitu loh kak. Pemanis.
0: Pemanis doang.
1: Iya.
0: Tapi kuliah tetap nomor
1: nomor satu.
0: Ini siapa tahu karena lagi kuesioner ya, lagi nyari kuesioner atau lagi nyari apa nih?
1: Kalau kuesioner sih belum sih kak. Cuman kalau buat teman-teman nih nanti, kalau misalnya aku perlu buat bantuan kalian isi kuesioner, boleh dong kalian chat ataupun DM Instagramnya aku martabellads. Kalau juga nih kalian mau kolaborasi atau mau kerjasama, bisa juga tag aku atau mention aku di Instagram aku.
0: Nah itu dia teman Pro 2 tuh, kalau kamu pengen apa kerjasama kolaborasi,
1: iya,
0: gitu
1: kolaborasi
0: bisa ya,
1: bisa
0: kak.
1: DM aku.
0: Atau mau bantu-bantu Martha juga tentang kuliahnya, boleh
1: banget.
0: Makasih banget malahan.
1: Iya, terbantu nih kak.
0: Terbantu banget. Oke deh, sekarang aku pengen back ngobrol tentang personal branding lagi ya.
1: Oke boleh kak.
0: Kita kan ngebahas tentang personal branding, di sini kan temanya juga tentang karir maupun bisnis gitu kan. Nah jadi kalau benar gak sih kalau menurut Martha sendiri itu personal branding tuh bisa ngebuka peluang kerja dan bisnis?
1: Benar banget loh kak. Dari personal branding itu kan contohnya di kehidupan aku ya kak ya. Sebelumnya kan aku belum tahu nih arah personal branding aku itu dari mana mau kemana. Tapi semenjak aku udah usahain step by stepnya tadi, orang-orang tuh udah mulai ngelihat dia ini bisanya gini gitu. Dia ini bisa lah aku ajak kolaborasi. Dan dari dia lihat brandingan kita misalnya di Instagram kayak aku ya kak, jadi mereka tuh kayak tertarik gitu, mau ajak kolaborasi karena mereka tahu oh ini gitu skillnya, oh gini gitu yang aku mau ajak kolaborasi ini bisa.
0: Bener-bener
1: orangnya
0: karena udah tahu ya image Martha tuh gimana.
1: Iya,
0: ada gak contohnya
1: betul,
0: Martha tuh salah satu brand yang mungkin yang ngajak Martha kolaborasi gara-gara personal branding Martha gitu?
1: Ada tuh kak, banyak sih yang DM, tapi DM mereka tuh sering ketumpuk di nggak bisa dibuka itu loh kak.
0: Aduh, kok bisa gitu sih?
1: Itulah kadang Instagram aku suka error-error gitu kak.
0: Bisa-bisanya
1: udah 4 bulan loh kak dia nge-DM aku dan baru aku baca sekitar bulan ini. Waduh. Aku gak enak banget sama brandnya kak. Kayak mereka ngajak kerjasama gitu kan buat review tempat ini gitu. Dengan apa brief yang mereka kasih gitu, aku baru buka sekarang. Aku ngerasa nyesel banget ya Allah.
0: Ya ampun, sayang banget itu.
1: Iya.
0: Gimana Martha caranya supaya bisa mendapatkan lagi itu?
1: Sebenarnya kan udah rezeki itu udah diatur sama yang di atas ya,
0: bener,
1: kak.
0: Bener,
1: jadi
0: bener.
1: Kalaupun memang itu bukan rezeki aku, mau nggak mau ya tetap bakal terlewatkan.
0: Iya sih.
1: Nanti bakal ada yang lain gitu yang mention kak.
0: Gak usah terlalu dikejar-kejar banget ya.
1: Justru kalau kita mikirnya kayak aku tuh harus bisa dapet ini enggak. Kalau misalnya kita diem aja kayak ya udah gitu, orang udah tahu aku kayak gini dengan personal aku kayak gini. Jadi kalau dia mau dia bakalan apa namanya nginvit aku, kalau dia nggak mau ya dia bakal cari orang lain gitu.
0: Iya
1: kak.
0: Sih santai aja ya, nggak
1: iya,
0: usah terlalu
1: di aku harus gini nih, aku harus gini, nggak harus dijor-jorin gitu kak.
0: Oke. Tapi ya Martha ya, kan anak-anak muda sekarang kan suka main sosial media nih kan.
1: Bener kak.
0: Dan mostly yang main sosial media tuh pasti, apalagi yang mau bangun personal branding gitu kan, yang pengen aktif di sosial media tuh selalu ngeliat yang namanya likes dan komen gitu. Kamu pernah nggak sih stres gara-gara like dan komen juga gitu?
1: Awal-awal pernah kak, kayak like aku masih dikit ya, yang komen masih dikit ya. Tapi ternyata kalau kita mau bangun personal branding tadi, itu bukan cuma dilihat dari like sama komen aja. Tapi gimana nih bentukan image kita di Instagram itu gambarnya kayak selaras gak? Kalau misalnya seminggu ini aku kayak ngonten tentang makanan kak, besok-besoknya aku kontennya beda lagi atau tentang hewan. Jadi kayak ya beragam gitu kan. Sebenarnya ada yang nice-nya itu boleh satu, Kak. Mm-hmm. Ada juga boleh kayak bebas, tergantung kita sebenarnya, Kak. Hidupin Instagram ataupun TikTok tuh kayak gimana, tergantung kita.
0: Oh, tapi bagusnya tuh kita fokus ke satu yang pengen kita tonjolkan.
1: Sebenarnya bagusnya iya, satu nice sih, Kak. Kayak misalnya kalau kita hobi nge-review makanan-makanan aja terus gitu. Mm-hmm. Biar orang taunya oh ini yang suka nge-review makanan. Cuman kalau Martha ya, Kak, karena gak ada yang ngajarin dari awal gitu. Martha juga terjun sendirian, jadi apa aja gitu Martha, makanan kek, produk kek, ya namanya tadi kita belum tahu arahan yang betul tadi kan, Kak. Jadi tetap lakuin itu.
0: Oh, tapi kalau sekarang udah fokus ke satu hal, kedua.
1: Iya, kayak aku cuman tiga aja sih, kayak foodies, lifestyle, terus aku public speaking juga masuk juga masih.
0: Oke, menarik banget ya. Ternyata harus kayak gitu ya. Ternyata bukan masalah like sama komen aja yang harus dilihat, tapi juga memang gimana kita tetap konsisten sama apa yang kita pengen bangun dari awal.
1: Iya, benar, Kak. Kalau kita mau bandingin sama orang, like dia 1000, like kita cuman 100-an. Ya memang jomplangnya beda banget ya, Kak, antara 1000 sama 100. Tapi enggak menutup kemungkinan algoritma kita bakalan FYP kata orang yang dikejar-kejar itu. Itu kan kita nggak tahu tuh, Kak, kapan kita bakal EPP ataupun kapan kita bakal meledak kontennya gitu.
0: Bener sih.
1: Kalau kita nggak pernah konsisten, hancur semua itu, Kak.
0: Percuma ya.
1: Percuma like 1000 tapi nguploadnya cuma sebulan satu kali. Dibanding ini ada 100 like, dia konsisten kayak seminggu dua kali nguploadnya.
0: Iya sih, mending yang itu ya, yang kedua ya.
1: Ya brand juga bakal nyari ya, mending ini walaupun nih kontennya kayak gimana, like-nya dikit tapi dia konsisten orangnya.
0: Tanggung jawab
1: dia masih ke jalan. Brand pasti ngelihat tanggung jawab juga dong, Kak, kalau mau ngajak kerjasama.
0: Takutnya nanti udah diajak kerjasama dia malahan males-malesan juga kan, males ya.
1: Apalagi nih, Kak, yang ngedit video, jujur, Kak, ngedit video itu enggak semudah yang kita bayangkan sebenarnya. Cuman kalau kita kayak udah pro nih ya, mungkin itu bagi yang influencer yang udah pro, kayak 5 menit duduk sambil main HP selesai. Udah. Tapi kalau kayak kita ini kayak, ini udah bener belum ya? Ini voice note-nya gimana?
0: Pokoknya overthinking aja ya.
1: Iya, bener, Kak. Jadi kayak kita tuh udah berteman sama CapCut. Mungkin bisa CapCut juga, ada Canva juga. Tergantung ya kita mau pakai yang mana nih, Kak.
0: Iya. Tapi kalau dari Martha sendiri ada gak sih tips-tips untuk teman-teman mungkin yang baru pertama kali nih pingin belajar ngedit video gitu kan? Ada gak ada tips-tipsnya sih, tuh, Kak, biar teman-teman
1: misalnya
0: bisa?
1: Teman-teman mau ini ngedit gitu ya. Pertama tuh kayak, aku pasti mikirnya kayak enggak mungkin sih sebanyak ini masyarakat gitu ya. Di sini, Kak, enggak bisa CapCut.
0: Tapi kan siapa tahu ada yang belum ngerti kan. Itu gimana tuh?
1: Kalau sekarang ya, Kak, TikTok itu udah pasti mendunia banget. Siapa yang enggak megang TikTok? Itu kita ketik aja tuh di TikTok, Kak.
0: Oke.
1: Gimana sih cara penggunaan CapCut? Pasti bakal muncul informasi cara-caranya. Pertama step ini, kedua stepnya ini, ketiga download, buka gitu kan, masukin foto ataupun gambar yang mau kita edit, pilih.
0: Iya sih, sekarang udah simple banget ya.
1: Iya, sebenarnya, Kak.
0: Pinter-pinter aja gimana mau cari referensinya dari mana gitu ya.
1: Iya, benar, Kak. Kalau aku sih, Kak, memang aku tuh dari awal tuh kayak enggak tahu juga nih diri aku ada enggak skill ngedit gitu ya, Kak. Cuman setelah aku pelajari ternyata ya kayak gini. Jujur, Kak, karena kerjaan aku tuh apa ya, upload video, posting video, mau nggak mau bisa harus ngedit.
0: Tapi Kak Martha sendiri waktu tuh pertama kali belajar ngedit video tuh belajar sendiri, Kak, atau ada ngikut-ngikut orang gitu belajar?
1: Aku sih emang dari aku sendiri, Kak.
0: Oh, sendirian ya. Sampai sekarang berarti sendirian juga ya?
1: Iya, sampai sekarang masih sendirian. Cuman kalau misalnya teman mau sharing, ya pasti sharing gitu, Kak.
0: Okay.
1: Kayak konten kamu kurang gini, Martha, gitu. Oh iya, aku juga sering loh, Kak, ngeliat konten aku kayak, ya aku tuh kan selalu bertumbuh, gak bisa konten aku tuh harus bener-bener se-perfect yang mereka impikan gitu kan.
0: Biasanya kalau saran-saran kayak itu datang dari orang-orang terdekat atau dari followers Martha?
1: Itu biasanya dari followers ada, Kak, dari teman-teman juga ada. Kayak jujur kalau dari keluarga Martha tuh ngomongnya, aku tuh menangnya di voice, Kak.
0: Suara
1: di
0: Martha
1: voice.
0: Ya?
1: Iya. Karena kalau voice aku tuh gak hidup, aku nggak bakal nggak bakal diajak kerja sama nih mungkin. Karena masih banyak yang lebih cantik dan oke daripada aku.
0: Iya, tapi karena suara Martha juga ceria banget ya, jadi cocok banget kalau misalnya ke konten anak-anak muda kayak gitu ya, Kak.
1: Benar,
0: apalagi foodies ya, Kak.
1: Waduh, foodies kayak
0: enak banget ya.
1: Enak sih, Kak, sebenarnya.
0: Review makan terus gitu.
1: Siap-siapin lambung aja tuh, Kak, kenyangan. Atau enggak sakit perut.
0: Tapi Martha kurus gini kok.
1: Iya, karena makannya tuh kayak dijaga juga sih Kak, enggak yang langsung satu mangkok dimakan itu enggak.
0: Tetap dijaga juga ya porsinya makannya. Tapi aku jadi penasaran Martha, selama Martha buat konten ya, pernah enggak sih Martha ketemu yang namanya komen-komen negatif yang mungkin bikin Martha down gitu?
1: Pernah Kak.
0: Terus gimana tuh Martha caranya supaya bangkit lagi semangat buat konten gitu setelah dapat komentar yang negatif kayak gitu?
1: Sebenarnya ya Kak, kayak lihat aja. Kita tuh udah dari awal kan udah start tuh. Kalau kita jatuh cuman karena komenan orang yang belum tentu dia mau kita kayak gimana, ya sama aja kita ngebuang diri kita yang udah kita usahain dari awal, Kak.
0: Wow, bener lagi. Itu tuh penting banget berarti ya. Kita harus pede banget berarti ya.
1: Iya, contohnya gini Kak. Aku jadiin contohnya kita aja nih ya Kak. Misal aku komen nih ke kakak. Aku lihat nih kan personal kakak tuh kayak kakak tuh ceria, bisa public speaking, ini penyiar apa penyiar radio ini kan. Terus aku komen, "Kakak, kakak tuh cantik, tapi kayaknya suara kakak tuh masih kecil deh. Bisa gak sih kalau misalnya nanti kalau kakak tuh bakalan nyiarin lagi kayak gedein gitu dong kak volumenya gitu. Tapi kalau misalnya pembawaan kakak emang dari kecil emang
0: suaranya kecil,
1: suaranya kayak gitu ya, mau gimana lagi kan gak bisa gitu kita ngubahnya kak. Jadi balik lagi kayak oh dia sukanya yang gede kayak gitu, ya dia aja yang jadi penyiar. Gak usah dengerin aku gitu. Karena inilah aku, inilah pembawaan aku kak.
0: Oke.
1: Kita tuh gak bisa kayak ngelakuin yang orang seneng kak ke kita tanpa kita mikirin diri kita juga gitu.
0: Bener lagi Martha, berarti kita tuh harus fokus ke diri kita aja, gak usah dengerin kata orang lain. Karena belum tentu orang lain tahu juga kelebihan dan kekurangan kita ya gak
1: bener,
0: sih?
1: Bener kak, karena cuman kita yang tahu kekurangan sama kelebihan kita.
0: Oke, itu keren banget sih Martha, wah. Ini apa ya, mindset Martha tuh bisa ngebangun kayak gitu dari mana sih Martha sebenarnya?
1: Dari beberapa kejadian hidup.
0: Oh, dari kejadian hidup.
1: Iya.
0: Iya. Emang kadang-kadang tuh kehidupan tuh yang menampak
1: iya,
0: kita
1: bener,
0: menjadi
1: Kak,
0: lebih dewasa ya.
1: Pengalaman terburuk kita itu adalah salah satu senjata bikin kita bisa sukses sebenarnya.
0: Itu dia teman periode dicatat tuh quotes-nya ya.
1: Iya.
0: Banyak nih quotes-quotes dari Martha ya. Mungkin
1: iya sih Kak, udah lumayan banyak ya dari tadi ngomong.
0: Iya, makanya mungkin Martha sekarang kontennya harus buat konten quotes juga kali.
1: Waduh.
0: Ya.
1: Buat konten quotes.
0: Iya kan, banyak kan sekarang kalau konten-konten yang kayak ngasih semangat, ngasih motivasi. Iya. Tertarik gak sih Martha buat konten kayak gitu juga?
1: Sebenarnya belum ada kepikiran, tapi karena kakak ngomong sekarang jadi kepikiran sih kak.
0: Siapa tahu kan, kadang-kadang kita tuh karena ada orang lain yang ngomong, kita tuh baru sadar, eh kayaknya bener juga ya omongan
1: iya,
0: dia kayak gitu kan.
1: Kayak kita filter juga di otaknya, ada benernya juga nih yang dia omongin gitu.
0: Tapi menurut Martha, kalau Martha kan sekarang lagi fokusnya ke foodies dan lifestyle gitu.
1: Iya,
0: kalau misalnya Martha pengen buat konten tentang kayak aku bilang motivational kayak gitu, kayak motivasi-motivasi, apakah itu harus di Instagram yang sama atau harus buat Instagram baru lagi kayak gitu untuk personal branding lainnya?
1: Kalau pengen fokusnya ke satu nice kayak bisa kita terjun ke YouTube sih Kak buat khusus untuk motivasi gitu kan.
0: Ngerti.
1: Tapi kalau misalnya mau kita campur di Instagram juga enggak apa-apa karena ya aku emang dari awal kontennya beragam gitu kan. Ada tiga nice tadi. Jadi enggak apa-apa kecuali kalau dari awal aku emang satu nice kan gitu kan.
0: Oke, berarti memang tergantung ya.
1: Iya, benar Kak.
0: Kalau dari Martha sendiri nih, menurut Martha ya, sosial media mana yang paling berpengaruh untuk bangun personal branding?
1: Kalau zaman anak muda sekarang lagi Gen Z, Instagram sama TikTok
0: ya.
1: YouTube tuh juga bagus sih Kak. Pernah waktu itu Martha waktu di SMP sama dua teman Martha ya Kak, cewek semua. Mereka tuh rela ngebantu Martha Kak karena Martha waktu itu kan sering nyanyi tuh. Terus Martha buat YouTube nyanyi
0: cover gitu ya?
1: Iya, cover lagu yang Arabic song gitu di deket alang-alang rumah teman Martha itu.
0: Lucu banget.
1: Iya Kak. Terus mereka tuh aku tuh enggak ngelihat hasil dari konten YouTube aku ya Kak, tapi aku ngelihat hasil dari mereka ini Kak. Mereka tuh dengan kayak gigihnya bantu aku di terik matahari yang panas, ada yang megang kipas, ada yang megangin HP.
0: Lucu
1: gitu.
0: Banget, effort
1: iya,
0: banget ya.
1: Pokoknya aku makasih banget nih sama Alivia Sabita, sama juga Khairnisa, teman SMP aku yang
0: shout
1: udah ngebantu aku.
0: Terima kasih loh. Alicia dan siapa tadi?
1: Khairnisa dan Alivia Sabita.
0: Yeah. Thank you so much loh. Ini Martha bisa sampai di sini gara-gara kalian berdua nih.
1: Iya, yeah, pokoknya kalau bukan karena mereka, ya aku gak bakal bisa Kak sampai di titik sekarang.
0: Wow, tapi gak ada kepikiran pengen balik lagi nge-cover lagu gitu?
1: Oh kalau untuk sekarang sih belum dulu mau cover lagu Kak.
0: Kenapa?
1: Karena kayak nggak ketanganan lagi nih mau gimana ini gitu.
0: Udah sibuk banget ya. Iya, mungkin kalau udah selesai kuliah nanti kali ya baru
1: boleh
0: mulai.
1: Bolehlah kita cari yang baru gitu kan, dunia-dunia baru.
0: Tapi goals kamu apa sih kalau udah selesai kuliah, emang mau fokus ke social media aja atau kamu punya goals lain yang pengen
1: aku
0: kamu capai?
1: Aku punya goals lain, Kak.
0: Apaan tuh?
1: Aku pengen kerja.
0: Iya, itu benar. Itu benar banget sih.
1: Aku pengen kerja.
0: Apakah kerjanya corporate kayak gitu atau kamu lebih seneng kayak freelance kayak sekarang di social media kayak gitu?
1: Kalau di social media ini kayak aku jadiin sampingan aja, Kak. Kalau misalnya aku ada waktu luang dari kerja aku, ya aku bakal konten, aku bakal kolaborasi sama brand-brand gitu.
0: Oke, makanya tadi harus punya personal branding dari sekarang juga ya, supaya
1: Kak,
0: nanti kalau memang pengen jadi side job pun harus punya personal branding ya.
1: Kita kalau kerja juga pasti ditanya orang kok, Kak.
0: Instagramnya apa?
1: Instagramnya apa?
0: Beda.
1: Bisanya apa?
0: Iya, benar.
1: Tapi boleh. Mungkin ada juga ya, Kak, yang orang kerja nanya Instagramnya apa, weh.
0: Iya kan, siapa tahu sekarang kan
1: udah gaul banget.
0: Udah gaul banget kan. Mungkin dilihat dari Instagram kan, siapa tahu kalau Instagramnya isinya aneh-aneh kan, kadang perusahaan juga gak mau nerima ya, gak
1: iya,
0: sih?
1: Iya benar sih, Kak. Tapi kemarin ya, Kak, ada tuh aku konten collab lah sama influencer yang lain tuh. Terus ada tuh komen-komen yang ternyata orang itu tuh gak suka sama temen aku.
0: Oh really?
1: Iya.
0: Terus gimana
1: kayak
0: tuh?
1: Kayak komennya tuh kayak, mohon maaf nih ya, Kak, aku gak mau nyebut namanya, kayak aku cuman aku saring aja nih ya. Kayak kalimat dia ngomong kayak, apa sih ini kau item, kau tuh jelek, bapak, mak, kau cain.
0: Oh my god.
1: Itu ada loh di Instagram aku, Kak. Dan aku tuh kemarin sempat tutup itu. Terus ya mau gak mau aku buka karena ada sesuatu hal. Jadi sekarang masih komen itu.
0: Ya ampun.
1: Itu tuh kayak komen hate yang bener-bener kayak dibeli orang gitu loh, Kak. Kayak tuh dimasukin 50 komen atau 100 komen tentang hal-hal buruk dia.
0: Oh.
1: Padahal dia tuh lagi ikut pemilihan itu, Kak.
0: Serem banget ya kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Itu tuh emang berarti orang-orang gak kena kerjaan aja gak sih kayak gitu?
1: Kayaknya itu emang orang yang gak suka sama dia deh, Kak. Terus dia gak tahu gimana caranya harus ngejatuhin. Ya dijatuhin pakai cara itu. Karena dia tahu kan si teman aku ini influencer juga nih, Kak. Karena dia tahu
0: gitu. Serem banget ya kayak gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Terkadang tapi, sisi gelapnya media sosial tuh itu loh, Kak.
0: Bener. Tapi teman kamu oke, kan dia dia
1: katanya
0: down sempat kayak gitu.
1: Katanya memang dia sempat down, Kak, ya. Cuman sekarang dia lagi ikut pemilihan yang pokoknya bawa nama brand juga. Jadi dia kayak dibawanya kasus ini, kalau memang masih berlanjut dia bakal tanganin kasus
0: iya
1: itu.
0: Iya sih, memang harus tegas juga ya.
1: Iya.
0: Sebagai content creator juga menurut aku penting banget tegas sama apa yang pengen kamu sampaikan juga kalau ada kejadian
1: kayak
0: gitu.
1: Karena kalau misalnya kita terus ngebiarin orang kayak gitu, ya lama-lama kita juga yang bakal di-hide sama orang, Kak.
0: Iya lagi.
1: Kayak ya kita diem aja nih, terus mereka suka kayak gitu komen yang tentang buruk-buruk. Orang tuh taunya buruknya kita aja. Ya Kak, ya kadang tuh kayak satu kebaikan hilang gitu.
0: Bener lagi, orang kan fokusnya ke jeleknya aja ya. Padahal kita udah baik, tapi orang malahan fokus ke buruknya. Kalau udah benci tuh kayak gitu ya, bahayanya. Itu teman berdua, makanya jangan suka ngebenci orang deh.
1: Iya, walaupun kita gak sesuka apapun sama orang, jangan sampai yang aneh-aneh juga sih, Kak.
0: Bener,
1: kalau kataku kasian gitu.
0: Betul, makanya jempol tuh jangan lebih cepet dibanding otak kamu ya.
1: Kadang dahulukan otak sebelum menjempol.
0: Iya, kan kasian ya. Karena orang-orang di sosial media tuh orang-orang asli juga loh. Bukan robot ya yang kamu bisa omong-omong kayak gitu.
1: Tapi Kak, tahu gak yang kasus atau berita yang viral di TikTok tentang
0: yang mana tuh?
1: Ada tuh konten creator dari TikTok Wong Palembang. Kayak dia bahas tentang disabilitas parodian gitu. Parodian, Kak, gak tahu ya?
0: Kayaknya gak tahu deh, aduh maaf banget ya.
1: Aku gak mau nyebut namanya, tapi aku cuma cerita aja ya, Kak. Kayak dia ngeparodiin orang disabilitas. Dan itu, Kak, langsung ngeboom di saat itu juga. Sampai ditangani sama pihak yang kayak berkelanjutan gitu loh, Kak.
0: Iya,
1: dan aku ngeliat kayak dari konten itu aja lah, kita tuh gak bisa loh sembarangan kayak gitu.
0: Bener lagi, karena kan
1: apalagi
0: konten kita ditonton banyak orang ya.
1: Iya bener, Kak, kayak diparodiin gitu kan. Cuman aku gak mau ya, nanti aku juga nih yang kena.
0: Iya lagi.
1: Aku kayak cerita aja, cuman gak aku kasih tahu gitu.
0: Iya bener-bener, itu aduh. Memang kalau konten media sosial juga harus hati-hati juga ya.
1: Iya.
0: Dari hati-hati komen, hati-hati kita buat konten juga tuh,
1: iya,
0: semuanya harus hati-hati,
1: Kak.
0: Ya. Karena sosial media kan gak cuman kita berdua aja yang lihat,
1: tapi
0: banyak
1: seluruh orang.
0: Iya, itu dia tuh teman berdua. Jadi yang lagi main sosial media nih, jangan kebiasaan main sosial media itu kebablasan gitu ya. Ini
1: sampai mau ngejatuhin orang.
0: Bener.
1: Dengan dalih, aku lebih keren daripada kamu
0: nah,
1: ya.
0: No ya.
1: Kalau kamu keren gak gitu caranya.
0: Nah itu dia, kalau kamu keren kamu main ke Pro 2 asik.
1: Wih, boleh nih buat temen-temen yang keren.
0: Oke deh, ini seru banget ngobrol sama Martha ya.
1: Iya,
0: tapi kita break dulu sebentar, Martha.
1: Oke,
0: ya
1: boleh.
0: Nanti kita balik lagi. Ini teman Pro 2, kalau kamu pengen nanya sama Martha langsung aja WhatsApp ke 0816 110 916, atau juga ke YouTube kita di area di Pro 2 Palembang. So teman Pro 2, don't go anywhere, tetap make sure stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Okay.

0: 95.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Naura dan juga
1: Bella.
0: Yes, masih bareng kita berdua nih ngebahas tentang personal branding ya.
1: Oke, Kak.
0: Ini seru banget ngomong sama Marta. Tadi kita udah banyak banget ngebahas tentang personal branding, terus tentang cerita-cerita personal Marta juga.
1: Waduh.
0: Kayaknya silsilah keluarga Marta bentar lagi nih aku tahu nih.
1: Waduh.
0: Pancing dikit lagi ya.
1: Pancing.
0: Oke nih. Tapi kayaknya udah ada beberapa WhatsApp yang masuk, Marta, aku bacain ya.
1: Oke, boleh-boleh Kakak.
0: Ini ada dari Bella di Pajo yang bilang, "Halo Kak Marta, mau tanya kalau introvert itu bisa enggak ya jadi content creator, Kak Marta? Bisa enggak tuh, Kak?"
1: Oke, halo buat yang nanya ini. Siapa namanya, Kak?
0: Bella.
1: Bella ya. Mm-mm. Halo Bella, pastinya bisa dong. Kenapa enggak bisa? Kalau kamu enggak berani mulai, kapan lagi, Bel? Aku juga nama aku nih ada Bellanya gitu.
0: Iya, sama ya.
1: Jadi, pokoknya Bella sama Bella pasti bisa dong kalau mau jadi content creator, enggak harus kita tuh extrovert, introvert juga bisa.
0: Gimana tuh Kak, menurut Marta caranya supaya nih teman-teman yang introvert mungkin yang malu ya mukanya kelihatan di kamera gitu, supaya bisa eksis juga di sosial media gitu.
1: Kayak kalau misalnya hobi ngonten fashion nih Kak ya, bisa lah itu kayak kita buat video kita lagi pakai fashion, terus kita lenggak-lenggok gitu kayak, atau kita review nih baju kayak gimana bentukannya, muka kita tinggal kita coret-coret atau kita blurin aja Kak, atau tangan kita gak mau terlihat juga bisa gitu.
0: Oh bisa ya.
1: Bisa Kak.
0: Tapi kalau kayak gitu kira-kira personal brandingnya aman gak Bella?
1: Sejauh ini ya Kak, kalau Bella lihat di TikTok itu aman-aman aja sih Kak. Malah banyak konten kreator yang kayak gitu. Kayak kalau misalnya review body lotion juga kayak pakai tangan aja, gak harus muka kelihatan.
0: Iya sih, bisa. Gak usah terlalu di pressure harus muka banget.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya bener Kak.
0: Oke, kalau udah mulai pede baru mungkin ya bisa ditunjukin.
1: Tapi ya Kak, gak menutup kemungkinan kalau misalnya kita nanti tuh pasti setiap hari tuh berkembang.
0: Iya lagi.
1: Kepercayaan diri kita itu bakal tumbuh seiring waktu kita memulai dari awal tadi kayak gimana Kak? Itu
0: benar. Yang penting mulai dulu aja ya.
1: Iya, kalau enggak mulai dari sekarang kapan lagi? Pasti bakal nanya nanti Bella. Kata Bella, "Gimana ya Kak? Tapi aku belum percaya diri." Balik lagi gitu. Kapan mulainya?
0: Benar, bodo
1: jadi,
0: amat ya.
1: Jadi harus dimulai dari sekarang,
0: Bella. Betul Bella. Kalau enggak salah sekarang anak-anak muda tuh harus banget ya namanya aktif sosial media juga enggak sih menurut Marta? Karena sosial media sekarang tuh ngebantu banget ya.
1: Iya, benar Kak. Sebenarnya tergantung dari personal diri masing-masing ya Kak. Kalau kata Marta kayak ya bagus gitu kalau kita udah bisa terjun di dunia media sosial sekarang, karena kan nggak menutup kemungkinan bisa jadi peluang karir dan bisnis kita untuk kedepannya, bisa juga buat apa namanya tuh nambah relasi kita.
0: Ih, bener gitu. Banget itu dia teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang misalnya belum pede sekarang tuh nggak ya, apa-apa, dimulai dulu aja yang penting.
1: Iya
0: ya.
1: Mulai dulu aja, satu kata kayak mulai
0: nggak apa-apa, sebulan sekali dulu, lama-lama bertahap lah ya.
1: Bener, tapi teman-teman ya, aku nggak janji kalau satu kali kalian take action gitu bakal meledak dan jadi EPP, aku nggak janji.
0: Iya.
1: Karena aku sendiri juga kalian tahu masih struggle gini.
0: Iya, masih harus berjuang juga
1: iya,
0: ya.
1: Iya, masih harus konsistennya harus ditingkatin lagi pokoknya.
0: Bener. Yang penting sekarang mulai dulu, nanti lama-lama konsisten.
1: Iya. Ya mulai kan? Dulu, jalani, jangan pikirin bakal EPP kapan, jangan. Mulai aja dulu.
0: Iya, kadang-kadang kalau anak-anak muda sekarang suka mikirnya kapan EPP-nya nih.
1: Sebelah, misal temen aku yang udah EPP, kok aku yang udah dari bertahun-tahun nggak pernah EPP.
0: Iya.
1: Sabar
0: ya. Stres
1: belum rezekinya.
0: Tapi kamu stres gak sih kalau ada momen yang aduh kayak orang lain udah EVP aku belum gitu?
1: Kalau aku kan manusia ya Kak, pasti ada yang namanya stres. Cuman balik lagi ya, jalanin aja gitu.
0: Jalanin aja.
1: Kalau
0: ya
1: mau distresin terus Kak, nanti jadi gila.
0: Betul banget lagi.
1: Iya.
0: Terlalu too much pula ya.
1: Iya, terlalu mau perfectionist banget kan.
0: Oke, deh, lanjut lagi nih, ada lagi yang nanya.
1: Boleh,
0: nih ya. Dari Reza yang bilang, "Menurut Kak Marta, posting keseharian itu termasuk personal branding juga enggak tuh Kak?"
1: Posting keseharian
0: iya, sama keseharian.
1: Oh kayak lifestyle, gaya hidup gitu ya Kak. Ih, termasuk juga kok personal branding. Berarti kalian tuh bawa diri kalian dengan kehidupan yang real, dengan kalian apa adanya gitu Kak. Kayak a day in my life. Aku juga sering buat kayak gitu. Kalau misalnya aku
0: berarti
1: visit,
0: a day in my life tuh termasuk personal branding juga ya.
1: Termasuk juga loh Kak. Kayak dia tuh yang namanya konten itu gak harus tentang makanan Kak. Konten itu beragam, banyak. Ada yang suka olahraga, ada yang kayak tadi day in my life, keseharian.
0: Itu juga tetap
1: seru. Aku sering lihat juga di TikTok kayak konten kreator dari Ogan Ilir itu ada yang dia kayak siapa ya, Mamang sama Bibi lah nyebutnya yeah. gitu. Mamang sama Bibi ini kayak receh berdua, tapi ternyata konten mereka tuh
0: FYP ya?
1: Iya, FYP.
0: Iya sih.
1: Terus sama ada tuh TikTok yang nama TikToknya tuh Wiros Sebunya gitu. Jadi kayak dia tuh cowok, tapi ya kayak gitulah gitu ya. Penampilannya gitu, kolaborasi sama konten TikTok yang lain. Jadi kayak mereka tuh saling kenal gitu, saling bantu juga kak.
0: Berarti tuh memang dimulai dari PD tadi aja ya sebenarnya. In the end of the day ya, semuanya mulai dari PD.
1: PD aja dulu.
0: Iya, iya.
1: Ya biarin aja orang mau bilangin kayak, itu tuh Martha kepedean banget, sok kecantikan. Ya aku tahu banyak yang lebih cantik dari aku, tapi inilah aku gitu.
0: Bener lagi, bodo amat orang mau ngomong apa ya kan.
1: Orang kak, kalau misalnya kita selalu mikirin komen dari orang tuh kayak gak bakal pernah jalan kita. Orang, Martha kamu tuh cantiknya pakai baju warna ungu loh, kalau merah kayak aduh kayak banteng banget.
0: Ada kayak ngomong kayak gitu.
1: Misalnya,
0: misalnya
1: kan,
0: ya.
1: Kalau aku dengerin dia pakai baju warna ungu, sedangkan aku pengen ekspresiin hari ini pakai warna merah.
0: Ya kenapa enggak ya?
1: Otomatis kayak bisa lah kak, mood aku tuh keganggu hari ini. Enggak mungkin bisa seceria dan menyenangkan hari ini kalau misalnya aku pakai baju warna ungu tadi.
0: Tapi menurut Martha ya, gimana sih caranya supaya kayak Martha tadi kan berarti kamu udah benar-benar tahu sama diri kamu sendiri, udah kak. Confident banget ya.
1: Confident
0: banget kan. Gimana cara Martha tuh supaya apa ya, jati diri Martha tuh tidak hilang dan tidak mengikuti kata-kata followers. Kan bisa tuh followers nyuruh-nyuruh kita, kamu gini dong, kamu gini dong. Terus kita harus ngikutin gitu. Gimana sih caranya supaya kita tetap stay true to ourselves kayak gitu.
1: Kayak fokus satu tujuan kita.
0: Berarti tujuan kita harus kita tahu dulu apa ya Martha?
1: Iya, kayak I can do it, kayak bisa ngelakuin sesuatu hal yang pengen kita lakuin itu bermula dari diri kita sendiri kak. Ingat dari awal tujuan kita itu mau apa. Kalau kita gak pernah ingat sama tujuan kita, berarti yang kita mulai ini sia-sia aja.
0: Berarti memang kita harus tahu sebenarnya goals kita selama main social media tuh apa gitu ya.
1: Iya. Kalau misalnya kita cuma mau scroll-scroll aja, ya enggak apa-apa gitu, scroll-scroll aja. Cari peluang. Banyak tuh yang apa film-film atau aplikasi yang bisa ngasilin cuan ya kak, yang terkadang juga bodong sih sebenarnya. Tapi seenggaknya ya kita udah usaha gitu kan, cari yang bisa ngasilin cuan di zaman sekarang. Melolo. Yeah. Siapa yang gak tahu melolo tuh?
0: Tapi kadang-kadang tuh memang melolo itulah ya yang jadi poin utamanya ya kan.
1: Bener, kak.
0: Kita kayak ya udahlah kita gila-gilaan aja itu yang
1: kita
0: malahan.
1: Kita nonton, tapi ada cuannya juga dikit-dikit tuh.
0: Tapi kan sosial media tuh udah jadi salah satu side job juga ataupun job utama yang menguntungkan banget gak sih?
1: Sebenarnya menguntungkan atau enggak menguntungkan tuh balik lagi ke sendiri-sendiri ya kak gitu. Kalau misalnya kita kayak kakak misal kerja kantoran, terus kakak pengen healing, tapi kakak tuh udah punya branding kan dari sebelum-sebelumnya, kayak yaudah kayaknya aku side job aja dulu deh hari ini gitu, aku break dulu deh gitu.
0: Jadi
1: buat balikin mood tadi kak, atau balikin nge-freshin otak kita gitu kak.
0: Oke, ini pas banget juga nih ngomong, ada yang nanya sama Martha
1: tuh,
0: juga
1: boleh,
0: nih.
1: Boleh boleh kak, ini banyak banget yang nanya ya.
0: Yang bilang Martha kalau kamu di hate comment atau kamu lagi kesel gitu kan, gimana sih cara kamu supaya balik lagi ke mood bahagianya gitu?
1: Kalau aku dapet komen yang gak bagus nih teman-teman ya, dari orang-orang yang gak suka sama aku, kayak aku baca dulu. Apa misalnya, Martha kamu tuh kulitnya kurang putih gitu.
0: Aduh.
1: Pasti kayak, misal nih kulit aku tuh gak putih, pasti aku tertampar dong dengan komen itu. Tapi teman-teman, dengan adanya komen itu, kayak itu tuh jadi salah satu cambuk di diri aku. Kalau aku harus jadi lebih baik, aku buktiin ke mereka, gak semua kulit tuh harus putih untuk bisa diterima. Tapi dengan kulit sawo matang pun bisa gitu, diterima gitu.
0: Bener.
1: Jujur ya kak, ini aku mau cerita sedikit kak. Aku dulu tuh di kuliah pernah loh di body shaming sama orang.
0: Oh really? Ya ampun.
1: Tapi ya aku gak tahu, bukan mau bahas agama ya kak, dia nonis sebenarnya. Jadi dia nge-body shaming aku kayak waktu itu kan, Martha kok kamu tuh kurus banget sih gitu. Udah tahu orang yang dia omongin, tapi ngomongnya tuh depan orang banyak.
0: Oh gitu,
1: gitu kak.
0: Jadi kamu agak kecewa, agak sedih
1: gitu
0: ya.
1: Iya, kalau memang niat dia baik, aku tahu niat dia baik kak, tapi bisa gak gitu lihat situasinya.
0: I see.
1: Jangan di depan orang banyak seolah-olah kita tuh mengejudge orang. Kalau memang dia mau aku berubah gitu, seharusnya dia bisa saranin aku dong. Kayak, Martha kamu kurang ya badannya, kak aku ada saran nih kalau misalnya kamu mau coba produk ini atau kamu olahraga biar kamu tuh bisa bagus tuh kalau berisi gitu kan. Enak kak,
0: kita seneng
1: kayak
0: ya
1: kayak cara menyampaikannya itu kak.
0: Bener. Berarti kita jadi happy juga kalau dikasih saran yang membantu kayak gitu ya.
1: Waktu itu memang pas Martha maba tuh kak, Martha paling sebenarnya paling agak susah makan sebenarnya. Agak susah makan.
0: Tapi
1: gitu
0: sekarang ya, jadi content creator foodies.
1: Aduh,
0: gitu.
1: Kayak,
0: pas banget.
1: Ini mau enggak mau harus di-hub gitu.
0: Iya lagi. Oke
1: deh. Habis itu kayak udah kan Kak, ya udah aku terima aja omongan dia, kayak benar juga nih sebenarnya omongan dia, kayak kalau misalnya aku enggak terima omongan dia waktu itu Kak, mungkin aku enggak bisa dapet di BB aku yang 54 atau 53 sekarang.
0: Iya sih. Jadi motivasi kamu juga ya.
1: Iya, jadi semenjak aku BB aku ideal juga, kayak ya aku lebih percaya diri
0: lagi
1: Kak.
0: Ya,
1: kayak ikut pijen-pijen aku juga berani, kayak aku juga mulai belajar ngerawat diri gitu ya, namanya cewek pasti ngerawat diri kan Kak.
0: Benar-benar paham. Berarti semua hate comment tuh kamu kelola lagi jadi hal-hal yang positif untuk diri kamu sendiri Kak. Ya.
1: Pokoknya hate comment itu sebenarnya salah satu jembatan buat kita tuh jadi lebih percaya diri, teman-teman.
0: Itu dia teman pro dua ya. Jadi kalau kamu pengen buat konten tapi takut di hate comment, jangan sedih ya.
1: Iya.
0: Coba buat hate comment itu tuh jadi sesuatu yang memotivasi kamu untuk lebih semangat lagi malah buat konten.
1: Benar Kak. Atau ya kan? Kalau nggak mau banget nih baca atau liatnya, hapus aja tuh dari IG atau dari TikTok. Hapus,
0: komennya
1: hapus.
0: Ditutup aja nanti.
1: Anggap aja tuh komen kagak ada.
0: Iya benar gitu. Lagi. Gak usah dipusingin ya.
1: Iya Kak, benar.
0: Kan udah ada tutup komen juga di Instagram kalau pengen ditutup ya kan. Oke nih, gak kerasa Martha kita ngobrol udah mau jam 5 aja Martha ya.
1: Udah mau berakhir ya Kak, tapi kayak baru mau start rasanya aku di sini.
0: Iya kan, dari tadi kita yapping ini ya berdua. Sebelum kita tutup nih Martha ya, kamu ada gak pesan-pesan untuk para pendengar Pro 2 Palembang nih?
1: Ada. Buat teman-teman Pro 2 Palembang yang udah dengerin hari ini, kalian harus tetap semangat ya menjalani hari. Pokoknya kalau kalian mau jadi apapun, mau kayak gimana pun suksesnya, mulai. Kalau bukan hari ini, kapan lagi? Dan kalau bukan diri kalian sendiri, siapa lagi yang bakal mengubah itu semua?
0: Wow.
1: Kalau ada yang masih ingin ditanyain atau mau berbincang lagi, boleh nih chat ke kakak yang di sebelah aku ini.
0: Kok chat ke aku sih? Chat ke Martha
1: atau
0: dong.
1: Chat ke aku boleh juga.
0: Di mana Martha bisa DM Martha?
1: Iya, boleh DM Instagram aku Martha_BellaDS.
0: Mm-hmm. Atau ada yang lain?
1: Boleh juga di WA.
0: Ataupun boleh.
1: TikTok, yap sini Bella.
0: Boleh di WA nih.
1: Kalau WA nanti aja.
0: Jangan ya. Kalau WA
1: jangan
0: kayaknya
1: ya.
0: Kayaknya di TikTok dan Instagram ya.
1: Iya, boleh.
0: Berarti kalau teman-teman yang lagi dengerin juga pengen kerja sama Martha untuk branding juga boleh banget ya.
1: Betul nih, aku juga lumayan nanti bulan 6, bulan 7 ada waktu luang sedikit. Kalau kalian mau kolaborasi, boleh banget.
0: Nah, itu dia teman Pro 2 ya. Jadi tadi kayak Martha bilang, PD dulu aja mulai dari hari ini. Kak. Jangan takut-takut ya, biasa nama juga kalau awal
1: juga
0: mulai.
1: Kehidupan.
0: Iya, gagal-gagal tuh biasa lah ya.
1: Kayak kalau kata anak muda sekarang, chill aja.
0: Chill aja.
1: Chill
0: bener.
1: Aja. Waduh, aku setuju banget sama kakak, kayak chill aja.
0: Iya, kita mah chill aja. Kenapa dibawa pusing ya enggak sih?
1: Iya, bener Kak.
0: Oke, thank you so much Martha hari ini udah datang ke Pro 2 Palembang ya untuk ngobrolin tentang personal branding. Itu tadi insight yang keren banget ya. Semoga nih yang lagi dengerin bisa dicatat insight dari Martha tadi dan diterapin di kehidupan kamu, dan kamu bisa ngebangun personal branding kamu sendiri dan punya social media sendiri ya. Pastinya.
1: Amin. Aku doain buat teman-teman semua yang dengerin hari ini.
0: Oke, untuk Martha juga semoga sukses selalu Martha, untuk Martha ya.
1: Kakak,
0: semangat skripsinya.
1: Oke.
0: Semangat juga untuk kegiatannya ke depan nanti. Thank you so much Martha hari ini udah join sama di Pro 2 Palembang. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke.
1: See you next time ya, Kak.
0: See ya.
1: Doain ya, semoga di tahun depan aku udah punya brandingan baru lagi.
0: Amin. Oh, itu dia teman Pro 2, obrolan kita sama Martha Bella Diasari ya teman Pro 2. Untuk kamu semua teman Pro 2, di sore ceria masih bareng Naura nanti sampai jam 8. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Bener ya, Say?
1: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
1: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
1: Jangan marah-marah dong sayang.

0: kamu, Piala Dunia FIFA 2026 nanti bakal jadi edisi yang paling unik karena digelar di 3 negara sekaligus, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Menariknya lagi, turnamen ini juga menghadirkan 3 maskot berbeda yang masing-masing mewakili karakter dan budaya tuan rumah. Dari Kanada ada Maple the Moose, sosok Moose yang digambarkan kreatif, suka musik, serta berperan sebagai penjaga gawang yang tangguh. Maple melambangkan ketahanan, kepemimpinan, dan kepercayaan diri dengan semangat pantang menyerah di lapangan. Meksiko diwakili Zayu the Jaguar. Jaguar lincah dari wilayah selatan yang berperan sebagai penyerang. Zayu dikenal cerdas dan gesit, sekaligus membawa semangat budaya Meksiko lewat tradisi, tarian, dan kebersamaan, jadi simbol kebanggaan serta persatuan. Sementara dari Amerika Serikat, ada Coach the Bald Eagle, elang pemberani yang berposisi sebagai gelandang. Coach digambarkan penuh rasa ingin tahu, optimis, energik, dan mampu menyatukan tim, mencerminkan semangat kerjasama dan kecintaan pada olahraga. 3 maskot ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, tapi juga perayaan budaya dan persatuan lewat sepak bola dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah jam 5 lewat ya teman Pro 2. Yang artinya nih aku pengen kasih tahu ke kamu nih seputar kondisi jalan di kota Palembang nih ya. Nah sekarang aku lagi memantau CCTV Angkatan 45 teman Pro 2, yang waduh rame banget sepertinya teman Pro 2 ya. Emang kalau sore-sore jam 5-an kayak gini tuh kondisi jalan pastinya tuh udah rame padet banget ya, karena mungkin udah pulang aktivitas semua. Tapi pasti pulangnya dengan bahagia karena udah mau libur besok ya kan. Dan ini kalau di Angkatan 45 padat merayap sih teman Pro 2 ya, masih jalan, cuman emang agak lambat mungkin karena lampu merah juga gitu kan. Di depan Rumah Sakit Bunda juga sama gitu, padat merayap teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang pengen ngelewatin jalan Angkatan 45 sih masih aman gitu, yang penting sabar aja. Dan teman Pro 2, meskipun jalanan saat ini kondisinya masih aman gitu ya, kamu juga harus tetap patuhin aturan lalu lintas, karena pastinya kalau di jalan tuh penting banget matuin aturan lalu lintas ya. Yang pasti kalau kamu pakai kendaraan roda 4, jangan lupa pakai seat belt, dan kalau kamu pakai kendaraan roda 2 jangan lupa pakai helmnya gitu kan. Dan untuk kamu yang lewatin jalan Angkatan 45 juga tetap patuhin ini junction yellow box yang di tengah-tengah nih, karena banyak banget ya orang-orang yang sebelumnya lampunya ijo belum hidup ini ya kayaknya, tapi orang udah berkumpul di tengah-tengah kotak kuning ini. No ya, bahaya gitu teman Pro 2. So teman Pro 2, nanti selanjutnya aku bakalan tetap update ke kamu semua keadaan lalu lintas di kota Palembang. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

Piala Dunia FIFA 2026 akan mencatat banyak sejarah baru. Turnamen ini menjadi yang pertama digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Selain itu, formatnya juga dirubah dengan melibatkan 48 tim dari seluruh dunia. Menariknya, tidak ada satupun stadion yang digunakan pada Piala Dunia FIFA 1994 yang akan kembali dipakai di edisi 2026. Stadion-stadion legendaris di Amerika Serikat yang dulu menjadi saksi kejayaan Brazil, kini hanya tinggal kenangan sejarah. Namun, ada satu pengecualian istimewa. Stadion Azteca di Meksiko kembali dipercaya menjadi panggung Piala Dunia. Stadion ini sebelumnya sudah mencatat sejarah besar pada Piala Dunia 1970 dan 1986, termasuk momen legendaris Diego Maradona. Dengan kehadiran di Piala Dunia 2026, Stadion Azteca resmi menjadi stadion pertama yang menggelar 3 edisi Piala Dunia FIFA.

Masih Nusa 1,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Kayak yang aku janjiin, aku masih bakalan ngasih tahu ke kamu pantauan seputar jalan di kota Palembang ya, teman Pro 2. Tadi kita di angkatan 45, sekarang kita bergeser ke jalan yang selalu ramai kalau sore-sore nih. Dimana lagi kalau bukan di Caritas sih, teman Pro 2 ya. Eh, kok tepuk tangan sih? Ini mah sedih loh. Ini sedih loh, ini macet banget nih teman Pro 2 ya, di depan di Jalan Sudirman tepatnya teman Pro 2 ya, di depan Bank Indonesia. Ini udah rame banget, padet banget teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang mungkin pengen ngelewatin Jalan Sudirman ini ya di depan Bank Indonesia, kamu bisa cari alternatif jalan lain supaya enggak kejebak macet ya, biar nyampe rumahnya juga santuy gitu ya kan. Atau kalau kamu pengen kejebak macet ya enggak apa-apa juga sih. Siapa tahu kalau di macet-macet ini kamu bisa lebih lama bareng Pro 2 Palembang juga kan. Nah, iya, bisa banget ya. Dan teman Pro 2 ya, make sure juga nih walaupun jalannya padat kayak gini ya, kamu tetap hati-hati di jalan ya, karena biasanya kalau padat-padat kayak gini tuh biasanya emosi juga ikutan menyala ya teman Pro 2, karena pengen cepet-cepet nyampe rumah, tapi tetap kalau di jalan emosi tetap dijaga ya, karena semuanya pasti pengen nyampe rumah ya kan. Jadi kamu juga sabar-sabar aja, pasti nanti bakal sampai ke rumah juga. Dan teman Pro 2 ya, bareng Naura masih sampai jam 8 nanti, dan Naura bakal kasih kamu updatean seputar jalan juga nanti tetap, dan juga informasi seputar entertainment dan juga budaya. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

Kamar Pro 2, selanjutnya kita akan bergabung dengan program 1 Palembang untuk mendengarkan pengajian Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 1-14 bersama Korea Susaina SPD. Dan lalu di jam 18 pas kita juga akan mendengarkan langsung beduk dan azan maghrib di wilayah kota Palembang dan juga sekitarnya.

0: wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teman Pro 2, dengan terdengarnya beduk dan azan maghrib, kami segenap keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga segala amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya robbal alamin.
2: Semoga amal ibadah kita diterima. Teman terbaik.

0: Sintan itu, Sintan, Sintan.
1: Iya, Sintan, Sintan.
0: Eh, Intan, Intan, sini, sini, kau duduk, duduk, duduk, duduk, sini, sini, duduk, duduk.
2: Eh, nggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, nggak usah, gabung-gabung sama kita.
0: Dan di gitu sini. Loh, Intan, sani kita duduk.
2: Iya dong.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Keretanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Nanti mau poin 6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Kamu baru aja dengerin lagunya Nona dengan Shoot teman Pro 2 ya, yang kayaknya Nona lagi rame banget dibicarakan ya, karena kemarin mereka sempat tampil di salah satu platform music populer Jepang, The First Take teman Pro 2 ya, yang langsung bikin semua orang tuh kayak kagum sama vokalnya Nona yang wah keren banget ya, mereka nyanyinya tuh bisa harmonis gitu kan, walaupun cuman take satu kali aja gitu kan, tapi udah menyatu gitu suaranya. Tapi untuk kamu yang gak tahu, teman Pro 2 The First Take itu memang merupakan kanal musik populer asal Jepang yang dikenal lewat konsep sekali rekamnya, di mana para musisi bakal datang membawakan lagu-lagu mereka dengan satu pengambilan gambar dengan aransemen minimalis gitu. Dan karena konsep tersebut tuh, penampilan dari The First Take tuh biasanya sering dianggap sebagai ajang pembuktian kualitas vokal seorang musisi, karena sejumlah penyanyi dan grup ternama Jepang hingga internasional juga pernah tampil di platform tersebut. Dan keberhasilan Nona tampil di platform tersebut juga membawa banyak penggemar Indonesia ikut bangga, karena banyak yang menilai mereka tuh berhasil membawa nama Indonesia ke salah satu platform music paling populer di Jepang. Wow, agree banget sih, karena emang apa ya, membanggakan banget gitu kan, Nona ditonton gak cuman sama orang Indonesia aja gitu, bahkan di kolom komentarnya juga banyak banget dari Jepang yang komen-komen kayak gitu, yang kagum sama suaranya member-member Nona tuh. Memang Nona membanggakan banget ya. Aduh, semoga nanti nih Nona makin banyak juga ngeluarin lagu-lagu Indonesia yang pakai apa, liriknya bahasa Indonesia juga ya, karena kan Nona lebih sekarang dikenalnya sama nyanyi tuh liriknya bahasa Inggris ya kan. Jadi semoga tuh kedepannya Nona tuh bisa ngeluarin lagu-lagu dengan lebih banyak lirik Indonesia gitu kan. Dan kemarin di Rollerblade sebenarnya udah ada beberapa lirik Indonesianya juga ya kan, sama sempat pakai openingnya tuh gamelan gitu kan, jadi makin Indonesia banget. Tapi semoga makin banyak lagi tuh keluaran lagu Nona yang makin Indonesia gitu kan. So teman Pro 2, untuk kamu semua yang pengen request lagu juga bisa banget langsung request aja nih, masih terbuka banget nih request untuk kamu semua yang pengen dengerin lagu favorit kamu malam ini di 0816 110916, atau juga di aplikasi RR Digital yang aplikasinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Nah, 5.6 sampai Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Senja, seru-seruan aja Indonesia, teman Pro 2 ya. Salah satu yang lagi seru mungkin di Indonesia ini adalah instalasi pameran yang bakalan diadain sama Joko Anwar, teman Pro 2, bareng produksi House Come and See Picture, yang mereka tuh bakal menghadirkan pameran instalasi bertajuk Macabre Art Installation, teman Pro 2, yang memang terinspirasi dari film horror komedi Ghost in the Cell yang saat ini masih tayang di bioskop. Nah, jadi Macabre Art sendiri itu merupakan aliran seni yang identik dengan tema horor, kematian, tubuh manusia, dan unsur gelap lainnya. Jadi gaya seni ini biasanya dibuat untuk menghadirkan suasana mencekam sekaligus memancing rasa penasaran penikmatnya tuh. Dan dalam poster yang dibagikan oleh Joko Anwar nih, instalasi seni tersebut menampilkan visual menyeramkan yang berkaitan dengan dunia film Ghost in the Cell. Jadi konsep ini memang disebut sebagai bagian dari pengalaman imersif agar pengunjung dapat merasakan atmosfer film secara langsung tuh. Wow, keren ya teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang kemarin udah nonton Ghost in the Cell dan mungkin kamu suka banget sama film Ghost in the Cell ya, pengen ngerasain tuh vibe nyatanya dari film itu, bisa banget langsung datang ke Museum Macabre Art Installation bareng Joko Anwar ini teman Pro 2. Karena nih untuk museum ini kunjungannya tuh gratis teman Pro 2 ya, jadi tanpa biaya masuk, jadi kamu bisa langsung aja datang ke sana tuh. Nah, jadi untuk kamu yang pengen datang itu acaranya nih bakalan berlangsung pada 16 hingga 22 Mei 2026 dan bakalan digelar di Nirman Falatehan Jakarta Selatan. Nah, jadi pas banget ya untuk kamu juga yang mungkin apa ya, long weekend ngapain nih enaknya, nah datang nih ke pamerannya Joko Anwar ini, Macabre Art Installation ini teman Pro 2, pastinya bakalan jadi salah satu experience yang unik banget. Nah, untuk kamu teman Pro 2 yang penasaran juga sama artikel selengkapnya tentang Macabre Art Installation ini, bisa banget kamu langsung baca artikel selengkapnya di laman resmi rri.co.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Nanti 1.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa banget ya, hampir jam menunjukkan jam 7 yang artinya aku harus pamit dari ruang dengar kalian nih, teman Pro 2. Tapi jangan sedih karena kamu selanjutnya bakalan ditemenin sama Pro 2 Jakarta bareng Music Live Chat. So, aku mau ngucapin terima kasih banget untuk kamu semua, teman Pro 2, yang udah nemenin aku di sore ceria hari ini sampai mendekati jam 7 ini. Thank you so much ya. Hari ini kita bahas banyak banget ya, mulai dari personal branding tadi ya dengan narasumber kita. Terus kita tadi ngebahas tentang Nona, terus juga ngebahas tentang pameran Joko Anwar. Pokoknya banyak banget teman Pro 2. Thank you so much ya. Dan lastly dari Jan Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit. Bye bye bye.

Tuan Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Taman Pro 2, Kortis mencetak pencapaian besar lewat mini album kedua berjudul Green Green. Album tersebut terjual lebih dari 1 juta kopi pada hari pertama perilisannya. Menurut data Hanteo, Green Green mencatat penjualan 2,3 juta kopi selama minggu pertama. Angka itu jauh melampaui penjualan album debut mereka sebelumnya, di mana berkat pencapaian ini Kortis masuk jajaran boy group dengan penjualan minggu pertama tertinggi dalam sejarah Hanteo. Informasi kedua, Taman Pro 2, Masha and the Bear dipastikan akan dibuat menjadi film panjang pertama. Film ini akan digarap langsung oleh kreator aslinya, Oleg Kuzavkov. Dan di mana Kuzavkov mendirikan studio baru bernama Studio MEM di Los Angeles dan Moskow untuk mengembangkan proyek tersebut. Film ini juga disebut akan menghadirkan petualangan dengan gaya komedi baru dari Masha and the Bear. Informasi terakhir, The Lord of the Ring, The Ring of the Power musim ketiga dijadwalkan tayang pada 11 November 2026 di Prime Video. Amazon juga merilis tampilan baru Sauron yang diperankan oleh Charlie Vickers, di mana musim terbaru akan melanjutkan konflik besar antara bangsa elf dan Sauron di era kedua Middle Earth. Cerita akan berfokus pada usaha Sauron menciptakan One Ring untuk menguasai seluruh wilayah, di mana serial ini disebut telah ditonton lebih dari 180 juta penonton di seluruh dunia, di mana Amazon juga menilai The Ring of the Power menjadi salah satu serial terbesar yang membantu pertumbuhan pelanggan Prime Video. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naura, selamat malam dan sampai jumpa.

0: This is Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Halo, welcome back to your favorite show.
0: Asik.
1: Barengan sama kita berdua tentunya.
0: Yo, iya, barengan sama Elan dan juga Edit selama 1 jam ke depan, teman Pro 2.
1: Seperti biasa kita bakal ngobrol barengan sama musisi-musisi luar biasa.
0: Betul.
1: Kemarin sudah barengan sama seorang wanita cantik.
0: Oh.
1: Dan malam hari ini kita ditemani juga oleh seorang wanita cantik.
0: Karena
1: juga
0: kalau cowok kita tidak terima. Enggak. Bercanda.
1: Bercanda. Kok lu gitu sih?
0: Iya, maksudnya kayak biar enggak cowok semua. Oh, gitu. Bener. Gitu.
1: Biar ada ya sopran atau altonya. Lah.
0: Iya, gitu. Biar lebih enak juga didengernya, Dit.
1: Bener.
0: Gitu.
1: Jadi pastiin lu buat stay tune terus di yes. Pro 2 FM seluruh Indonesia favorit kamu.
0: Betul.
1: Dan juga kamu juga bisa ikutan kita dan mungkin juga bisa bertanya secara langsung ya.
0: Betul.
1: Buat bintang tamu kita malam hari ini langsung drop aja bisa di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Mm-hmm.
1: Atau bisa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
0: Yes, dan kita belum spill nih kira-kira kita bakal ngobrol sama siapa sih, Dit, malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
0: Oh, Alisa Dira teman Pro 2 dengan single terbarunya. Nanti kita akan ngobrol bareng-bareng ya.
1: Yo,
0: pastinya.
1: Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Blue FM seluruh Indonesia.
1: Welcome back to MLC Music Live Show.
0: Betul. Dan sesuai janji kita tadi, kita gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Yes. Karena sepertinya akan kurang menarik kalau kita doang ya. Makanya sore hari ini kita sudah kedatangan satu perempuan.
1: Yes.
0: Wanita cantik. Siapa Dit?
1: Kita kedatangan Alisa Dira.
0: Alisa Dira, halo.
2: Halo.

0: sini kita nih. Baru mulai kita. Kita pemanasan dulu ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Gimana
1: iya.
0: Kak Alisa, Cih, tanya Cih.
2: Gua
0: takut salah nanya.
1: Kok takut salah nanya?
0: Enggak apa-apa, enggak apa. Jadi Kak Alisa tadi merekam demo baru.
1: Merekam demo, iya, lagu
0: untuk
1: baru.
0: Single baru.
1: Iya, karena keseharian aku di situ-situ aja sih. Jadi aku ya udah aku nulis lagu, aku nyanyi, terus aku kuliah juga.
0: Oh, oke. Okay.
2: Yeah. Okay. Tapi kalau dihitung-hitung ya kayak ya kita let's say sebulan tuh bisa
1: sebulan
2: bikin berapa lagu
1: ya.
2: Tuh?
1: Kalau misal ecek-ecek ya. Ecek-ecek tuh maksud gue yang kayak beneran kayak aduh ini kayak kurang gitu sih. Mungkin kayak 10 ada.
2: Oke. Okay.
1: Tapi kalau yang kayak beneran gue cinta, gue naksir mungkin 1 sampai 2 gitu ya.
0: Oh, ada tier-nya gitu ya.
1: Ada tier-nya.
0: Gue enggak terlalu suka nih atau gue suka banget nih gitu.
1: Benar-benar ada yang dianaktirikan. Maaf ya, maaf nih buat lagu-lagu gue gitu.
2: Oh, benar-benar gitu. Tapi ada enggak maksudnya pernah enggak suatu saat ketika mungkin ada satu lagu yang ya tadi bahasanya dianaktirikan gitu kan, tapi ternyata banyak orang yang suka.
1: Nah, sebenarnya yang aku anaktirikan tuh enggak pernah aku rilis.
0: Oh,
1: iya. Iya, jadi jadi yang dirilis tuh udah yang kayak bener-bener anak pilihan ya, anak emasnya gue. Itu yang gue pilih.
2: Oh,
1: gitu.
2: Oke, paham.
0: Nah, kalau lagu yang nanti nih, kira-kira bakal mirip-mirip nggak kayak lagu lo sebelumnya nih, Kak?
1: Sebenarnya mirip sama, jadi vibes-nya ini mirip sama salah satu lagu gue yang rilis di tahun 2024.
0: Okay.
1: Judulnya Minimal Tanggung Jawab.
0: Minimal Tanggung
1: Jawab.
0: Iya,
1: jadi kita ambil instrumentasi dan referensinya tuh lebih banyak kayak ke luar negeri gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Dan kayak lumayan ada kayak elektronik instrumennya gitu loh.
2: Oke. Okay. Berarti ini adalah single ke-7.
1: Betul.
2: Single ke-7 nih.
1: Gak terasa.
2: Gak terasa. Anaknya udah 7 nih.
0: Iya.
1: Anaknya udah 7 nih, gak terasa. Dan selalu di setiap journey-nya ditemani oleh RRI Pro 2.
0: Waduh. Gokil. Karena Kak Alisa termasuk yang sering main kesini ya.
1: Iya.
0: Termasuk yang sering main kesini gitu kan.
2: Untungnya gak kapok ya.
0: Iya. Pertama gak kapok dan dia produktif banget. Bener. Berarti produktif bener, banget bener. Ya kacau.
2: Betul. Karena terakhir juga kesini tuh awal tahun ya.
0: Awal tahun ya.
1: Iya.
0: Awal tahun bulan ke-5 udah kesini lagi cuy.
1: Iya bener.
2: Wow. Terbukti ya secara produktif.
0: Produktif banget ya. Berarti dari awal tahun ke sekarang udah rilis berapa lagu tuh Kak?
1: Kalau dari awal tahun ke sekarang lupa lagi.
0: 3 atau 4 mungkin ya?
1: 2 sampai 3. Lupa.
0: Okay. 2 sampai 3.
1: Mungkin teman-teman yang nonton bisa jawab.
0: Nah, mungkin.
1: Mungkin mereka lebih hafal ya tanggal-tanggalnya gitu.
2: Benar, kadang-kadang sering kayak gitu ya.
0: Iya, benar.
2: Lebih apa? Lebih perhatian sama kita.
1: Iya.
0: Nah, jadi Kak Alisa sendiri juga baru aja ngerilis satu single baru nih yang berjudul Gak Apa-apa Nice. Ini Nice Try ya berarti ya.
1: Apa, iya, tapi judulnya
2: setidaknya mencoba.
0: Nah, ini kayak sebenarnya tentang ya udahlah yang penting usaha gue udah jalan nih gitu.
1: Benar, iya.
0: Itu backstory-nya gimana tuh, Kak?
1: Backstory-nya tuh awalnya aku kayak ngerasa gimana ya? Dimanapun lah, di lingkungan manapun itu menurut gue susah gitu untuk mendapatkan suatu kesempatan ya.
0: Oke. Okay.
1: Mau itu misalnya waktu gue ngejar kampus, kayak kok gue susah banget sih ngejar kampus. Mungkin nanti ketika gue mau nyari kerja pun juga begitu. Dan kayak di fase-fase itu tuh pasti ada momen dimana kita dibandingin sama orang lain. Terus kayak kita gak dikasih kesempatan sedangkan orang lain dapat. Jadi kayak lagunya tentang itu sih. Kayak tentang kayak gue minta dong kesempatannya, tapi kalaupun nantinya gue gagal tuh sebenarnya gue gak apa-apa, yang penting gue udah nyoba. Tapi yang penting kasih gue kesempatan buat nyoba dulu kayak gitu.
2: Itu dia. Bener-bener setidaknya mencoba ya, daripada mungkin menyesal nanti akhirnya.
1: Betul.
2: Karena gak mencoba sama sekali. Jadi bercobalah, tolong kasih kesempatan deh gitu.
1: Iya kayak gitu istilahnya.
0: Karena mungkin banyak orang yang udah takut nyoba ya.
1: Betul, ada yang takut nyoba dan juga ada yang gak diberi kesempatan untuk nyoba gitu kan. Udah keburu di underestimate gitu. Lu mah gak bisa, padahal kayak kasih gue kesempatannya dulu dong gitu.
0: Tapi lu percaya gak kalau misalnya keberhasilan itu adalah kemampuan bertemu dengan waktu yang tepat?
1: Percaya.
0: Okay.
1: Tapi ini ada ininya juga ya, maksudnya ada poin yang harus diambil adalah karena sukses itu kan kayak luck dan juga dari kompetensi kita gitu
0: betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Nah jadi setiap ada kesempatan apapun kita ambil aja, karena kita nggak tahu kesempatan mana yang akan membawa kita ke kesuksesan. Gitu kan.

0: Alisa Dira.
1: Alisa Dira. Kita harus pamit dulu teman berdua karena quotes-nya udah bagus tadi. Udah bagus daripada
2: di clip ya.
1: Ini di clip ya, tolong ya. Ini udah bagus banget quotes-nya. Jadi kita tutup aja MLC gitu.
2: Jadi sekarang gue aja yang nyiap.
1: takut jomplang lagi nanti.
0: Pada. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua. Yes. Bakal ngebahas soal setidaknya aku telah mencoba.
1: Betul.
0: Buat lo semua teman berdua seluruh Indonesia yang mau bertanya.
1: Betul.
2: Boleh ya? Kalau boleh bertanya, dong.
0: Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube channel RRD Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes, teman berdua jadi jangan kemana-mana. Masih di MLC. Music Live Chat.

0: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2.
1: Yoi, masih barengan sama kita berdua dan tentunya masih ditemanin sama Alisa Dira. Halo.
0: Kita masih ngomongin tentang single terbarunya Ica.
2: Yes.
0: Ica, panggilan Ica.
2: Itu Ica. Tapi biasanya yang tahu Ica-Icaan tuh biasanya cuma yang kayak ini, aku tuh suka live gitu kan,
0: okay.
2: Di TikTok gitu. Nah, yang itu beneran udah tahu tuh kalau nama aku Ica.
0: Oh.
1: Siapa yang pertama kali manggil Ica itu?
2: Nyokap.
0: Oh, nama kecil. Oh, ya.
2: Nah, karena nyokap gue suka muncul di konten. Terus kayak sekarang Ica, Ica gitu kan. Jadi orang tahu.
0: Nonton enggak sekarang? Nonton enggak?
2: Kayak enggak.
0: Oh, enggak. Baru mau disapa.
2: Nonton gue tiap hari kan.
0: Iya, benar. Kira lagi nonton. Baru mau disapa lo, tante.
2: Tapi terakhir kali ke sini ditemenin beliau. Yeah.
0: Oh, sekarang lagi enggak nemenin. Yeah. Oke. Okay. Jadi Ica baru ngerilis sebuah single terbaru, ya. Yeah. Dan tadi ternyata Deeply emang sebenarnya ini tentang apa ya? Target ataupun kayak pengen achieve something, ya sebenarnya.
2: Achieve something or someone, ya.
0: Or someone. Nice.
1: Alright.
2: Or someone. Mm-hmm.
1: Berarti sebenarnya ya bisa dimaknai dua itu, ya, tergantung yang denger juga.
2: Tergantung yang denger aja.
1: Tapi sebenarnya kalau ketika ditulisnya gitu sebenarnya ini tentang apa? Maksudnya tujuannya?
2: Oh, jadi awal dari awal ya. Kalau gue tuh dari lirik yang muncul dulu itu tuh di first.
0: Mm-hmm.
2: Di awal itu gue bilang mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to please you and make you happy. Ya itu.
0: Okay.
2: Nah, itu adalah lirik pertama yang muncul dari lagu itu. Sebelum semuanya gue tulis gitu. Jadi yang muncul ide pertama tuh dari lirik itu. Karena gue waktu itu lagi dibanding-bandingin sama orang.
0: Masih dibanding-bandingin.
2: Wah, kacau. Iya, gue dibanding-bandingin dengan orang lain yang notabene lebih cantik, lebih hebat. Tapi di saat itu gue cuman ngangguk-ngangguk aja, padahal dalam hati gue kayak gila. Gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi keren loh, gitu. Kayak gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi cakep, buat jadi keren.
0: Yes.
2: Kayak gitu. Bener. Nice.
0: Ini keren loh, keren. Kadang mungkin sebenarnya orang gak niat untuk underestimate, ya. Cuma kadang-kadang dengan membandingkan tuh udah kayak something, ya. Ada beef nih, kenapa ya gue dibandingin gitu.
2: Iya, bener.
0: Kayak gak enaknya tuh kayak gitu.
2: Bener.
0: Iya. Tuh lihat tuh anak tetangga. Oh gitu. Tapi sebenarnya dari ini kan lagu yang apa ya? Ini lagu yang menurut Alisa tuh inspiring, ya sih, sebenarnya harusnya jadi bikin orang motivated gitu, atau ngegalau aja justru.
2: Ini bikin orang motivated, dan juga aku lebih kayak ke gimana ya? Di sini ini kan sebenarnya lagu yang mencerminkan betapa sedihnya aku diperlakukan seperti itu gitu. Bukan lebih sedih, tapi aku juga ada rasa marahnya dan gak terima gitu loh. Gak terima ketika gue tuh gak dikasih kesempatan karena mungkin yang lain lebih cantik, yang lain lebih hebat. Gue kesel gitu. Tapi padahal kayak gue mau loh nyoba meskipun gagal gitu kan. Jadi gue lebih mau ngegather, gue mau ngumpulin orang-orang dengan cerita yang sama.
0: Iya,
2: jadi kayak gue pengen mereka tuh merasa bahwa mereka gak sendirian loh. Karena gue pun ngerasain kayak gitu kok. Dan gue memvalidasi mereka dengan bahwa emang ini perasaan kayak gini tuh gak enak gitu. Kayak gitu aja sih.
0: Jadi sebenarnya ini adalah apa ya, perasaan yang dikompil, ya, jadi satu, ya.
2: Betul.
0: Dan ini ada ini nggak cerita orang lain sebenarnya di sini, apa pure dari cerita kamu aja?
2: Ada sih cerita orang lain, ya.
0: Jadi
2: ada
0: mirip-mirip sama cerita kamu.
2: Mirip-mirip
0: juga,
2: ya, dibanding-bandingin lah, atau kayak mungkin banyak juga yang nggak dikasih kesempatan kalau mereka misalnya mau coba nge-apply kerja atau apa gitu loh.
0: Sebenarnya aku pengen nanya, dari tadi kan backstory-nya sebenarnya mungkin dari lingkungan terdekat dulu, ya. Nah, ini biasanya ini bukan mengeneralisir, ya. Cuma kadang dari siblings, ya, kalau misalkan siblings, orang tua yang punya anaknya banyak, itu cenderung nge-compare antara satu anak dengan anak yang lain. Itu terjadi di kamu kah?
2: Nah, sebenarnya kalau terjadi atau enggaknya tuh mungkin pasti secara tidak sadar pernah gitu, ya.
0: Okay.
2: Tapi pernahnya pun mungkin niatnya itu untuk motivasi. Betul. Atau karena cuman alhamdulillahnya itu ada hubungan yang sangat dua arah antara aku dan mamaku.
0: Oh.
2: Jadi kayak mamaku sangat open minded untuk mendengar aku berkritisi dan akunya pun sangat tidak takut untuk vokal gitu. Kayak aku beneran dari kecil tuh tipe orang yang blak-blakan aja kalau gue gue nggak suka diginiin kayak gini dengan cara yang baik ya.
0: Nanti akhirnya dirubah mungkin ya di disesuaikan lagi.
2: Iya, menurut aku hubungan, karena menurut aku emang hubungan tuh nggak ada yang ideal banget.
0: Betul. Ya,
2: tapi harus ada kerjasama antara kedua belah pihak.
0: Wow. Asik.
1: Bener. Jadi ada apa ya, kayak bisa dibilang kayak timbal balik.
0: Iya, ya. Dua arah ya.
2: Iya, harus dua arah ya. Kakak-kakak kalau misalnya ini berhubungan jangan sampai satu arah.
0: Oh, jangan dong, sampai berbahaya sekali hubungan satu arah itu.
1: Bener, masa berusaha sendiri.
0: Iya, bener. Tapi betul, kamu berapa bersaudara?
2: Aku tiga.
0: Oh iya, kamu anak ke?
2: Aku anak kedua.
1: Wow, anak tengah.
0: Kayak lo.
1: Iya bener.
0: Iya, kayak dia. Iya. Kadang kalau anak tengah tuh apa ya, harus ngalah sama kakak, ngalah sama adek, bener gak?
2: Kalau sama kakak nggak ngalah.
0: Oh nggak ngalah justru ya. Oh beda.
2: Tapi kalau sama adik ngalah nih.
0: Oh iya. Kalau sama kakak nggak.
2: Awalnya agak shock tuh waktu adik gue lahir.
0: Oh iya.
1: Kenapa?
0: GP jauh kah?
2: GP 5 tahun tapi gue shock banget tuh.
0: Kenapa tuh bang?
2: Wah jadinya bukan gue yang paling diperhatiin. Ada.
0: Gagal bontot ya.
2: Gagal bontot.
0: Iya.
2: Cuman makin kesini ternyata enak juga.
0: Iya.
2: Banyak saudara gitu.
0: Iya benar. Jadi itu serunya mungkin punya itu cewek berapa cowok berapa?
2: Jadi adik gue cewek, kakak gue cowok.
0: Oh, wah itu seru banget sih.
2: Dan kalau sama kakak ini nggak pernah berantem.
0: Nggak.
2: Oh, iya.
0: Akur.
2: Akur banget.
0: Jarang. Kalau dia nggak pernah ngomong sama kakak aja justru. Nggak pernah ngobrol sama adik juga. Iya. Tapi
1: sesekali.
0: Cowok semua soalnya.
2: Cowok semua. Biasa.
1: Tinggi.
0: Tapi lo penasaran gak sih lo cuy lagunya kayak gimana?
1: Ya kita dengerin dulu ya single terbarunya Alisa Dira.
0: Yes.
1: Setidaknya aku telah mencoba.
0: Betul.
1: Nanti kita bakal bahas lagi. Jadi pastiin buat tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Ya, semua berdua masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan tadi kita udah dengerin single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba. Tapi gimana rasanya akhirnya single ketujuh ini rilis? Ada perasaan excited kah atau takut? Ada ragunya kah ketika rilis?
2: Ada rasanya gimana ya? Kalau jadi sebenarnya kalau dari POV penyanyi itu kayak sebenarnya sama aja kayak ketika lo misalnya baru pertama kali beli jam tangan gitu. Lo akan happy banget kan?
0: Yes.
2: Tapi di kali ketujuh lo beli itu gak akan se-excited pas pertama kali kan? Tapi tantangannya adalah gimana caranya lo tetap menjaga excitement-nya itu. Jadi gue tetap excited karena ya tadi cara mengakali kejenuhan gue adalah dengan ya udah gue explore mungkin yang genre lain, cara aransemen yang lain kayak gitu. Gitu.
1: Benar-benar. Berarti dari berarti total yang udah dirilis kan ada 7 single ya. Di single ketujuh ini berarti ada treatment yang berbeda dong.
2: Ada treatment yang berbeda.
1: Apa tuh bedanya tuh dengan
2: gua menyusupkan kayak satu baris lagu satu baris satu yang lirik berbahasa Inggris. Terus juga dari apa ya? Gua tuh sangat sangat mendapatkan referensi itu dari lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu. Dan juga kalau teman-teman tahu ABBA yang Chiquitita itu kan kayak dia ada outro-nya yang sangat meledak gitu ya. Nah, gue menggunakan itu di lagu gue yang ketujuh ini.
0: Wah, gokil.
2: Tapi di lagu-lagu yang sebelumnya belum pernah. Jadi gue kayak excited nih, gimana tanggapan orang-orang kayak gitu.
1: Oh, bener. Berarti selalu apa ya, mengeksplor sesuatu yang baru ya.
2: Betul. Yes.
0: Wow. Dan emang reference lu ke ABBA kah?
2: Iya, kayak ABBA juga. Iya, gue meluas aja sih. Kayak menurut gue sebagai musisi kita tuh gak boleh menutup telinga gitu loh.
0: Betul.
2: Iya. Kayak misalnya lu gak suka dangdut, tapi lu harus tetap pernah denger, lu harus tahu denger dangdut. Harus tahu apa sih yang bikin dangdut ini enak bagi orang-orang yang mendengarkan. Kayak menurut gue gak bisa tutup telinga.
0: Dan tadi kita sempat ngobrol di off air, ternyata lo adalah seorang mahasiswa psikologi ya.
2: Betul.
0: Kita disuruh gambar pohon gak di sini?
2: Nah, sebenernya boleh-boleh aja.
0: Itu salah satu yang diajarin ya gak sih di kampus?
2: Cuman kalau di kampus kita kayak secara etika tuh anak S1 belum, kalau di UI itu belum boleh.
0: Belum boleh. Nanti lo harus ambil profesi lagi untuk itu ya.
2: Mungkin ini fun fact buat temen-temen juga. Jadi di psikologi tuh sebenarnya banyak kan kita belajar statistika sih.
0: Yes, betul.
2: Iya, jadi kita lebih bisa ngelihat orang tuh sebenarnya dari statistika justru. Kayak kita ngelakuin penelitian tentang behavior orang, tentang sikap orang tuh gimana, dan dari situ kita baru bisa kayak menyimpulkan kayak mungkin kalau bisa digeneralisasi tuh mayoritas orang di Indonesia tuh gini kayak gitu-gitu.
1: Paham. Tapi sebenarnya ada pengaruhnya enggak dengan cara lo menulis, cara lo bernyanyi dengan
2: ada.
0: Serius?
2: Ada.
0: Apa tuh?
2: Jadi gini, kalau di jadi ilmu berharga yang gue pelajarin dari psikologi ini adalah mata kuliah kalau di UI ada mata kuliah untuk kita gimana caranya observasi dan wawancara. Nah, katanya observasi ini adalah melihat apa yang bisa dilihat, yang tangible gitu kan.
0: Tangible,
2: Jadi kayak sekarang gue lumayan observatif terhadap orang-orang. Dan juga gue juga belajar cara wawancara orang yang baik. Gimana caranya gue bisa ngedigging kayak orang itu sampai dalam-dalam banget. Dan itu berguna ketika gue nulis lagu. Ternyata gue tuh perlu riset, kayak perlu tanya lah ke orang. Kecil-kecilan ya. Misalnya gue ketemu lo kayak lalu gue tanya ini gimana sih, apa yang lo rasain, apa dampaknya buat hidup lo. Terus abis itu kayak apa misalnya cara lo keluar dari keadaan kayak gitu gimana. Kayak gitu-gitunya.
0: Ini soalnya dari single ini tuh POV-nya menarik sebenarnya dari orang yang kompleks gitu perasaannya nggak sih, kayak pengen coba achieve something or someone gitu. Tuh jarang loh cuy,
1: jarang
0: ditulisnya dengan POV itu.
2: Iya, jadi emang lebih ke situ sih kayak teknik wawancara. Teknik wawancaranya kak gitu.
1: Berarti udah dilakuin untuk berapa lagu ini?
0: Treatment ini
2: tuh baru kayak ke yang lagu ini sama ada yang sudah bisa tertawa. Sudah bisa tertawa itu.
0: Wow. Kayak gitu. Nice. Ternyata ini adalah seorang POV psikolog.
1: Benar. Ternyata ada cara baru gitu untuk membuat sebuah lagu.
0: Betul.
1: Yang gue tahu sekedar apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan oleh orang pencipta itu. Ternyata bisa dengan cara wawancara.
2: Dan juga bisa pakai statistik ya.
1: Coba bayangin cara,
0: buat statistik lagunya nanti dilihat juga tuh.
2: Statistik lagunya dan juga statistik misalnya kita mau ngecek nih kira-kira kita nulis lagu ini relate apa enggak ya? Sebenarnya tinggal polling kan. Tapi pollingnya enggak boleh kasar. Enggak maksudnya enggak boleh kayak sembarang. Kira-kira lu bakal suka enggak lagu ini?
0: Iya, itu kasar.
2: Kan? Kira-kira lu bakalan ini enggak kalau
0: soft selling ya? Harus soft selling.
2: Iya, tapi ya biasa lah ya. Sebenarnya membuat orang menyukai karya kita tuh tidak semudah kata-katanya.
0: Betul.
2: Orang-orang bilangnya, ya nanti gue dengerin lagu lu, lagu lu top. Tapi kayak ya udah aja bagi, maksudnya mungkin bagi kita itu adalah dunia kita, tapi mungkin bagi orang lain itu adalah sekelibat aja. Jadi gimana caranya kita bisa bikin itu juga part of their life gitu kan. Itu sulit ya. Sulit.
0: Iya.
2: Aku sangat apresiasi buat musisi-musisi yang udah bisa sampai ke level itu.
0: Wow.
1: Tapi untuk lagu ini sendirinya aku telah mencoba. Pernah ada feedback yang diterima enggak sama Alisa Dira ketika orang-orang dengerin lagu ini?
2: Pernah.
1: Apa tuh salah
2: yang satunya? Menariknya adalah jadi memang kayak lagu ini tuh gak semudah lagu-lagu pop ballad yang pernah aku keluarin. Maksudnya gak semudah itu diterimanya sama masyarakat. Tapi kalau ada yang suka, itu mereka suka banget. Kayak mereka nge-report ke aku kayak misalnya kayak hari ini gue dengerin 5 kali, hari ini gue dengerin 6 kali gitu. Karena karena emang kayak tadi ya, ini kan cerita dalam lagunya sangat kompleks dan terkhusus banget ya. Jadi belum tentu ada di setiap orang. Tapi ketika ada yang kayak kena banget, dia akan langsung melekat sama lagu ini.
1: Langsung kayak wah ini gua banget nih gitu kan. Kayak terwakilkan ya.
2: Benar.
0: Oke, kalau buat Alisa Dira ada ini enggak lirik yang jadi favorit banget di lagu ini?
2: Lirik favorit sebenarnya semuanya ya. Favorit.
0: Semuanya?
2: Iya. Tapi kayak favorit aku sebenarnya yang tadi sih.
0: Yang mana tuh?
2: Mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to make you happy and please you baby.
0: Oh itu deep sih, meaningnya deep banget ya. Deep banget.
2: Karena gue gini, karena gue kayak grown gini loh, kayak gue sih bersyukur banget ya sama Tuhan gitu. Karena ya maksudnya gue masih bisa diterima lah di society ini. Tapi gue itu lahir sebagai anak yang introvert. Gue introvert yang awalnya gak tahu gimana cara untuk berteman. Lalu juga I don't know how to groom myself gitu. Kayak gue tuh gak tahu cara untuk jadi perempuan yang cantik itu seperti apa waktu itu. Tapi kayak akhirnya gue sadar kayak kalau gue kayak gini terus tuh gue gak dikasih kesempatan ya sama dunia. Gue tuh dibanding-bandingin terus ya sama anak yang lain kayak gini-gini. Tapi akhirnya ya udahlah, gue deal with it aja kalau gue emang harus kayak gini gitu.
0: Oke.
1: Benar. Alright. Akan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama ngobrol dua barengan sama Alisa Dira ngomongin soal single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
2: Yes.
1: Kemana-mana tetap di MLC
0: Music Live Chat.
2: Bye.

0: LC Music Lab.
1: Music Lab Chat.
2: Halo.
0: Alright, kita masih barengan sama Alisa Dira.
1: Dira.
0: Ya, baru aja ngerilis single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
1: Aku telah mencoba.
2: Betul.
0: Boleh kasih tahu nggak? Kira-kira dengerin ini cocoknya tuh kapan sih?
1: Best listening
2: adalah menurut gue di mobil.
1: Oke.
2: Sendirian.
1: Oke.
2: Sambil menatap city light ya.
1: Widih.
2: Pokoknya ini adalah lagu yang menurut gue cocoknya sendirian atau enggak boleh dengan teman-teman lu, tapi jangan sama teman-teman lu yang lagi baik-baik aja.
1: Oh.
2: Ya kan, enggak relate.
1: Cari nih orang-orang yang lagi ambiar juga ya.
2: Lagi ambiar juga.
1: Okay.
2: Ya. Menurut gue enak sih ini lagu.
1: Oke. Jadi ambience-nya tuh kayak lagi syahdu gitu ya sama
2: betul.
1: City Light dan lain-lain.
2: Harus redup sih kata gue.
0: Harus redup.
1: Dan harus di mobil ya. Di motor enggak bisa.
2: Enggak bisa. Atau sebenarnya boleh juga, katanya kan obat terbaik untuk patah hati itu bisa jadi lari gitu ya.
1: Lari.
2: Lari culture gitu.
1: Benar.
2: Boleh juga kok, katanya ada teman-teman gue yang sukanya tuh dengerin lagu gue loh kalau lagi lari.
0: Wow.
2: Iya.
1: Bukannya lemes ya kalau kayak gitu ya?
2: Enggak tahu tapi
1: gue lemes aku begitu.
2: Iya. Mungkin buat yang kesukaannya kayak gitu bisa sih, bisa.
1: Oke.
0: Coping mechanism orang-orang beda.
1: Benar. Oke. Waktu bikin lagu ini ada struggle enggak sih waktu itu?
2: Jujur ya. Ini lagu yang gak gue strugglein lagi.
0: So far. Okay.
1: Dari lirik semua sampai produksi.
2: Aman aja, aman. Karena gue punya gambaran yang baik di lagu ini gitu. Maksudnya bukan baik tuh, bukannya bagus ya, tapi mateng gitu.
1: Karena
2: kan kita suka bingung ya, aduh ini yang kosong gue isi lirik apa lagi ya. Atau itu, kayak ini akhirnya gue bikin gimana ya. Kalau ini tuh gue beneran ada gambarannya banget. Mungkin karena menggebu-gebu ya.
1: Akhirnya nulisnya lancar aja tuh.
2: Lancar aja, gila.
1: Lancarnya gila.
2: Mungkin lagi emosi gitu ya.
1: Iya. Gokil.
0: Alright. Terus dari Alisa Dira ada pesan gak nih buat teman Pro2 semua di Indonesia? Silahkan.
2: Jadi malu.
1: Dia senang banget. Itu tadi out of context ya.
2: Jadi malu.
1: Itu bukan Alisa Dira tuh yang barusan ya.
0: Gak apa-apa.
2: Langsung wajahku mau merah. Pesan-pesannya buat temen-temen yang mungkin yang suka merasa gagal atau yang suka merasa gak diberi kesempatan, itu bukan salah kalian. Memang kadang menurut aku Tuhan tuh adil, tapi emang dunia dan isi-isinya tuh pada keras gitu ya. Kalian gak bisa berharap orang lain tuh punya hati sebaik kalian dan lain-lain. Jadi ya udah, cobain aja setiap ada kesempatan. Kalaupun nantinya gagal, jangan menyesal, karena mendingan gagal setelah nyoba daripada kita gagal karena sebelum mencoba. Dari awal kita belum nyoba.
1: Iya sih, benar.
0: Ya setidaknya aku telah mencoba.
1: Iya sih. Itu penting banget teman Pro2, mungkin buat kamu yang masih takut untuk mencoba.
0: Yes.
1: Jangan pernah takut untuk mencoba. Takutlah kalau lo gak pernah mencoba dan takut gagal.
2: Betul.
0: Dan takutlah lo kalau lo belum dengerin setidaknya aku telah mencoba.
1: Yeah. Gokil. Penyiar.
2: Penyiar ya.
1: Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja?
2: Ada di banyak berbagai digital streaming platform kayak Spotify, YouTube, di DSP, dan juga bisa didengerin di Pro2 FM.
1: Pro2 FM Jakarta dan seluruh Indonesia.
2: Iya, kalau mungkin kakak-kakak di sini berkenan gitu ya, next time diputerin lagi.
1: Tenang aja.
0: Bisa diatur.
1: Kirimin kasetnya aja. Udah gak ada yang pake ya, sorry. Nanti kita puterin teman Pro2, jadi jangan lupa untuk di request juga di Pro2 FM seluruh Indonesia lagu terbaru dari Alisa Dira pasti.
0: Yeah. Untuk MV visualizer?
1: MV-nya?
2: Ada, mana aja.
1: Wih, sama mana aja.
2: Di YouTube. Di kenapa?
0: Dicek di mana?
2: Bisa dicek di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
1: Oke.
2: Okay. Tulis aja setidaknya aku telah mencoba. Emang agak PR ya, panjang gitu. Emang PR nih.
1: Iya.
2: Lupa teman-teman, jangan malas ngetik ya.
0: Betul.
1: Liriknya ada, video lirik mungkin?
2: Video lirik ada juga.
1: Ada juga, gokil.
2: Ada semuanya.
0: Aman aja. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Yes, Alisa Dira.
2: Terima kasih juga buat kakak-kakak.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini.
2: Enggak dong.
0: Yes, ditunggu single ke-8, 9,
2: 10. Oh iya, amin.
1: Semua jangan lupa untuk main kesini pokoknya ya.
2: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga buat teman Pro2 seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan ini mau nyapa dulu beberapa, ada Ratih.
1: Oh, di YouTube nih.
2: Ratih, hai.
0: Keren Ica, kata
1: Katanya ya, keren Ica.
0: Dan juga ada Muyaza.
1: Apa katanya?
2: Ah, ada Kamuy. Hai.
1: Halo Kamuy.
0: Kalau sama orang berarti gak sendirian dong. Iya dong.
1: Oh iya benar.
0: Takut sama Tuhan katanya.
1: Bener. Iya.
2: Siapa bener. Yang ngomong
0: tadi? Muyaza.
1: Kamuy. Takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Iya. Siapa lagi? Ada lagi edit?
0: Udah.
1: Oke.
0: Pokoknya yang lainnya juga ya. Yang mungkin juga mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini.
1: Yes.
0: Di MLC Music Live Chat selama
1: betul.
0: 1 jam terakhir.
1: Abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Prodo FM Indonesia pastinya.
0: Yoke, jadi pastiin buat selalu dengerin lagunya Alisa Dira di semua DSP dan juga bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elandi Krisnandaru dan juga
2: aku Alisa Dira.
0: Kita pamit.
1: Bye-bye.
3: Music Life Chat. Just kidding.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, Salvian, giliran nemenin kamu malam hari ini. Udah dengerin musik live chat, live dari Pro 2 Jakarta, balik lagi Palembang. Swing, cepet banget ya. Selamat hari Rabu, yang sangat membahagiakan buat kamu yang besok gak ada beban apapun, karena udah tanggal merah teman Pro 2. Very long, long, long weekend. Selamat menikmati hari libur kamu ya. Esok hari yang lagi pada happy banget malam hari ini, kasih tahu dong lagu yang mewakili suasana hati kamu melalui WhatsApp Pro 2 FM Palembang di 0816 1106. Teman Pro 2 juga bisa dengerin siaran kita menggunakan aplikasi RRI Digital, bisa streaming juga melalui website di rri.co.id. Jangan pada galau ya malam hari ini. Jaga malam pukul 20 sampai 24 bareng sama Selvian.

Radio FM Palembang, teman terbaik kaum Moe Jin from BTS, The Astronaut, teman Pro 2. Satu cita-cita dulu yang dipunyai sama milenial ya. Kalau sekarang nggak tahu deh, mungkin kebanyakan cita-cita kalau ditanya apa, pengen jadi YouTuber. Karena emang biasanya mudah banget ya terpengaruh dengan apa yang kita lihat di sekitar. Terus pengen jadi kayak gitu deh, pengen jadi kayak gitu deh. Nah, doktrinnya milenial dari kecil itu cita-cita ya, jadi dokter, jadi pilot, jadi astronot, jadi profesor. Nah, kalau sekarang mau jadi apa aja, pokoknya kalau emang udah bakatnya di situ atau ya udah cita-citanya di situ, pengen jadi itu, ya udah. Gak mesti kayak harus satu yang profesional banget gitu ya dalam satu bidang pekerjaan. Kayak yang penting dia menikmati apa yang dilakukan deh, teman Pro 2. Atau mungkin sekarang sebenarnya cita-cita kamu ini udah nyeleneh banget dari bidang yang kamu tekunin sekarang, teman Pro 2. Katanya sih gak apa-apa ya. Sekarang mah yang penting punya penghasilan, punya kerjaan, finansialnya tuh stabil. Melenceng banget jauh dari cita-cita juga is okay, tidak apa-apa, Adinda. Nah, ngomongin lagi seru banget. Ini seru gak sih sebenarnya? Kalau aku buka di thread sih seru ya. Karena gini, ini nunjukin ketika kamu berani buat speak up ya, siapapun berani berbicara, kalau dia merasa dia benar, ya pasti kebenaran akan menunjukkan jalan nih, teman berdua. Jadi ngomongin dari lomba cerdas cermat ya, lomba cerdas cermat yang akhirnya mengangkat nama seorang pelajar asal Pontianak ya, Josepha dan kawan-kawan. Yang terakhir sih mereka juga sempat ngobrol bareng sama Wapres gitu ya. Dan yang terakhir juga dari lomba cerdas cermat ini sih, lomba cerdas cermat 4 pilar MPR di Kalimantan Barat ini bakalan diulang, teman Pro 2. Aku gak bakalan ngebahas seputar apa yang terjadi ya, tapi sebenarnya dari si Josepha-nya gini, ketika mungkin kemarin ketika dia dikatakan bahwa jawaban dia salah, terus dia gak berani speak up dan dia hanya menerima gitu ya, hasilnya ya udah, orang gak bakalan tahu kalau sebenarnya dia itu benar gitu, teman Pro 2. Iya kan? Tapi ketika dia berani mempertahankan argumennya, dia berani mempertahankan karena dia yakin dia itu benar, akhirnya itu dia tadi, teman Pro 2, kebenaran lah yang akan menang gitu kan. Nah, ini sebenarnya kalau kita mungkin pernah, kamu dalam situasi gitu ya, entah lagi diskusi-diskusi kecil dalam sebuah acara debat atau mungkin sebuah kompetisi, terus kamu sebenarnya tahu kalau kamu tuh benar, kamu tahu mungkin kalau kamu menang, tapi kamu ya udahlah ya, entah kamu people pleaser atau mungkin sebenarnya juga nggak pengen ribut atau mungkin kayak ya udahlah ya. Akhirnya yang ada malah ya kepasrahan yang kamu terima itu apa ya, kamu nggak membiarkan kebenaran itu menemukan jalannya. Wah, karena harus diperjuangkan juga kan, teman Pro 2. Pokoknya salut banget deh, ini mungkin bisa menginspirasi juga ya anak-anak muda lainnya. Dia masih SMA loh. Untuk berani mempertahankan kebenaran, mempertahankan sesuatu yang memang benar-benar dianggap benar, teman Pro 2.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Tak ada waktu yang tepat untuk berita buruk, teman Bro 2. Lomba sihir. Ini juga bukan sulap, bukan sihir, tiba-tiba aja jadi viral dan akhirnya terkenal. Tapi sebenarnya ini bukan sesuatu yang emang disengaja, teman Bro 2 ya. Josepha Alexandra lagi jadi trending topik di mana-mana. Siswa SMA Negeri 1 Pontianak yang jadi perhatian publik nih, teman Bro 2, gara-gara ikutan lomba cerdas cepat 4 pilar MPR tingkat Provinsi Kalimantan Barat karena mempertahankan jawaban yang dia yakin benar saat kompetisi tersebut ya. Ketika dia mempertahankan pendapatnya, dan ini juga sebenarnya kalau videonya nggak viral ya mungkin nggak bakalan ini ya, apa sih, dia ada efek ininya loh, banyak pihak yang kemudian terkena dampaknya gitu ya. Nah tapi kalau dampak positif udah pasti rasain dong sama Josepha, teman Pro 2, karena yang terbaru dia dapat undangan buat datang ke MPR. Terus selain hadir bareng sama kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, dia juga dapat tawaran beasiswa S1 ke Cina, teman Pro 2. Dan ini langsung ya oleh anggota DPR MPR RI yang juga merupakan alumni dari SMA Negeri 1 Pontianak. Dan ini tawaran yang masih dipertimbangkan ya oleh Josepha bareng sama keluarga dan orang tuanya. Terus netizen ngasih ide dong, ini bagusnya universitas ini dong, universitas itu kalau di Cina. Ada aja netizen ngasih idenya. Tapi kira-kira bakal diterima gak ya, teman Pro 2? Soalnya ya kapan lagi ya tawaran beasiswa S1 loh ke Cina. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Cakep, ini bukan pantun. Dan yang paling aku suka sebenarnya, yang kita highlight dari sini adalah harus berani mempertahankan argumen kamu, pendapat kamu ketika kamu merasa bahwa kamu itu benar. Itu sekali lagi sih, teman Pro 2 ya. bukan apa sih namanya, keadilan itu bakalan menang kalau udah viral. Enggak juga, teman Pro 2. Tapi sekali lagi, anak muda emang harus berani sih untuk mempertahankan pendapatnya selama kamu tahu itu kamu benar. Dan ini juga banyak yang bilang sih, semoga juga keuntungannya kayak beasiswa itu bukan cuma didapatkan oleh Josepha tapi juga teman satu timnya yang pada ikutan lomba cerdas cermat itu tadi, teman Pro 2 ya. Tuh. Tapi kalau ngomongin lomba-lomba cerdas cermat kayak gini ya, sekarang memang harus lebih diperbanyak lagi gak sih, teman Pro 2? Kalau aku ingat dulu di tahun-tahun awal 2000-an, selain lomba cerdas cermat yang emang dalam koridor ya apa sih, diadakan secara resmi dalam artian kayak ada diikutkan dengan pemerintah gitu ya. Kalau di televisi ya itu tuh sampai ada apa sih namanya, kuis tuh banyak banget loh, kuis-kuis yang berbau ilmu pengetahuan yang udah levelnya udah kayak ya sama lah kayak lomba cerdas cermat gitu, siapa yang paling cepat dia jawab gitu. Dan aku tuh inget banget salah satunya adalah Raja Kuis Indonesia, siapa lagi kalau bukan Helmi Yahya. Itu kuisnya tuh banyak banget yang selalu bisa ngasih kamu nambah pengetahuan juga, yang tadi kamu gak tahu kamu jadi tahu ya. Dan emang sih sekarang harus diperbanyak kayak lomba-lomba cerdas cermat kayak gini, kayak uji wawasan pengetahuan kita juga ya, wawasan pengetahuan umum ataupun juga yang sesuai dengan jenjang pendidikan di mana lomba cerdas cermat ini digelar. Dan ini seru banget sih kalau udah ngomongin lomba cerdas cermat ini, teman Pro 2, apalagi kalau misalnya dia pakai sistem dari yang gugur sampai ke babak final. Wah, itu ngelihatnya tuh seru banget sih. Apalagi sampai kalau misalnya pas lomba untuk kategori matematika atau berhitung gitu ya, ikutan ngitung juga. boro-boro kayak ikutan ngitung. Yang ada kita mesti ngitung, pesertanya udah jawab ya. Nah, ini yang kemudian akhirnya diadakan kembali deh lombanya ya. Entah deh ini bakalan rame lagi gak, bakal jadi pusat perhatian lagi gak sih ketika lomba cerdas cermat ini kembali digelar lagi, teman Pro 2. Ya, case close ya, lomba juga kembali digelar, pihak MPR juga udah meminta maaf, Josepha juga udah mendapatkan, menuai inilah apa sih, menuai bibit yang manis gitulah dari perjuangannya dia untuk mempertahankan pendapatnya dia sebagai peserta, sebagai pelajar, sebagai anak muda yang patut banget ditiru nih.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger, selamat bertugas ya.
2: Aku gak lagi bertugas kok, gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos, kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Selamat dan respect buat RRI yang bakal hadir dengan banyak acara seru, termasuk live siaran Piala Dunia 2026.
2: Dan buat kamu para pecinta bola, jangan sampai ketinggalan vibes-nya. Ikuti keseruannya dan pantengin terus cuma di RRI.

0: Nih, pakai jerjanya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Malam harinya kamu di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Jangan kalau malam-malam teman Pro 2, bring me the horizon, medicine. Jadi ada kabar-kabar tidak mengenakan dari vokalisnya BMTH ini ya. Si Oliver Sykes or Ollie. Jadi kemarin tuh kan mereka habis manggung tuh di St. Louis Amerika Serikat Senin malam ya. Ada kejadian penonton itu ngelempar ponsel gitu loh ke arah vokalisnya. Entah dia mau nyawer gitu, nyawer ponsel, tapi malah kena kepalanya si Ollie. Dan tahu gak sih, pas dia kan masih nyanyi tuh, kena lempar ponsel, terus abis itu udah selesai lagunya, selesai, dia diam bentar terus ngambil tuh ponsel dan langsung ya nanya ini siapa yang melemparkan ponsel ini. Dan tahu gak, selesai dia ngebawa lagu Happy Song ini kan, kena hantaman di kepala, terus sehari setelahnya di Selasa 12 Mei, si Oli ini ngasih tahu kabar terbaru mengenai kondisi kesehatannya dia. Jadi kalau ngeliat dari Instagram story-nya, dia konfirmasi kalau hantaman ponselnya itu berakibat serius sama saraf di kepalanya, teman Bro 2 ya. Jadi kena gegar otak ringan. Tuh, gak main-main sih. Agak nyebelin sebenarnya ketika ada penonton yang pada ngelempar sesuatu ke atas panggung gitu ya. Even itu lempar duit ataupun juga iPhone 17, itu tetap gak asik deh pokoknya. Kayak nyawer-nyawer si ininya, kayak dia ngelempar boneka. Tapi kalau kejadian waktu si ini, si Somber, tahu kan lagunya Homebreaker, itu kan kayak agak-agak nyeleneh. Kalau diplesetin lirik itu kayak I just want a capybara. Nah, itu pada ngelemparin capybara. It's okay, funny ya. Kayaknya lucu capybaranya. Tapi kalau sampai dilempar ponsel kena kepalanya, teman Pro 2. Aduh, enggak asik banget. Nah, itu yang baru aja dialamin sih sama vokalisnya Bring Me The Horizon. Enggak tahu deh selanjutnya ini bakal diperkarakan gak sih itu yang lempar ponselnya. Gimana perasaannya coba? Tolong yang lempar itu mungkin bakal minta maaf mungkin teman Pro 2. Kalau itu di Indonesia, wajib banget sebenarnya tuh harus ngerilis bikin video permohonan maaf kepada si Ollie.

gosok gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

Lagu It's Simmer yang dibawakan oleh Padi dari album Lain Dunia yang rilisnya tahun 1999. Ini udah ngerasa kayak jadi sebuah fosil ya ketika kembali mendengarkan lagu ini tahun 2002. Hah, penuh kenangan banget ya kalau ngomongin lagu yang mungkin dulu banget pernah mengiringi perjalanan hidup kamu. Ini kayak milenial banget gak sih tahun 2002? Sekarang kayak kita mengkotak-kotakan generasi ya, karena ternyata emang setiap masa itu kan sekarang udah ada penyebutannya ya, setiap orang yang ada pada tanggal sekian dari sekian gitu tahun 2002, karena banyak hal yang dilaluin berbeda, terus juga pola pikir, pola pengasuhan itu juga berbeda tahun 2002, bahkan juga dalam hal perkembangan teknologinya juga berbeda, ya kan? Sekarang dengerin lagu kebanyakan streaming. Kalau dulu beli kaset, beli CD. Tapi kayaknya level stresnya pada sama deh ya. Gak peduli dia Gen X, Y, Z. Kayaknya level stresnya sama deh sekarang. Tapi ada satu cara untuk mengobatinya yang sama nih teman Pro 2. Dengan tertawa aja deh. Gitu ya. Katanya cara tertawa juga menentukan ini. Ada yang ketawanya tuh bau-bau duit gitu ya. Ketawanya orang stres tuh juga bisa dibedakan. Gak tahu deh cara ngebedainnya gimana. Tapi yang pasti penelitian di Brazil yang dipresentasikan dalam sebuah pertemuan Europe Society of Cardiology nemuin kalau tertawa itu bisa ngebantu melancarkan aliran oksigen dan bikin pembuluh darah menjadi lebih relax, dan ini otomatis ya akan membantu menurunkan tekanan darah. Nah, ada penelitian lain juga yang menunjukkan kalau terapi tertawa selama 20 menit ini punya efek yang baik untuk ngebantu menurunkan tekanan darah sistolik, terutama untuk mereka penderita hipertensi. Kenapa bisa begitu? Karena ini terjadi pada saat kita tertawa, tubuh kita akan melepaskan hormon endorfin alias hormon bahagia. Dan hormon stresnya otomatis dong bakal ikut menurun ya. Jadi kerja jantung itu bakal terasa lebih ringan. Makanya hal simpel ya, bercanda sama temen, baca chat yang lucu, ingat kejadian konyol yang tadi kamu alamin ya. Hal-hal yang bisa bikin kamu jadi tertawa ini bagus buat kesehatan fisik dan juga mental kamu, teman Pro 2. Jadi kesimpulannya apa? Ya udah pastilah, jangan pernah lupa untuk tertawa. Sebenarnya mungkin lupa tertawa kayaknya gak mungkin lupa lah ya teman Pro 2. Asal jangan kamu tertawa sendiri di tengah keramaian.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, percaya atau gak percaya, Piala Dunia punya satu mitos yang bikin merinding. Namanya kutukan juara bertahan. Sejak Piala Dunia 1998, juara dunia selalu gagal total pada edisi Piala Dunia berikutnya. Dimulai dari Prancis yang menjadi juara pada tahun 1998, namun pada Piala 2002 langsung angkat koper pada fase grup tanpa menang, tanpa mencetak gol. Dunia pun terkejut. 4 tahun kemudian, giliran Italia. Juara Piala Dunia 2006 di Jerman, namun pada 2010 di Afrika Selatan, Italia menjadi juru kunci grup. Spanyol juga tidak luput dari kutukan juara bertahan Piala Dunia. Menjadi juara pada tahun 2010, namun pada tahun 2014, Spanyol dibantai oleh Belanda dengan skor 1-5 dan gagal lolos pada fase grup. Terakhir, Jerman. Digadang-gadang bakal mempertahankan gelar Piala Dunia 2014, ternyata pada tahun 2018, Jerman kalah dramatis dari Korea Selatan. 2 gol di injury time dengan skor 0-2 membuat Jerman harus angkat koper lebih awal. Apakah ini kebetulan atau memang ada kutukan? Yang jelas, tekanan sebagai juara bertahan itu nyata. Piala Dunia 2026 sebentar lagi. Argentina datang sebagai juara bertahan 2022. Messi dan kawan-kawan, Lautaro Martinez jangan dilupakan. Apakah bisa mematahkan kutukan ini atau sejarah kelam bakal terulang? Dengarkan jawabannya hanya di Pesta Bola 2026 di RRI Palembang. RRI, Official Terrestrial Radio Piala Dunia 2026.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: 91,6 Prodo FM Palembang, WhatsApp 0816 1106 916.

Nah, selamanya ini dari Mario G. Cloud, teman Pro 2. Asik banget kalau dengerin suaranya kakak Mario yang sekarang juga lagi rajin ya ngeproduserin, nyiptain lagu buat penyanyi-penyanyi muda lainnya dong. Kalau kamu lagi suka dengerin lagu yang sebenarnya lebih ke melodinya atau liriknya sih, teman Pro 2. Sekarang kayaknya lebih banyak yang suka dengerin ini ya. Kayaknya melodinya deh, teman Pro 2. Soalnya kalau kita ngomongin melodi, kayak irama yang bisa bikin jadi semangat, entah itu buat ngerjain tugas atau lagi di jalan atau mungkin juga sambil makan mungkin. Itu lagi banyak banget yang dengerin lagu-lagu kayak Hipdut misalnya ya. Atau juga sekarang kalau mau lihat kan banyak banget nih, beberapa waktu belakangan ini aku ngeliat kalau ada konser di Palembang itu Hipdut tuh rame banget, teman Pro 2 ya. Nah, pasarnya emang lagi naik banget sih sebenarnya. Dan beberapa di antaranya, teman Pro 2, mungkin sebenarnya bukan cuma karena melodinya aja ya, liriknya juga ngena banget sih. Paling asik dengerin lagu kalau itu mewakili bukan cuma suasana hati sih, tapi selama ini apa yang kita rasain, ya gak sih? Termasuk mungkin lagu patah hati yang lagi kamu rasain sekarang. Kita ke Katy Perry deh. Katy Perry ternyata dia tuh banyak juga loh, kayak Taylor Swift gitu ya, ada menciptakan beberapa lagu yang pengalamannya dari mantan-mantannya juga. Nah, kalau ngomongin lagu Katy Perry yang satu ini, The One That Got Away, ini adalah lagu yang kayak kalau kamu dengerin seolah-olah Katy Perry dia lagi mengenang seseorang yang dulu sangat berarti dalam hidupnya, tapi akhirnya ya udah mereka harus berpisah dan kehilangan karena faktor keadaan juga ya. Kamu mungkin pernah ngejalanin hubungan yang dulu kayak sederhana banget tapi bahagia. Ketika masih muda, penuh mimpi ya, dan ngerasa semuanya bakalan baik-baik aja ya, kita masih bakal terus bareng. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, hubungannya itu bisa berubah gitu, dan kemudian berakhir seperti banyaknya kisah cinta di kehidupan nyata. Nah, yang bikin lagunya Katy Perry ini kerasa sedih karena kehilangannya itu bukan cuma soal putus cinta ya. Karena apa? Kangen lagi loh sama masa-masa ketika hidup itu terasa lebih indah bareng sama orang tersebut, teman Pro 2. Jadi kayak ketika orang itu akhirnya menghilang dari kehidupan kamu, ada bagian dari dirinya dia yang juga ikut hilang seiring dengan kehidupan itu, kehidupan hubungannya itu berakhir gitu. Jadi seseorang yang sebenarnya cocok pal, kamu rasa kayaknya udah cocok sama kamu, tapi akhirnya harus pisah karena entah waktunya yang salah, ego, jarak, atau keputusan yang akhirnya disesali gitu, tuan Pro 2. Nah, mungkin kalau kita kaitin lagi nih sama yang pernah dialamin sama teman Pro 2 atau mungkin banyak orang, ternyata pernah ada orang seperti itu mungkin ya, yang hadir dalam hidup kamu atau dalam hubungan yang pernah kamu jalanin, yang akhirnya bikin kamu tuh jadi nyesel dan pengen nemuin sosok seperti itu lagi, teman Pro 2. Tapi ternyata gak bisa ya. Yang akhirnya berpikir kalau dulu kita gak berbisa, kita bakal jadi apa ya sekarang. Kalau emang dia yang terbaik, pasti bakal baik lagi kok. Banyak cerita-cerita tentang kayak CLBK gitu, teman Pro 2 ya. Ya, tapi tinggal ditungguin aja sih. Kenangannya udah tetap tinggal di bagian tertentu dalam hidup kamu, teman Pro 2. Tapi semoga pun kalau misalnya nanti kamu bisa mendapatkan kehidupan yang baru, nah, sosok yang meninggalkan kenangan atau sebagian dalam diri kamu ini mudah-mudahan sih tidak akan mempengaruhi ya hubungan kamu dengan seseorang yang baru kemudian.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Pro 2 RRI Palembang.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

kolaborasi dari dua musisi muda Indonesia, Aras Buana bersama Rimaldi, Something About You teman Pro 2. Kalau udah mikirin seseorang, perasaan apa sih yang bakalan muncul? Kalau orang itu ngasih kenangan yang bikin kamu jadi bahagia, banyak momen-momen yang menyenangkan yang pastinya kamu bakal kangen banget ya. Tapi kalau mengingat seseorang yang akhirnya malah timbul emosi, amarah, kayaknya masih ada yang belum selesai nih urusan diantara kamu sama dia. Masih ada dendam. Masih harus menyelesaikan ya, belum ada kata maaf mungkin teman berdua. Duh. Mengenang seseorang itu sebaiknya sih yang menyenangkan ya. Kayak bernostalgia sama apa ya, sama segala sesuatu yang pernah dilaluin bareng deh. Wah, ini balik lagi kita ngomongin tentang ini ya, tentang yang sudah lalu-lalu ya. Ya kayak gini, kalau kamu mungkin pernah punya momen yang menyenangkan, apalagi kalau itu semuanya pernah kamu rasain di satu kota tertentu, misalnya Palembang gitu, atau mungkin di Indralaya, wis. Atau ketika kamu ke kota lain di Indonesia, kemudian punya momen atau kenangan dengan seseorang di sana, ya, wah, wah, wah. Akhirnya jadi kejebak sama masa lalu dan sepenuhnya susah buat move on, apalagi pas kamu datang kembali ke kota itu. Ada orang yang katanya kadang pas dia udah patah hati ya, dia lebih memilih untuk pergi meninggalkan sebuah kota atau kota yang punya banyak banget kenangan di sana daripada menimbulkan rasa sakit sehingga proses move on-nya itu bisa lebih cepat kalau dia tuh pergi gitu ya dari kota itu. Tapi ada juga yang sengaja datang ke kota tersebut untuk bernostalgia teman Pro 2. Entah itu tempat kenangan ya, atau juga tempat-tempat yang didatengin atau juga suasananya. Misalnya suasana sehabis hujan di kota Palembang ya, ada genangan air gitu misalnya. Aku ingat waktu itu kita bersama-sama mendorong motorku yang mogok. Wah, bikin kangen gak sih? Enggak. Ada bercampur aduk kayaknya perasaan kalau udah kayak gitu ya. Tapi kalau ngomongin ada satu lagu yang bisa bikin kamu jadi nostalgia.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 RRI Palembang.

bukan suara makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa?
1: Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda. Oh,
4: oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
6: Pro 2 RRI Palembang.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas.
1: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Iya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo. Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Programa 2 FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد barang siapa yang mensyukuri nikmatku kata Allah maka akan kutambah nikmat itu dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku kata Allah maka azab Allah amatlah sangat pedih. Teman-teman Pro 2 yang sallallahu muliakan, sebelumnya mohon maaf yang berbicara ini tidak lebih baik dari mendengar. Itu dulu harus dipahami. Kita semua adalah orang-orang yang sedang berproses. Ke arah mana? Ke arah yang Allah ridha. Di mana di sana berkah, di mana di sana kebahagiaan, sehingga apa? Kafah. Menjadi cita-cita mulia dan cita-cita utama bagi kita semua. Amin, amin, insyaAllah. Teman-teman Pro 2, saya awali dengan nasihat. Unzur maqala walatanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Alhamdulillah, kembali lagi bertemu dengan saya Muhammad Septiadi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas perihal berdamai dengan proses. Teman-teman Pro 2 yang insya Allah Allah muliakan, kita tahu bahwasanya Tuhan tahu kapan waktu terbaik untuk menjawab setiap doa kita. Jika hatimu dalam perasaan terburu-buru atau tergesa-gesa, ingatlah kembali dirimu. Sesuatu yang indah itu perlu waktu. Teman-teman Pro 2, aku mau kutip kalimatnya dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa sahnya seseorang yang mengenal dirinya akan lebih sibuk membenahi dirinya sendiri daripada mencari kesalahan orang lain. Yang mana ini pengingat untuk diri kita juga, teman-teman, bahwa terkadang hanya karena satu tantangan kehidupan kita melupakan banyak nikmat Tuhan yang banyak luar yang bisa mengesankan diri kita. Teman-teman Pro 2, teman-teman Pro 2, ya insya Allah Allah muliakan, penting untuk memiliki ketabahan dan kesabaran dalam berproses. Terkadang selama berproses ini penuh dengan rasa frustasi, dengan kebingungan. Namun kita harus mengingat bahwa ini adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan menuju pertumbuhan. Bisa saja hasil yang kita harapkan mungkin tidak segera terwujud, tetapi dengan setiap langkah yang kita ambil, kita mendekatkan diri kepada tujuan. Kita harus mengenali bahwa proses itu sendiri adalah bagian berharga dari sebuah perjalanan. Dan dalam proses, itulah kita belajar, teman-teman. Tumbuh dan berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita yang sekarang. Kita akan menuai apa yang kita tanam. Kadang berbuat baiknya sekarang terus jadi tabungan dan investasi di masa yang akan datang. Teman-teman, kalau kita ketemu orang baik, yang baiknya enggak ketulungan, pun sebaliknya berlaku untuk kejahatan. Bahasa lainnya yang sering kita dengar, hukum alam. Ya, maka perlakukanlah orang lain dengan sebaik-baiknya, selayak-layaknya kamu ingin diperlakukan. Teman-teman Pro 2 insya Allah Allah muliakan, jangan sampai kita jadi orang yang pernah belajar, tetap hadapi konflik, selesaikan dengan kompromi, dan beradaptasi dengan apa yang enggak kita sukai. Karena terkadang kita akan menjadi obat untuk orang lain, teman-teman, tapi belum tentu bisa jadi obat buat diri kita sendiri. Yang namanya sebuah hubungan, pekerjaan, atau apapun itu pasti ada naik turunnya dan tantangannya. Menjauh bukan satu-satunya solusi, tapi bisa jadi tindakan untuk mengurangi ekspektasi. Teman-teman Pro 2, ya insya Allah, Allah muliakan. Akhir paling bahagia, apa nih yang teman-teman Pro 2 inginkan? Pernah nggak sih kalian merasakan bahwa menunggu hasil atau menanti sebuah garis finish atau akhir itu adalah hal yang selalu membuat kita risau, atau gambaran paling mengerikan ya? Seperti kita tidak percaya aja kalau kita punya Tuhan sebenarnya. Kalau dunia ini ada yang mengatur, teman-teman. Jadi, nikmati prosesnya, selalu yakin dan memohon sama yang maha mengatur segala hal. Supaya kita memiliki akhir yang indah layaknya sunset. Atau bahasa keren versi Islamnya, husnul khatimah. Yumkinilah walan syukron kasyiron. Mohon maaf, masih banyak kurang, banyak salah. Maaf lahir batin teman-teman. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspira Kolbu.

0: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 Palembang bersama saya, Resti Chandra. Otoritas Jasa Keuangan mengajak generasi muda memahami risiko investasi aset digital melalui kegiatan literasi keuangan digital nasional terpadu. Kepala Eksekutif OJK Adi Budiarso menegaskan, literasi digital penting menghadapi transformasi teknologi dan peningkatan risiko keuangan masyarakat Indonesia. Menurut Adi, perkembangan blockchain dan juga kriptografi menghadirkan tokenisasi aset, sehingga peluang investasi masyarakat semakin terjangkau bagi generasi muda. OJK mencatat akun konsumen aset kripto Indonesia melebihi 20 juta hingga Februari 2026 dengan transaksi besar. Nilai perdagangan aset kripto sepanjang 2025 mencapai 482,23 triliun rupiah dengan 25 pedagang digital legal berizin resmi diakui oleh pemerintah. Saat ini, mahasiswa membutuhkan literasi memadai agar terhindar dari kejahatan finansial digital berbahaya saat berinvestasi. Teman Pro 2, Netflix resmi mengumumkan kelanjutan semesta Money Heist melalui video singkat bertuliskan The Revolution Isn't Over Yet kepada publik global. Pengumuman tersebut menegaskan franchise karya Alex Pina masih berlanjut meski detail proyek tersebut belum diungkap resmi sepenuhnya. Netflix belum memastikan kelanjutan franchise hadir sebagai Money Heist musim ke-6. Serial spin-off baru dan juga kelanjutan Berlin. Pengumuman ini muncul menjelang penayangan Berlin musim kedua pada 15 Mei 2026 mendatang secara global. Musim kedua menampilkan aksi perampokan Berlin di Spanyol dengan target Duke of Malaga bersama dengan karakter laga untuk lama serial tersebut. Serial populer Money Heist pertama tayang 2017 maksud kami dan melahirkan antusiasme besar penggemar internasional hingga saat ini.

Informasi terakhir, teman Pro 2, industri hotel mewah Indonesia resmi kembali mencapai tingkat okupansi sebelum pandemi COVID-19 dengan permintaan perjalanan premium terus meningkat. Pemulihan tersebut melampaui seluruh kelas hotel lain dan menjadi sorotan utama Indonesia Tourism Exchange 2026 di Jakarta. Data mencatat okupansi hotel mewah hingga Maret 2026 telah menyamai level pra-pandemi, sementara kelas lainnya masih tertinggal. Tarif hotel Indonesia juga meningkat lebih dari 40% dibanding 2019, didorong pertumbuhan wisatawan premium domestik internasional. Sektor branded residence turut berkembang pesat dengan nilai pasar Indonesia mencapai sekitar 24,7 triliun rupiah, dipusatkan terutama kawasan Bali. Pelaku industri menilai hotel mewah dan hunian bermerek kini menjadi penggerak utama pertumbuhan pariwisata premium Indonesia nasional. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi kamu untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar kamu melalui line WhatsApp dan SMS di 0816-1106-916 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Resti Chandra. Selamat pagi.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Hai hai hai, good morning. Selamat pagi teman Pro 2. Wow, finally Resti Chandra hadir lagi buat kamu. Masih dispada buat hari ini.

Halo teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat pagi. Alamak, yang kamu dengerin ya dari Rizky Fabian sama Adrian Khalif juga. Plus Dipa Barus yang udah aku play buat kamu spesial. Dan selamat pagi, aku pengen nyapain dulu teman Pro 2. Libur, ini sih ada theme songnya ya. Libur telah tiba. Libur telah tiba gitu gak sih? Liburnya gak tanggung-tanggung. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Waduh, Senin aktivitasan lagi selama sepekan. Terus ketemu sama pekan selanjutnya. Libur panjang lagi. Bener-bener Mei ini menuai suasana libur panjang sih kalau aku bilang ya. Indah banget gak tuh ya teman Pro 2. Tapi mudah-mudahan anak-anak yang mau ujian ya, liburnya ini dijadikan momentum untuk belajar. Jadi gak ya karena liburan terus kamu ya udah fun-funan aja. Padahal bisa jadi ini adalah kesempatan kamu untuk belajar, memahami pelajaran kamu lagi. Jadi nanti pas ketemu sama ujian kamu udah siap banget ya kan. Oke, dan yang jelas aku nemenin kamu di Pro 2 FM ya teman Pro 2. Punya banyak info yang bakal Resti share aja nih ke ruang dengar kamu. Dan pastinya juga buat kamu, semoga aja ya hari ini di kesempatan long weekend. Ini udah dibilang long weekend ya. Long weekend ya kamu teman Pro 2. Itu bakal lebih menyenangkan aja, more fun deh. Buat yang udah punya rencana mau ngapain aja nih. Atau kamu mau spill sama aku kira-kira mau ngapain aja di long weekend ya kamu teman Pro 2. Ih boleh banget. Langsung WhatsApp yuk. 0816 1106916 atau ke RRI Digital.

Piala Dunia 2026 menghadirkan format baru yang lebih luas dan kompetitif. Panggung sepak bola dunia kini memberi ruang bagi negara-negara yang jarang diperhitungkan untuk tampil, bersaing, dan bahkan mencetak sejarah. Dengan total 48 tim peserta, ada tambahan

juga memberi peluang besar. Tim yang tidak diunggulkan cukup meraih satu atau dua hasil positif untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Dari sinilah kejutan sering lahir ketika tim besar lengah dan tim kecil bermain tanpa beban. Selain itu, semakin banyaknya pertandingan membuat dinamika turnamen jadi sulit diprediksi. Momentum, kepercayaan diri, dan strategi bisa mengubah jalannya kompetisi dalam waktu singkat. Semua perubahan yang terjadi pada Piala Dunia 2026 ini berpotensi menghadirkan lebih banyak cerita tak terduga. Bisa saja kuda hitam muncul dan mencuri perhatian dunia.

0: respect buat RRI yang bakal hadir dengan banyak acara seru, termasuk live siaran Piala Dunia 2022.
1: Dan buat kamu para pecinta bola, jangan sampai ketinggalan vibes-nya. Ikuti keseruannya dan pantengin terus cuma di RRI.

Yes, you're listening Bro FM Palembang, teman terbaik kamu. Kopral Jono, bukan pria tampan. Ya, walaupun bukan pria tampan kan, tapi kan tetap punya perasaan, ya kan sih, ya. Jadi jangan digantung, kalau enggak mau bilang aja, kalau mau to the point aja, itu maksudnya ya. Oke deh teman Bro 2. Pagi-pagi rutinitas atau mungkin aktivitas lah ya. Aktivitas kamu pas lagi ketemu libur kayak gini itu ngapain? Kayaknya sih lebih santai ya dibanding dengan hari biasa, di mana mungkin jam segini kamu tuh udah buru-buru banget, kayak yang benar-benar ngejar waktu gitu kan ya. Ada yang mandinya jadi ekspres, ada yang sarapan terpaksa di skip karena emang ngejar waktu banget gitu. Tapi pas nikmatin libur kayak gini, aduh indahnya dunia mungkin katanya ya. Minimal kayak buru-buru banget, gak kayak ngejar-ngejar waktu banget gitu gak sih teman Bro 2. Oke, tapi yang jelas ya, semoga kamu yang menikmati hari-hari ini gitu kan ya, bisa menjalankan semuanya dengan more fun aja, lebih menyenangkan pastinya. Oke, dan yang pasti bentar lagi aku mau ngajak kamu untuk mencari tahu apa kabar cuaca Sumsel dan sekitarnya buat hari ini. Jadi buat kamu yang libur, yang punya rencana, yang sudah menyusun semuanya dengan baik dan benar ya, semoga relate sama cuaca nanti deh. Kalau udah dapat informasinya langsung dari BMKG, aku share buat kamu segera.

0: kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
1: Gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you, kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan
4: tabe,
5: matur nuwun,
6: dagawel,
7: rancabana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
8: Pro 2 FM.
9: Selamat pagi teman Pro 2.
10: Selamat pagi teman Pro 2.
11: Selamat pagi teman Pro 2.
10: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa Era di Palembang, teman terbaik kamu.
1: Teman Produa, percaya atau nggak percaya, Piala Dunia punya satu mitos yang bikin merinding. Namanya kutukan juara bertahan. Sejak Piala Dunia 1998, juara dunia selalu gagal total pada edisi Piala Dunia berikutnya. Dimulai dari Prancis yang menjadi juara pada tahun 1998, namun pada Piala 2002 langsung angkat koper pada fase grup tanpa menang, tanpa mencetak gol. Dunia pun terkejut. 4 tahun kemudian, giliran Italia. Juara Piala Dunia 2006 di Jerman, namun pada 2010 di Afrika Selatan, Italia menjadi juru kunci grup. Spanyol juga tidak luput dari kutukan juara bertahan Piala Dunia. Menjadi juara pada tahun 2010, namun pada tahun 2014, Spanyol dibantai oleh Belanda dengan skor 1-5 dan gagal lolos pada fase grup. Terakhir, Jerman. Digadang-gadang bakal mempertahankan gelar Piala Dunia 2014, ternyata pada tahun 2018, Jerman kalah dramatis dari Korea Selatan. 2 gol di injury time dengan skor 0-2 membuat Jerman harus angkat koper lebih awal. Apakah ini kebetulan atau memang ada kutukan? Yang jelas, tekanan sebagai juara bertahan itu nyata. Piala Dunia 2026 sebentar lagi. Argentina datang sebagai juara bertahan 2022. Messi dan kawan-kawan, Lautaro Martinez jangan dilupakan. Apakah bisa mematahkan kutukan ini atau sejarah kelam bakal terulang? Dengarkan jawabannya hanya di Pesta Bola 2026 di RRI Palembang. RRI, Official Terrestrial Radio Piala Dunia 2026.

and Shooters, tapi ini dia adalah The Upstairs yang udah aku play buat kamu ya teman pro 2. Dan pas banget yang pagi-pagi udah pada bayangan bergerak aja, jadi gak ada istilahnya mager-mageran, slow motion, atau gak ngapa-ngapain. No, no, no. Justru pagi itu jadi momen kamu kayak menunjukkan, wah aku tuh semangat loh pagi ini. Iya gak sih teman pro 2? Dan juga semoga kamu ya yang pagi-pagi udah pada semangat tuh, udah pada siap-siap banget ya segala sesuatunya. Tapi kamu yakin dulu dong, make sure dulu kalau kamu sudah punya amunisi. Amunisi itu penting loh. Sebelum kamu keluar rumah, sebelum kamu atau ada yang tetap beraktivitas gitu kan ya, di suasana liburnya orang lain, ya gak apa-apa sih. Tapi kamu yakini amunisinya kamu udah siap. Contohnya adalah kamu pagi-pagi udah sarapan. Wah, itu contoh kamu udah punya amunisi teman berdua. Atau contohnya adalah kamu udah siap banget nih, hari ini bakal hujan atau bakal panas ya. Jadi kamu mempersiapkan sesuatu yang emang relate sama cuaca hari ini. Kalau takutnya hujan, kamu nyiapin payung atau nyiapin jas hujan, takutnya gitu kan. Kalau panas ya udah kamu gak pakai baju yang tebel-tebel banget gitu maksudnya. Gak pakai baju yang bikin gerah dan tidak menyerap keringat misalnya, banyak kan. Itu salah satu amunisi yang bisa kita lakukan. Tapi kan kita tuh belum tahu nih hari ini bakal gimana cuacanya kan ya. Belum tentu panas, belum tentu hujan, atau bisa jadi keduanya. Tadinya panas terus hujan. Aduh, gak tau. Tapi tenang, aku udah dapat informasinya loh ya, yang update banget dari BMKG Sumatera Selatan. Kalau gitu langsung aja aku hadirkan buat kamu. Ini dia, ada info cuaca. Info cuaca. Alright guys, pagi ini di Pro 2 FM Palembang, seperti biasa aku punya informasi perakiraan cuaca buat kamu. Apa kabar cuaca Sumsel dan sekitarnya buat hari ini di edisi hari Kamis 14 Mei 2026. Pagi, cerah berawan loh ya. Ada potensi hujan ringan sampai dengan sedang di wilayah Oki dan Banyu Asin. Kemudian kalau siang sampai sore hari bakal berawan dengan potensi hujan sedang di wilayah Musirawas, kemudian Oki, Oku Timur, Musi Banyu Asin, dan juga Banyu Asin. Potensi hujan ringan di wilayah Oku, kemudian di Oku Selatan, Musirawas Utara, Prabu Muli, Pali, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Lahat, Pagar Alam, Ogan Ilir, Muara Enim, dan juga di Palembang. Well, kita tuh kena hujan ya. Kalau malam hari gimana nih teman pro 2? Berawan ya. Ada potensi hujan sedang di beberapa wilayah kayak Musirawas Utara dan Banyu Asin. Nah, potensi hujan ringannya tuh ada di Musirawas ya, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Oku Timur, Oku Selatan, dan juga di Oki. Jadi Palembang aman kayaknya ya. Dini hari cerah berawan dong. Potensi hujan ringan sampai sedang di Oki dan Banyu Asin ya. Aku kasih peringatan ini cuaca nih teman pro 2. Tapi ntar dulu sebelumnya. Kemarin panas banget ya suhu udaranya. Nah, hari ini kita 24-34 derajat Celcius. Gitu untuk suhu udara kita ya. Peringatan dini nih, harus kamu waspadai potensi hujan dengan intensitas sedang